0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, majelis jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Omnil KJ32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3 di kloter 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Perkiraan cuaca.
4: Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kami akan lengkapkan informasi perkiraan cuaca bersama rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa untuk kali ini, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak.
4: Dengan
5: Reski.
4: Oke, Mbak Reski, terima kasih sudah bergabung dan mungkin bisa langsung diinformasikan bagaimana perkembangan update perakiraan cuaca untuk hari ini. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin para pendengar radio RRI di mana pun berada, jumpa lagi bersama saya dalam update perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Awal dalam Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga sore hari cerah, ada potensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Jombang, kemudian Kencong. Dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan, udara berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan 19 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 93%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan, ada potensi hujan ringan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi seperti di Muncar, kemudian Licin, kemudian Sempu, Sikonjuru, Songgon, dan Tegal Delimo. Dan suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 62 hingga 94%. Nah, tadi udah Kabupaten Bondowoso diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 64 hingga 91%. Dan untuk perakiran cuaca di Lumajang diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hari cerah, untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cerah berawan. Udara berkisar dari 21 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 67 hingga 94%. Selanjutnya di Kabupaten Probolinggo, kondisi cuaca diperkirakan dari pagi hingga dini hari sepanjang hari cerah. Dan cerah berawan, udara berkisar dari 24 hingga 32 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 54 hingga 90%. Dan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Situbondo hampir sama dengan Kabupaten Probolinggo, secara umum cuaca pada hari ini sepanjang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian udara berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius, angin bertiup dari arah utara dan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 47 hingga 78%. Kemudian untuk perakiran cuaca di Bandara Banyuwangi hari ini perakiran khususnya cerah berawan, kemudian angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 knot, jarak pandang diperkirakan 9 km. Dan untuk perakiraan di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk hari ini diperkirakan kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan, kemudian angin bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 17 knot, tinggi gelombang dalam kategori aman 0,2 sampai 1 knot, 1 meter. Dan untuk perakiraan cuaca peringatan dini tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, 1,25 hingga 2,5 meter.
4: Oke, jadi potensi hujan ringan masih akan kita rasakan ya untuk hari ini, mengingat beberapa hari terakhir sepertinya memang ada curah hujan meskipun tidak terlalu deras. Oke, terima kasih Mbak Reski untuk informasi yang sudah dibagikan terkait dengan perkembangan perakiraan cuaca. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
5: Pagi.
4: Ya pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan update informasi perakiraan cuaca dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi.

Cuaca yang cukup cerah untuk pagi hari ini, saya kembali menyapa Anda, menemani perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas atau menemani aktivitas Anda, apapun itu. Mau bersih-bersih rumah, mau santai-santai, mau mengerjakan tugas yang harus diselesaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi teman terbaik yang akan memberikan banyak informasi dan inspirasi pagi ini. Pendengar, satu informasi kita coba menuju ke Bondowoso terkait dengan diungkapnya dua kasus kejahatan jalanan berupa perampasan dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam rangkaian press release hasil ungkapan kasus di halaman Mapolres Bondowoso hari Rabu kemarin, pendengar. Kasus pertama adalah perampasan sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu 31 Mei 2026. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan tersangka berinisial AS warga desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang berhasil ditangkap tidak lama setelah laporan diterima oleh polisi pada 9 Juni 2026. Selain itu juga polisi juga berhasil mengungkap kasus curanmor lain yang dengan tersangka berinisial AS warga desa Sugerlor, Kecamatan Maesan. Laporan kasus ini diterima pada 1 Juni 2026. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang memarkir sepeda motor di halaman rumah dalam kondisi tidak terkunci dan kunci masih tergantung pada kendaraan. Nah, dari kasus tersebut akhirnya polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, BPKB dan satu lembar dokumen pajak kendaraan. AKBP Aryo Dwi Wibowo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memastikan kendaraan terkunci dengan aman untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Dan pendengar, topik ini, informasi ini sepertinya juga akan mendukung atau bersinergi dengan sebuah topik yang akan kita bahas nanti di Jember Menyapa, yaitu bagaimana menekan kriminalitas dan laka lantas Lumajang dengan pemasangan CCTV dan PJU. Nah, dari Bondowoso kita akan mencoba untuk menuju ke Lumajang, bagaimana pihak-pihak terkait berupaya untuk menekan kriminalitas dan laka lantas Lumajang dengan pemasangan CCTV dan PJU.

0: Terhancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali menyapa Anda dalam program Menyapa. Satu topik yang sepertinya menjadi isu yang beredar di sekitar kita terkait dengan kriminalitas yang sering terjadi karena disebabkan adanya kekurangan penerangan jalan. Nah, ini sebuah topik menekan kriminalitas dan laka lantas khususnya di Kabupaten Lumajang dengan pemasangan CCTV dan PJO. Pendengar, kasus kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas tentu masih menjadi tantangan di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Lumajang. Dan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat, pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan langkah strategis, salah satunya dengan pemasangan ribuan kamera CCTV dan juga penerangan jalan umum di sejumlah titik rawan yang ada di kawasan permukiman. Kehadiran CCTV ini diharapkan nanti akan mampu memperkuat sistem pengawasan, membantu penegakan hukum, sekaligus juga menjadi langkah pencegahan tindak kriminal. Sementara itu, penambahan PJO di berbagai wilayah juga diyakini dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas serta juga meningkatkan rasa aman masyarakat saat harus beraktivitas di malam hari. Lalu, kira-kira sejauh mana efektivitas program ini dengan menekan angka kriminalitas dan laka lantas di Kabupaten Lumajang? Bagaimana energi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam sinergi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan program tersebut? Kita akan simak bersama pembahasannya dalam dialog Jember Menyapa pagi hari ini bersama dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Bapak Mustaqim, dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lumajang, Bapak Bayu Ruswantoro, SSTP. Beliau juga peserta yang akan berbincang bersama dengan kami untuk pagi hari ini.

0: Baik pendengar, untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, rencananya dengan Bapak Mustaqim, dan juga kita akan berbincang bersama dengan Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Bapak Bayu Ruswantoro, SSTP. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Bayu, beliau adalah Kepala DPMD Kabupaten Lumajang. Selamat pagi Pak Bayu.
1: Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Semoga selalu sehat selalu untuk panjenengan dan pendengar RRI Jember.
0: Siap, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini berbincang bersama dengan kami, Pak Bayu, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu topik menarik yang akan kita bahas untuk pagi hari ini terkait dengan untuk menekan kriminalitas dan laka lantas di Kabupaten Lumajang dengan pemasangan CCTV dan PJO. Nah, ini kita masih coba tunggu informasi dari Pak Mustaqim nanti dari Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Namun sebelumnya mungkin Pak Bayu boleh diceritakan kepada kita sebenarnya bagaimana Pak peran pemerintah desa dalam mendukung program pemasangan CCTV dan PJU di wilayah masing-masing ini.
1: Oke, jadi kalau saya bisa cerita dari awal, Bunda Indah selaku Bupati Lumajang ini kan punya janji politik yang diimplementasikan ke dalam program prioritas Kabupaten Lumajang, yaitu dana dusun. Sebenarnya awal dana dusun ini digunakan untuk mengcover kegiatan program yang mungkin tidak tercover oleh pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Nah, dalam perjalanan waktu muncul kemudian kebutuhan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Lumajang perlu menjadi perhatian. Sehingga di tahun 2006,
0: halo.
1: Salah satunya adalah digunakan untuk perbaikan, pemasangan, atau pengadaan CCTV dan penerangan jalan umum, PJU. Alokasinya di masing-masing dusun itu menghitungnya per dusun adalah 50 juta. Sehingga anggaran yang ada di desa, misalkan desa A memiliki 5 dusun, maka akan mendapatkan alokasi 250 juta. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh desa, arahan dari Bunda untuk digunakan untuk penanganan keamanan. Salah satunya saja untuk CCTV dan PJU. Jadi kalau ada prioritas memang, jadi prioritas pertama itu untuk honor linmas 100.000 per orang per bulan, kemudian untuk pemasangan dan pemeliharaan CCTV dan PJU. Itu prioritas utamanya. Ya, peran desa di sini. Kondisi keamanan Lumajang ada kenaikan, ada kondisi-kondisi keamanan. Arahan Bupati itu untuk melakukan melalui DPMD desa melakukan percepatan pelaksanaan eksekusi dana dusun tersebut yang untuk keamanan. Sehingga kita percepat untuk melakukan pencairan, kemudian untuk belanja untuk pemasangan. Jadi ceritanya begitu. Okay. Makanya desa partisipasi karena di awal kita sudah siap. Sehingga tinggal ada perintah prioritas untuk penggunaan dana dusun ini, kita langsung bisa dieksekusi karena dana sudah siap. Jadi bukan dari Kabupaten Lumajang. Walaupun di satu sisi Dinas Perhubungan, Kominfo juga ada program atau juga ada juga memiliki CCTV yang existing maupun mungkin ada pemasangan baru. Kalau di desa itu dananya murni dari dana dusun.
0: Oh, okay.
1: Yang itu masuk di alokasi dana desa bentuk dana transfer dari kabupaten. Itu mungkin dari sekilas dari kami terkait dengan cerita pemasangan di Kabupaten Lumajang untuk support keamanan, pemasangan CCTV dan PJU.
0: Oke.
1: Mungkin itu.
0: Iya, Pak Bayu, berarti kan intinya bahwa alokasi dana anggaran itu memang sudah disiapkan untuk masing-masing desa atau masing-masing desa sendiri yang suruh mempersiapkan untuk bisa mempersiapkan anggaran untuk bisa melakukan pemasangan CCTV dan juga PJU yang ada di daerah masing-masingnya.
1: Sudah ada, Mbak. Jadi dana yang ada di desa itu kan ada dua.
0: Yeah.
1: Transfer dari pusat yeah. itu kita sering menyebutnya dana desa. Transfer yang dari kabupaten nya ADD, alokasi dana desa. Nah ini kita, peruntukannya banyak. Yang ADD itu untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, untuk RT RW, untuk yang lain. Salah satunya adalah alokasi dana desa ini peruntukannya adalah istilahnya ada untuk dana dusun. Sebenarnya dana dusun itu tidak hanya untuk keamanan, tapi karena kebutuhannya pada saat 2006 ini ada kondisi terkait dengan keamanan, maka ada penerbitan SK Bupati terkait dengan prioritas penggunaannya. Itu diperbolehkan di peraturan bupatinya terkait dengan pengelolaan keuangan desanya.
0: Oke. Okay.
1: Ada bisa ditetapkan prioritas, dapat ditetapkan prioritas.
0: Karena dengan ini
1: jadi sudah ada.
0: Iya. Ini jadi kan program pemerintah daerah yang tentunya harus didukung untuk semua wilayah desa yang ada di Kabupaten Lumajang, ya, Pak Bayu.
1: Betul.
0: Ya, oke, okay, baik.
1: Semua desa 198 ada lokasi.
0: Oh ya, siap. Pak Bayu, mohon izin saya akan berbincang ke narasumber kita. Salah satunya, ini ada Pak Riko ini ya. Selamat pagi, Pak ya, Riko.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya.
2: Mohon maaf.
0: Pak Riko, mohon info panjenengan adalah kabit, salah satu kabit dari Kominfo.
2: Iya betul, saya di Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian, Pak.
0: Oke, Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian dari Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Oke.
2: Maja,
0: ini betul. Jadi Pak Riko ini mewakili Pak Mustaqim, gitu ya?
2: Betul.
0: Iya. Mungkin Pak Mustaqim sedang berhalangan untuk bisa berbincang bersama dengan kami pagi ini, Pak Riko?
2: Iya betul, ada kegiatan, Mbak. Kebetulan yang memang tidak bisa diwakili di lantai 3.
0: Oke, siap. Mohon izin Pak Bayu, saya coba akan konfirmasi terkait dengan program ini ke Pak Riko terlebih dahulu. Pak Riko, mungkin bisa diceritakan kepada kita panjenengan dari Dinas Kominfo sendiri, sebenarnya latar belakang pemerintah Kabupaten Lumajang mengembangkan program pemasangan CCTV dan PJU sebagai upaya untuk menekan kriminalitas dan juga kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang itu seperti apa, Pak Riko? Apakah se-urgent itu untuk bisa dipasang dan ini hampir di seluruh tapi di seluruh desa yang ada di Kabupaten Lumajang?
2: Iya, mohon izin Pak Bayu. Pada prinsipnya dari Dinas Kominfo memang ini sangat mendukung. Artinya memang sangat mendukung program Smart City, Mbak ya, salah satunya. Di mana Smart City tidak hanya di lingkup kota saja sebenarnya, harusnya sudah menyentuh lingkup desa ataupun dusun. Nah, program Dinas Kominfo sendiri untuk tahun 2025 kemarin sudah menyentuh di tingkat kelurahan, yang artinya sudah ada Wi-Fi publik, okay. Di mana ada 21 titik. Setiap kelurahan ada 3 titik Wi-Fi publik. Nah, tentunya dengan program Bupati kemarin adanya CCTV dan PJU, ini sangat membantu program Smart City salah satunya, Mbak. Di mana bonusnya adalah kita bisa memantau tingkat keamanan di tingkat dusun. Kemudian kita juga bisa memantau lalu lintas bagaimana di tingkat dusun itu seperti apa. Nah, tinggal PR-nya memang kami bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV yang ada di tingkat dusun ini, Mbak. Karena tingkat dusun ini ada berbagai macam provider yang memang dipakai oleh desa. Itu aja sih, Mbak.
0: Oke.
2: Sebenarnya
0: betulnya. Jadi providernya nggak seragam ini ya, Pak Riko ya? Ada
2: beberapa. Belum seragam.
0: Yeah. Nah, sejauh ini progresnya seperti apa, Pak Riko? Berapa jumlah CCTV yang sudah dipasang hingga saat ini dan wilayah mana saja yang tentunya menjadi prioritas untuk bisa dipasang terlebih dahulu?
2: Kalau dari kami sebenarnya kalau sesuai jumlah dusunnya kurang lebih 863 dusun, Mbak. Cuma untuk CCTV yang sudah terintegrasi di Dinas Kominfo itu ada sekitar 280 CCTV yang kebetulan memang providernya adalah mitra dari Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Jadi PR kami di beberapa minggu ke depan adalah memang mengumpulkan teman-teman provider di mana nantinya membuat kesepakatan bagaimana caranya CCTV dan WiFi publik yang ada di tingkat dusun ini bisa terintegrasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Jadi baik itu Bupati, kemudian DPMD sendiri ataupun Kominfo itu bisa melihat secara langsung akses WiFi tingkat dusun, Mbak. Jadi tidak perlu koordinasi terlalu panjang lagi, tidak ribet gitu, Mbak.
0: Oke, lalu masih sekitar 200 sekian tadi dari Pak Riko menyampaikan, berarti masih sekitar sepertiganya ini kah progresnya?
2: Iya, progresnya masih sepertiganya, Mbak. PR-nya itu tadi, Mbak, karena berbagai macam provider yang memang dipakai teman-teman di desa ataupun dusun. Itu tadi.
0: Tadi Panjenengan menyampaikan informasi juga Pak Riko bahwa kebutuhan akan informasi dari CCTV itu bisa langsung diakseskah dari desa atau harus komunikasi terlebih dahulu ke Dinas Kominfo? Jika ada sesuatu yang darurat mungkin dibutuhkan informasi, apakah langsung bisa diakses dari pemerintah atau perangkat desa yang terkait?
2: Tentunya kalau akses untuk CCTV tidak sesuai undang-undang ITE, Mbak, tidak dibolehkan untuk semua orang bisa mengakses. Artinya memang hanya diperlukan ketika ada kejadian tertentu yang itu memang kita harus koordinasi dengan APH nantinya jika ada kejadian kriminal. Namun demikian untuk khusus untuk Kominfo ataupun Dishub, kemudian APH seperti Polres atau desa itu bisa. Tapi untuk warga masyarakat umum ketika membutuhkan akses CCTV ini harus berkoordinasi terlebih dahulu, Mbak.
0: Oke, berkoordinasinya dengan siapa ini Pak Riko? Mungkin ini juga kalau memang perlu disampaikan informasinya. Jadi jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kebutuhan akses untuk dapat informasi dari CCTV itu akan segera bisa didapatkan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
2: Tentunya jika ada masyarakat, contohnya saya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi pembegalan di oleh saya ya pribadi, Mbak, ya sepeda motor saya diambil oleh orang di pinggir jalan kemudian terekam oleh CCTV, maka saya harus koordinasi dulu dengan kepolisian dulu atau polsek setempat, kemudian nanti oleh polsek pasti nanti akan dibantu komunikasi kepada desa untuk mendapatkan akses CCTV seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti lapor ke kepolisian dulu, baru nanti kepolisian yang akan mengkoordinasikan dengan perangkat desa terkait, begitu ya? Gak bisa langsung ke perangkat desa ini ya, Pak Riko ya?
2: Khawatirnya nanti kita tidak tahu ini, Mbak. Kita sebagai korban nanti ini mengaku-ngaku atau nanti menyalahgunakan dari CCTV-nya nanti, Mbak. Khawatirnya seperti itu. Karena tidak semua orang bisa mengakses CCTV.
0: Oke,
2: tapi khawatirnya disalahgunakan.
0: Siap. Tapi perangkat desa punya akses untuk bisa dapatkan informasi dari CCTV.
2: Pasti satu desa harus punya satu operator CCTV-nya, Mbak.
0: Oke, siap. Berarti kalau misalnya kondisinya mendadak atau darurat dan dibutuhkan cepat, itu koordinasi dari kepolisian ke perangkat desa ini bisa langsung untuk bisa mengetahui ya bagaimana informasi yang bisa didapat dari CCTV. Baik, Pak Riko, terima kasih. Nanti kita akan coba lanjutkan pertanyaan kepada Panjenengan. Mohon izin saya ke Pak Bayu kembali dari Dinas DPMD. Pak Bayu, sejauh ini bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas CCTV dan PJU yang saat ini sudah dipasang? Sedangkan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat? Apakah banyak yang setuju atau banyak yang tidak berkenan atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas terkait dengan keberadaan CCTV dan PJU ini banyak masyarakat yang mengapresiasi.
0: Oke.
1: Tahunya dari mana? Saya membuat link laporan terkait dengan pemasangan, kemudian saya minta juga video testimoni. Jadi beberapa ada yang kirim video testimoni bahwa keberadaan pasangan CCTV dan PJU ini sangat sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa. Jadi ada itu. Kemudian saya nambahkan lagi ya dari pertanyaan itu tadi terkait dengan Pak Riki. memang ti belum semua bisa nyambung. Belum semua bisa nyambung karena apa? Kita kita perlu integrasi, tapi langkah awal kita sudah minta spek teknis kepada Kominfo, CCTV yang seperti apa, jaringan seperti apa, sehingga nanti bisa terkoneksi dengan apa peralatan yang di Kominfo, sehingga CCTV yang dipantau di desa itu juga bisa terpantau oleh Kominfo Kabupaten Lumajang. Ya, nanti kedepannya ke sana. Mungkin tadi dilaporkan kan baru 200 yang bisa nyambung, kedepannya bisa semua bisa nyambung ke Kominfo. Kalau manfaatnya dari beberapa teknologi yang masuk itu sangat bermanfaat lah. Dari yang mungkin terang dulu gelap jalan tidak berani, ada terang, ada lampu PJU di malam bisa bisa agak terang jalannya.
0: Apa yang diharapkan dari pemasangan CCTV dan PJU
1: jadi,
0: ini
1: dari masyarakat? Harapan pemerintah sendiri, kita itu kan sudah banyak yang dipasang PJU, banyak yang dipasang CCTV yang fungsinya untuk menjaga keamanan, memantau lah, memantau. Jangan sampai nanti ada warga itu usil gitu ya, usil. Kan kadang ada yang kemudian lampu dipasang hari ini besok mati, pecah gitu. CCTV rusak, harapannya tidak tidak ada hal begitu. Jadi saling menjaga, karena sekarang sudah ada biaya besar yang digunakan, dikeluarkan untuk CCTV dan PJU ini, semuanya wajib merasa memiliki, kemudian merasa menjaga, apa, ikut menjaga keamanannya. Karena percuma kalau nanti sudah dipasang mahal-mahal, rusak, ada kejadian tidak bisa terekam atau tidak bisa terpantau, Mbak.
0: Iya, karena ini butuh perawatan, nggih, Pak. Butuh perawatan alat-alat atau fasilitas umum yang perlu masyarakat ikut sama-sama merawat tentunya ini.
1: Betul.
0: Oke. Nggih, nyuwun sewu, ikut menjaga supaya tetap bisa berfungsi. Pak Bayu, kapan program ini ditargetkan akan tuntas? Tadi disampaikan oleh Pak Riko bahwa ini mungkin masih sekitar 30% begitu dari target yang harus selesai. Nah, kira-kira targetnya akan tuntas kapan ini, Pak Bayu?
1: Awal memang target kita pertengahan tahun ini harus tuntas, harus tuntas sesuai dengan yang direncanakan desa, Pak. Jadi kita akan lakukan percepatan pengajuan penyaluran dananya, dicairkan, dibelanjakan. Target kita kemarin untuk Mei semua desa pasang entah berapa dulu gitu. Kemudian nanti semua, karena di perencanaan desa itu kan ada time schedule-nya. Belanja ini dialokasikan di bulan apa saja gitu. Ini yang kita pantau. Tinggal nanti yang dikatakan Kominfo 30% itu target semua yang terpasang sambung dengan Kominfo. Ini kan belum, belum semua.
0: Belum semua tersambung ke dinas Kominfo.
1: Belum jam terang, tapi hampir kalau saya lihat di data laporan kami, PJU hampir sekitar kurang lebih 5 ribuan. CCTV sudah terpasang
3: recording in progress.
1: Hampir 2.000, 1.700-an. Sudah terpasang. Ini yang nanti kita pastikan yang sudah terpasang dari laporan ini apa bisa sambung tidak dengan jaringan di Diskominfo.
0: Oke. Nanti kita akan coba konfirmasi kepada Pak Riko nanti, Pak Bayu. Tapi nyuwun sewu Pak Riko, mohon izin terlebih dahulu. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan pemasangan CCTV dan PJU. Ini kan adalah fasilitas umum yang akan bisa dimanfaatkan manfaatnya oleh masyarakat, tapi juga perlu dijaga bersama. Nah, kalau misalnya ketahuan nih Pak Bayu, ada yang melakukan perusakan terkait dengan fasilitas ini, apa yang dilakukan? Apakah ada sanksi atau langkah apa yang ditempuh? Karena misalnya jika dirusak begitu ya, nggak bisa dipakai lagi, apakah nanti akan dibelikan lagi untuk dipasang yang baru? Kalau begitu kan masuk kategori pemborosan ini Pak Bayu. Atau program ini hanya sekali pasang saja dan perawatan ke depan ini juga pasti butuh biaya operasional yang cukup besar Pak Bayu?
1: Jadi untuk perawatan desa bisa menganggarkan, Mbak. Desa bisa menganggarkan. Alhamdulillah jika kemudian pembeliannya itu ada jaminan kerusakan, begitu. yang perlu kita jaga. Kalau desa bisa nganggarkan untuk perawatannya, mungkin juga ada yang kurang, beberapa lokasi yang dulu dianggap tidak rawan jadi rawan perlu dipasang, desa bisa mengalokasikan anggarannya. Cuma kita tahu bahwa penganggaran di pemerintah itu kan tidak bisa kemudian pingin hari ini bisa terwujud hari ini. Kita ada kalau perencanaan hari ini itu untuk tahun depan, atau perencanaan awal tahun itu untuk semester kedua di perubahan anggaran desa. Jadi tidak bisa kemudian, makanya harus direncanakan. Kalau perawatannya pasti ada. Cuma sebesar apapun kita alokasikan anggaran perawatan, kalau kemudian masyarakat tidak ikut menjaga, ya rusak terus, begitu maksud saya, Pak.
0: Iya, itu makanya yang perlu diantisipasikan ini, nggih Pak Bayu, ya. Kerusakan yang mungkin disebabkan karena kesengajaan, ya. Begitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi, karena kalau misalnya baru dipasang ternyata terus dirusak, itu kan jadi rugi semua ini ya, ngaten nggih Pak Riko nggih. Kan meskipun biaya perawatan itu bisa dianggarkan dari masing-masing desa. Nah itu tadi, adakah langkah yang akan ditempuh jika ketahuan nih ada pengerusakan terkait dengan CCTV atau PJU di masing-masing daerah, masing-masing desa? Nah,
1: kita serahkan kepada, kalau kita pakai regulasi resmi ya nanti ya pidana itu, Mbak, karena merusak aset umum kan, kan masuk aset umum, aset pemerintah, karena itu juga fasilitas umum CCTV maupun PJU. Tapi karena ini desa, yang jelas kalau memang ada perusakan, masyarakat juga ikut melaporkan, melaporkan minimal lapor ke pemerintah desa lah, Pak ada yang rusak ini, buktinya ada gitu, biar diproses dulu di desa, jangan kemudian kalau kami di kami jangan dulu lah kemudian harus dipidanakan di polisi gitu, tapi diselesaikan dulu selama mereka bisa ganti ya, karena memang itu fasilitas umum, silakan diselesaikan di tingkat desa dulu. Kalau memang tidak mau ya sudah dibawa ke ranah hukum saja. Kita pakai aturan umum saja, Pak. Tidak ada aturan kita regulasi kalau merusak harus dibeginikan, tidak. Kita pakai aturan umum yang berlaku aja.
0: Baik, di masyarakat. Berarti ya. Langkah awal yang akan ditempuh adalah bagaimana penanganan di masing-masing desa terlebih dahulu, ngaten nggih, Pak Bayu. Nggak langsung lapor ke Kominfo, Pak rusak gitu ya, Mas Riko tolong diperbaiki.
1: Asetnya desa itu, Mbak.
2: Aset desa, Mbak.
0: Aset desa. Nah ini kan yang juga harus dipahami oleh masing-masing dari warga begitu ya, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi dan sama-sama menjaga ke depan. Baik Pak Bayu dan Pak Riko, kita break dulu sejenak untuk pagi hari ini sebelum saya akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Riko dan Pak Bayu nanti masih di program Jember Menyapa.
3: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
4: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
5: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
6: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang masih bersama dengan kami melalui Pro 1 ataupun mungkin juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Selamat pagi pemirsa, karena siaran kami untuk Jember Menyapa juga kami siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Jember. Mohon izin Pak Bayu dan Pak Riko, saya coba angkat satu penelpon untuk pagi hari ini ya. Sebelum saya akan coba lanjutkan perbincangan kita. Selamat pagi, Jember Menyapa.
1: Selamat pagi, Jember Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, boleh berbagi informasi, Pak. Dengan siapa ini, Pak?
1: Dengan Pak Situbondo, Pak Rahman Situbondo.
0: Pak Rahman di Situbondo, oke. Narasumber kita dari Lumajang untuk pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Rahman?
1: Ya, saya mau langsung ke Pak Bayu ya.
0: Oke, ke Pak Bayu, monggo silahkan.
1: Oke, Pak Bayu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya mau tanya nih Pak Bayu, antaranya JPU dengan CCTV ya?
0: PJU ya. Pak.
1: PJU.
0: PJU penerangan jalan umum.
2: Penerangan jalan umum.
1: Iya. PJU penerangan jalan raya iya. Itu ditempatkan di tempat yang rawan. Apa dengan CCTV-nya?
0: Oke, apakah berdampingan dengan CCTV begitu maksudnya Pak Rahman?
1: Iya.
0: Oh. Oke, hanya itu aja?
1: Ya, kalau gitu seandainya ada yang ketahuan yang merusak PJU itu, bagaimana kelanjutannya kepada yang ketahuan? Apa diserahkan ke kepolisian atau hanya cukup di kepala desa?
0: Oke.
1: Kalau ketahuan yang merusak. Oke, hanya itu
0: cukup?
1: Pak Bayu.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman.
1: Yo,
0: dari Situbondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rahman mungkin juga berharap di Situbondo juga bisa dilakukan program yang sama begitu ya. Di setiap masing-masing desa juga dilengkapi dengan CCTV dan juga PJU. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Pak Rahman sudah sempat dijelaskan oleh Pak Bayu. Tapi mungkin sebelum saya ke Pak Riko, bisa dibantu Pak diulang jawabannya. Tapi singkat saja Pak Bayu, terkait juga kalau misalnya ada ketahuan ada yang rusak, lalu bagaimana tindakannya begitu Pak? Singkat saja, monggo.
2: Jadi kalau ada yang ketahuan yang rusak, itu terekam di CCTV, ya kita tinggal, saya minta memang penyelesaiannya keluargaan dulu. Jadi diganti sebelum kemudian itu dibawa ke ranah hukum. Jadi kita serahkan kepada apa hukum lokal dulu lah ya. Jadi sebelum kita kemudian proses hukum, ya kan. Karena masyarakat sendiri kan tidak mungkin masuk kepala desa memenjarakan warganya sendiri begitu. Maka biar diselesaikan secara keluargaan dulu. Dan memang kita pasang di bawahnya PJU. Atau kalau memang itu tempat itu sudah terang, silakan dipasang dimanapun. Jadi yang jelas jangan kemudian tidak ada penerangan lampu,
0: CCTV-nya dipasang CCTV begitu ya Pak. Tidak
2: pantauan
0: bisa.
2: Pantauan saya digandeng. Kemarin saya sempat mantau di gandeng lampu di atas, CCTV-nya ada di bawahnya. Ada yang lampunya terpisah dengan CCTV, tapi CCTV-nya itu mengarah ke lampunya. Jadi kelihatan terang, yang dipantau yang terang.
0: Oke, baik.
2: Berhadapan-hadapan.
0: Baik, terima kasih Pak Bayu untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Rahman. Mohon izin saya ke Pak Riko kembali untuk pagi hari ini. Saya coba konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bayu tadi Pak Riko, bahwa memang apakah sekitar 200 sekian CCTV yang sudah terpasang itu semuanya sudah tersambung atau terkoneksi dengan Dinas Kominfo, lalu ke depan nanti apakah akan semuanya ini terkoneksi dengan Kominfo atau hanya sampling saja?
3: Terima kasih Mbak. Memang betul kondisi saat ini memang 280 karena memang kebetulan dusun atau desa yang memasang ini adalah memakai ISP atau Internet Service Provider yang kebetulan adalah mitra dari Kominfo. Nah, ke depan memang sudah kami jadwalkan dan sudah komunikasi dengan DPMB. Kami akan mengumpulkan teman-teman dari ISP. Nanti kami bagaimana caranya dengan berbagai macam ISP ini nanti bisa terintegrasi dengan Dinas Kominfo. Tentunya kami untuk yang 280 sekian itu sudah bisa kami akses full, Mbak. Bukan sampling saja, tapi memang sudah bisa kami akses full.
0: Okay.
3: Jadi yang pegang saat ini adalah saya dan Pak Kadis untuk akses CCTV-nya. Jadi ini tidak boleh kemana-kemana. Dan itu bukan sampling, Mbak. Memang full kita pegang aksesnya, gitu.
0: Oke, okay. Nah nanti ke depan Pak Riko, apakah semua CCTV itu nanti akan juga tersambung atau terkoneksi dengan Dinas Kominfo juga? Mengingat kan kita tahu bahwa progres ya. Harapannya nanti bisa terpasang sekitar 600 sekian CCTV ya Pak Riko?
3: Ya, tentunya nanti kami upayakan semuanya bisa terintegrasi karena nanti kami juga terutama titik-titik rawan kemudian juga kebencanaannya juga kami juga harus pantau, Mbak. Artinya memang ini tidak bisa hanya sampling saja. Ke depan memang harus kami upayakan semuanya bisa terintegrasi dengan Dinas Kominfo.
0: Oke, kalaupun ini memang nanti ke depan bisa terlaksana, tentu akan sangat bermanfaat ya Pak Riko. Betul, tapi sejauh ini dengan progres yang sudah dilakukan sekitar 200 sekian CCTV sudah terpasang, terkoneksi dengan Kominfo. Apakah dengan adanya CCTV yang sudah terkoneksi, sudah terpasang, penerangan jalan juga, seberapa optimis ini bisa mengurangi tingkat kriminalitas ataupun mungkin juga laka lantas yang terjadi di Kabupaten Lumajang? Karena kita tahu bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Lumajang juga bisa dibilang masuk dalam kategori yang cukup tinggi, Pak Riko.
3: Ya, tentunya dengan adanya CCTV dan PJU ini memang sangat berdampak ya, Mbak ya. Ini kalau melihat data mungkin kami belum tahu, cuma terkait informasi-informasi yang diterima oleh Dinas Kominfo berkaitan dengan isu publik terkait dengan kejahatan ataupun terkait dengan keamanan memang sudah menurun. Artinya memang tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Artinya memang dengan adanya CCTV menumbuhkan kesadaran masyarakat bagaimana memang peran pentingnya menjaga bersama-sama, Mbak. Jadi kalau sesuai data di kami, isu publik ya Mbak ya, terkait dengan keamanan dan kejahatan memang menurun.
0: Itu. Oke, berarti bisa dibilang ini dampaknya cukup bagus dengan pemasangan bagus, CCTV ya. Dan PJU di Kabupaten Lumajang. Ini masih 200 sekian, 30%. Pak Bayu dan Pak Riko, coba bayangkan kalau misalnya progres ini udah terlampaui semuanya, semua harapan yang terpasang sekitar 600 sekian ini sudah terselesaikan, mudah-mudahan benar-benar bisa menurunkan angka kriminalitas dengan cukup signifikan di Kabupaten Lumajang nanti ke depannya.
3: Amin.
0: Iya. Nah, Pak Riko, apakah untuk kali ini pemasangan CCTV dan PJU, CCTV dulu deh, ini bagaimana menentukan titik-titik rawan untuk pemasangan CCTV di masing-masing desa? Boleh ini mungkin Pak Riko dan juga Pak Bayu nanti yang bisa menimpali pertanyaan tersebut. Yang menentukan langsung Dinas Kominfo kah atau bersama dengan Dinas DPMD atau melibatkan perangkat desa terkait juga?
3: Mohon izin kalau kami dari sisi Dinas Kominfo memang kita kembalikan kepada pihak desa karena yang mengetahui kondisi wilayah adalah kepala desa sendiri dengan kampungnya, Mbak. Artinya titik-titik itu bukan kami yang menentukan. Namun demikian tetap kepala desa lebih baiknya juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, artinya dengan kami ataupun dengan DPMD.
0: Oke, okay. Mbak. Baik. Oke, okay. Monggo Pak Bayu.
2: Kalau dari kami hanya memberikan arahan, yang penting lokasi itu memang bisa menangkap, karena tidak harus di tempat kejadian, Pak ya. Jadi kita tidak mungkin pasang apa istilahnya bulaan itu bahasa Indonesia apa ya? Jadi tidak mungkin kita pasang di bulaannya tidak ada rumah gitu. Mungkin lampu bisa, tapi CCTV itu akan kita pasang di tempat yang mungkin ada warga sehingga nanti ada yang bisa mengamankan. Okay. Jadi kalau di tidak ada warga sama sekali, sepi kan bisa kemudian.
0: Oke, Pak Bayu, kenapa terputus suaranya?
2: Tertangkap oleh CCTV yang ada di ujung jalan.
0: Oke, jadi CCTV diupayakan dipasang di tempat-tempat yang memang kondisinya rawan, tapi ada warga di situ, ngaten nggih, Pak. Jadi tidak tidak di tempat yang benar-benar itu bukan nggak ada warga sama sekali, karena kan ini butuh dijaga bersama, ngaten ya Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Bayu, dari program pemerintah pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang, apa harapan dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk keberlanjutan dari program tersebut untuk bisa menciptakan lingkungan aman, tertib, dan nyaman tentunya bagi masyarakat itu sendiri?
2: Kalau harapan dari kami mewakili pemerintah kabupaten, ini kan biaya besar. Jadi kemudian pemeliharaan menjadi penting ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi wajib desa untuk kemudian menganggarkan pemeliharaan CCTV dan PJU ini, termasuk untuk internetnya dan listriknya. Harus dianggarkan cukup, termasuk nanti antisipasi anggaran perawatan jika ada kerusakan-kerusakan kecil maupun sampai ke penggantian. Itu untuk pemerintah desa. Sedangkan untuk masyarakat itu apa, ikut menjaga lah, walaupun ini miliknya desa sing tuku, tapi karena merasa itu juga untuk kebutuhannya, kepentingannya warga, juga ikut menjaga, minimal mengamankan, ikut melihat. Mungkin yang jauh sih, aku pengiki mumpung patrol tak lihat CCTV desa sama lampu.
0: Oke.
2: Mungkin itu harapan dari kami.
0: Berarti ada kepedulian lah ya.
2: Betul.
0: Dari masyarakat di masing-masing daerah. Betul. Di masing-masing desa. Ya, terima kasih banyak Pak Riko, Pak ya, Bayu, untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum acara ini kita tutup atau kita close ini Pak, monggo ditutup dengan closing statement dari masing-masing panjenengan, diawali dari Pak Bayu dulu. Mungkin pesan atau harapan atau rencana pengembangan dari program tersebut ke dan keberlanjutannya di masa yang akan datang di Kabupaten Lumajang. Monggo.
2: Membangun, membuat itu.
0: Okay.
2: Mudah ya. Okay. Untuk keberlanjutan kita jaga bareng-bareng, ya, tidak merusak ataupun bahkan nambahi monggo gitu. Selatai masyarakat. Itu aja Pak.
0: Baik. Nggih, okay. Matur nuwun Pak Bayu. Pak Riko nih sekarang. Monggo silakan.
3: Ya, terima kasih. Mari kita jaga bersama-sama bagaimanapun manfaat dari CCTV dan PJU ini luar biasa. Artinya bukan untuk desa sendiri tapi juga untuk masyarakat.
0: Okay.
3: Dimana masyarakat bisa merasakan nantinya bagaimana lingkungannya menjadi lebih aman, lebih nyaman, kemudian masyarakat lebih tenang. Itu aja Mbak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih sekali pagi hari ini sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan sampaikan untuk pagi hari ini itu membuat masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang yang mungkin mendengar ini lebih bisa, oh iya, sama-sama menjaga, sama-sama merawat, sama-sama nanti akan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari program pemerintah yang saat ini sudah mulai dijalankan di Kabupaten Lumajang, yaitu pemasangan CCTV dan PJU dalam rangka untuk bisa menekan tingkat angka kriminalitas dan juga kecelakaan lalu lintas di wilayah-wilayah sampai ke pelosok desa. Pendengar, keamanan dan keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Mari bersama menjaga fasilitas yang telah tersedia, membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini, Pak Bayu dari Dinas DPMD dan juga Pak Riko dari Dinas Kominfo. Mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Bersama
2: kasih,
0: dengan iya, terima kasih juga bersama dengan tim yang bertugas untuk pagi hari ini, ada Anis, ada Gia, Debora dan juga Bagus untuk Jember menyapa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali harga beras dunia. Dalam video tersebut mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan

0: gas global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, FIB UNEDS, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan juga kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami dan kami akan segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini.
1: Benarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Adi Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang, berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 stan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul

Di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati mengatakan, keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrak akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Rekso Gati, Caruban, Kecamatan Mejayan. Upala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD, serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Tanung, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan Supriyono menjelaskan, sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor, selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberi kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke sana,
2: ya? Dari 24 kecamatan, insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatannya atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin.
2: Tahun kemarin bedanya sebenarnya kalau kegiatannya sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para ahlinya ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Berarti yatim dan ayah.
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Kita di apa yang disampaikan langsung Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Cara masih berlangsung. Tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada ketua tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap Gi.
1: Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, dan kami pendamping yang mewakili rencana ingin si siswa Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat menggeludak. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146, itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat, analisis kami masih ada di angka 96. Desil ini bahasa kita non-prelis, bahasa setara itu sekitar 33. Dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah, ke lapangan bersama BPS, karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial.
1: Okay. Sementara itu. Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 eksis, dua sama fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim edisi hari, Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi menjelang siang hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026 dalam serangkaian perjalanan Jember siang ini. Mendengar mengawali perjalanan Jember siang ini akan kami hadirkan ragam informasi serta lagu-lagu yang bisa menemani Anda di aktivitas Anda di siang hari ini. Karena terpantau dari Panjaitan 61 Jember ini memang cuacanya cerah ya. Meskipun kemarin itu sempat hujan cukup lama di sore hari di wilayah Jember Kota, entah saya nggak tahu di wilayah Anda bagaimana, tapi mudah-mudahan biar hari ini bisa cerah sehingga Anda pun juga bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Tapi meskipun tidak cerah sekalipun, ya bagaimana kita bisa menyikapinya itu yang paling penting, sehingga aktivitas kita tetap bisa kita minimalisir, kita bisa antisipasi dengan apa berbagai macam cuaca yang memang saat ini tidak pasti. Pendengar akan kami hadirkan bagi Anda ragam informasi mengenai nilai-nilai keindonesiaan dalam segmen Kita Indonesia sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Elisa Willy nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik!

Pendengar, kita sedang berada di bulan Juni, di mana kurang 2 bulan lagi kita akan sama-sama merayakan momen spesial yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni adalah Hari Ulang Tahun Indonesia atau Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana biasanya menjelang momen ini ada satu hal yang menjadi kebiasaan kita, yakni sebuah logo peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana tahun ini ada yang berbeda, pendengar. Di mana pemerintah mengajak masyarakat kita semuanya untuk bisa memilih logo resmi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 melalui sebuah voting. Nah, jadi nanti logonya itu akan digunakan oleh masyarakat, instansi sekolah, dan lembaga-lembaga Indonesia di Indonesia yang melibatkan suara Anda semuanya secara langsung. Nah, jadi dalam tahun ini ada 5 kandidat logo yang sudah dikurasi oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia dan pemerintah, di mana Anda pun juga bisa memilih salah satu dari 5 logo tersebut yang nantinya bisa digunakan secara resmi. Nah, jadi Anda bisa mengunjungi website logohutri.istanapresiden.go.id. Kemudian Anda bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di situ. Anda bisa melihat bagaimana pengaplikasiannya. Anda bisa melihat berbagai macam alternatif yang sudah disediakan. Kemudian Anda isi data diri Anda. Anda isi sesuai yang benar. Anda bisa mengisikan data nama, NIK, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa submit di situ. Dan menariknya, ada hadiah yang beruntung khusus spesial bagi Anda. Diinformasikan dari laman tersebut ada 300 hadiah yang bisa Anda nikmati, karena memang masyarakat pun juga bisa berpartisipasi di sini. Nah, hadiah tersebut diantaranya ada kesempatan untuk bisa menghadiri upacara detik-detik proklamasi di Jakarta, ada juga souvenir khusus HUT RI, serta bantuan dana pendidikan bagi Anda-Anda yang beruntung semuanya. Jadi kunjungi website tersebut, pilih logo favorit Anda yang terbaik tentunya untuk kemaslahatan masyarakat nanti di bulan Agustus nanti.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tau.

Pendengar, pernahkah Anda menolak tawaran makanan padahal dalam hati sebenarnya pingin ya? Atau mungkin Anda mengurungkan niat untuk bisa menyampaikan pendapat karena Anda takut dianggap tidak sopan. Nah, mungkin di sebagian setiap kita pernah mengalami hal ini. Di Indonesia atau dalam hal ini dalam budaya Jawa, nilai ini akrab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rasa sungkan, merasa nggak enak, merasa segan, merasa enggan untuk terlalu terus terang kepada orang lain yang mungkin bagi kita semuanya yang lebih senior, lebih tua, atau mungkin memiliki jabatan tertentu. Nah, dari sini belajar kita mendengar bahwa rasa sungkan ini memang kadang-kadang itu bisa memiliki nilai positif. Kadang-kadang juga ini bisa ada nilai bagaimana kita bisa sopan santun, kita bisa mengatur kata-kata dengan hati-hati, kita juga bisa menghormati seseorang tersebut tanpa harus kita bisa menyakiti. Karena memang di Indonesia sendiri ini menjadi salah satu karakter yang dikenal ramah atau menghargai orang lain. Nah, tapi pendengar dan pemirsa semuanya, kalau misalnya ini dijalankan secara berlebihan, maka rasa sungkan ini bisa jadi penghalang. Nah, karena penghalang sebagai apa? Penghalang untuk bisa berpendapat, takut mengkritik, tidak berani. Akhirnya apa? Pesan yang disampaikan ini nggak jelas dan malah bisa memunculkan banyak kesalahpahaman. Contoh deh, kalau misalnya di rumah, mungkin setiap kita ya waktu masih kecil ya kan, kadang kita memilih diam deh daripada nanti takut dimarahi orang tua. Atau mungkin kalau misalnya Anda di tempat kerja, lebih baik ya udahlah masalahnya disimpan aja deh daripada nanti takut malah diserang ya kan. Hal ini malah membuat kita membatasi untuk kita bisa berkembang. Ada orang-orang yang bahkan menunda impiannya, ada yang sambil takut, ada yang tidak mau mengambil keputusan hanya karena memiliki budaya sungkan. Nah, memang pendengar dan seluruh pemirsa yang ada, bahwa ini budaya sungkan ini harus dihilangkan. Bukan harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi bagaimana kita bisa berhikmat agar sembari kita menghormati orang lain, tetap juga kita perlu menjaga keseimbangan agar kita juga tidak kehilangan keberanian diri kita. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana kita bisa bersikap tunduk semua pada semua orang, tetapi bagaimana kita bisa mengimbanginya sambil kita berani untuk bisa berpendapat.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda? Dr. Corey Weisman mengatakan, tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi terkini di mana di Jepang baru saja terdapat kejadian gempa bumi tektonik yang berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang wilayah di dekat pantai timur Pulau Honshu, di mana berdasarkan analisis BMKG ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami yang berdampak Indonesia. Di mana BMKG menjelaskan bahwa pusat gempa ini berada di bawah laut sekitar 27 km di timur kota Kuji, Jepang, dengan kedalaman sekitar 118 km. Gempa ini termasuk kategori menengah yang dipicu dari aktivitas pergerakan batuan di dalam lempeng bumi. Nah, meskipun pendengar tidak berdampak di Indonesia, tapi peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Makanya penting bagi kita pendengar untuk bisa waspada, selalu siap siaga akan hal-hal yang kayak gini-gini. Karena memang pendengar, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki cara yang khas dalam menghadapi bencana, karena ketika musibah terjadi biasanya masyarakat tidak akan bergerak sendiri-sendiri, karena masyarakat saling bergotong royong, bisa membersihkan lingkungan, membuka dapur umum, mengumpulkan bantuan, serta menyediakan tempat tinggal sementara bagi kita semuanya yang terdampak. Nah, semangat inilah yang penting menjadi bagian dari budaya Indonesia, sehingga kalau misalnya nih pendengar ada sewaktu-waktu bencana yang terjadi lagi, nah perbedaan-perbedaan yang sudah terjadi di masyarakat ini tidak akan menjadi halangan bagi kita untuk bisa membantu sesama yang mengalami kesulitan. Makanya dari sini kita belajar bahwa manusia itu tidak bisa selalu mengendalikan alam, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana semangat gotong royong dan kepedulian kita terhadap sesama bisa terus terjaga dari sekarang. Dan mendengar, informasi tersebut merupakan akhir dari perjumpaan kita Indonesia pada siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke.

0: 2-0. Ghana datang menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's

0: skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Świątek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: kind of boring. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai

0: Fat tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui

0: sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara.

memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RI.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Thalita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Thalita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

para tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Yasin Novita, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh masyarakat Jember tercinta. Semoga setiap langkah ibadah kita hari ini membawa keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan keselamatan untuk keluarga tercinta. Di tengah aktivitas masyarakat Jember yang begitu dinamis, kami memahami bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu, BPJS Kesehatan terus menghadirkan layanan yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Kini masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165 selama 24 jam dan aplikasi mobile JKN untuk berbagai kebutuhan layanan JKN. Dapatkan kemudahan untuk mengecek status kepesertaan, pendaftaran atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, perubahan data dan paskes tingkat pertama, serta antrian online fasilitas kesehatan. Dan masih banyak lagi yang semua bisa dilakukan lebih praktis hanya dari handphone. Kami mengajak seluruh masyarakat Jember untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan agar lebih cepat dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an.
3: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
4: Pendengar masih bersama kami dalam serangkaian perjalanan Jember siang ini, dan baru saja telah kita ikuti bersama adzan duhur yang sudah disiarkan. Dan pendengar, kita berbicara mengenai rumah karena memang menjadi masih banyak impian bagi Anda-Anda, utamanya keluarga-keluarga yang berada di wilayah Indonesia. Karena memang kita sadar bersama pendengar bahwa harga properti ini semakin meningkat, dan banyak keluhan sih memang sebenarnya di masyarakat yang merasa bahwa kayaknya impian memiliki rumah sendiri ini semakin sulit untuk dijangkau. Apalagi bagi kita-kita, bagi Anda semuanya juga yang masuk dalam golongan kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki hunian yang seringkali membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Kadang beberapa kali masih harus apa yang meringankan biaya pemilikan rumah dan lain sebagainya. Nah, kali ini pendengar, pemerintah baru saja memberikan insentif perpajakan untuk mendukung penyediaan rumah susun bersubsidi, di mana kebijakan ini diharapkan bisa membuat Anda semuanya memiliki hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi ini berlaku di mana bagian pajak yang selama ini jadi komponen biaya pembangunan itu bisa dikurangi, sehingga nanti kalau misalnya kita mau mengambil rumah susun tersebut, kita bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, memang karena rumah susun bersubsidi ini menjadi salah satu solusi bagi Anda semuanya yang saat ini berada di wilayah perkotaan, dan memang kita sadar bersama bahwa lahan semakin terbatas, sehingga ini menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda pikirkan. Nah, kalau misalnya Anda masih berpikir-pikir untuk bisa mengambil rumah, mengambil apa properti yang ada, bisa dipertimbangkan. Ini ada insentif yang bisa dimanfaatkan, dan juga kabar baiknya juga kriteria untuk mendapatkan istilah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah ini pun juga disesuaikan. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Anda bisa menyimak siaran kami di tetap di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Today in History.
1: Today in History. Salah satu konflik yang paling berdarah di era Perang Dingin meletus pada 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara melancarkan invasi mendadak melintasi garis paralel ke-38 menuju wilayah Korea Selatan. Serangan fajar ini menandai mulainya Perang Korea, sebuah konflik saudara yang dengan cepat menyeret kekuatan adidaya dunia dengan menempatkan Amerika Serikat dan sekutu PBB di sisi selatan, serta Uni Soviet dan Tiongkok di sisi utara. Selama 3 tahun meluluh lantahkan semenanjung Korea dan merenggut jutaan nyawa sebelum akhirnya terhenti lewat gencatan senjata di tahun 1953. Tanpa adanya perjanjian damai resmi hingga sekarang, peristiwa perang berdarah ini abadi sebagai luka sejarah kedua negara.
2: Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergensi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.
3: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, namanya Piala Dunia, pasti setiap kali ada event Piala Dunia ini punya gebrakannya masing-masing. Nah, biasanya ini setiap edisi ya kan ada gebrakannya yang memang menarik, mengundang perhatian gitu ya. Nah, di Piala Dunia tahun 2026 ini ada salah satu cerita yang menarik yang cukup menggelitik, di mana apa ada lencana ya kan, lencana yang memiliki fungsi tersendiri. Nah, salah satu lencana yang paling mudah dikenali adalah lencana resmi Piala Dunia yang menandakan bahwa sebuah tim sedang berlaga di ajang yang paling bergengsi ini. Nah, memang terdapat lencana khusus yang dikenakan oleh juara bertahan, di mana lencana tersebut jadi simbol. Karena memang ini biasanya hanya digunakan di tim yang menjuarai edisi sebelumnya. Nah, memang apa ini adalah namanya pemegang gelar juara dunia, dan ini biasanya digunakan sebagai simbol prestis ya kan, kebanggaan tersendiri. Nah, pendengar, ada juga lencana yang menunjukkan identitas konfederasi masing-masing tim. Ada misalnya, jadi dari lencana itu bisa diketahui bahwa apakah negara ini berasal dari kawasan Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, atau Oseania. Nah, meskipun ukurannya kecil, pendengar, rencana-rencana tersebut ini memiliki arti yang sangat besar, karena ini bisa menjadi simbol pencapaian, identitas, serta perjalanan panjang untuk sebuah tim bisa tampil di panggung dunia. Nah, karena itu kita melihat para pemain yang berlari di lapangan bermain ini dengan lencana tersebut, kita melihat ini lebih dari sekedar atribut saja, tetapi simbol kebanggaan sebuah negara yang diwakili di hadapan dunia. Nah, dari sini kita belajar, pendengar, bahwa simbol aja punya makna yang benar-benar, kalau misalnya kita maknai dari lencana itu, ini benar-benar diperoleh dari usaha dan dedikasi masing-masing tim. Nah, sama seperti kehidupan kita, penghargaan terbesar ini bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilewati, proses-proses apa yang membuat orang tersebut layak menyandangnya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda campur sari laras-laris yang akan dipandu oleh kami, Retno Palupi. Tetap bersama kami.
1: Legi terlaris
2: gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Inilah pesan bijak dari Gurindam 12.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun, tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia.

Warta Basa Jawi dinten menika Kamis langkung Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, kemacetan ingkang dawa tumuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi dados keluhan para sopir truk logistik. Antrean kendaraan ingkang sampun kedadosan wiwit dinten Minggu 21 Juni 2016 mboten namung ganggu distribusi barang dateng Bali, nanging ugi nambah biaya operasional para sopir. Puluhan truk katingal parkir wonten ing kawasan parkir Bulusan, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi dinten Rebo 24 Juni 2016. Para sopir saha kernet migunakaken wekdal ngentosi kagem satilem lan ngaso sadaringipun pikantuk giliran mlebet pelabuhan. Dene sanging pihak SDP ngaturaken mbok bilih mindhakipun volume kendaraan dados salah satunggaling penyebab antrean ingkang kedadosan wonten ing sawetawis dinten pungkasan. Kendaraan logistik, kendaraan pribadi, bis saha sepeda motor sami-sami ngalami peningkatan cacahipun saengga mempengaruhi wekdal ngantosi nyebrang. Kemacetan tumuju pelabuhan Ketapang dados kawigatosan para pelaku logistik amargi jalur menika minangka salah satunggaling urat nadi distribusi barang antawisipun Pulau Jawa lan Bali. Para sopir nggada pangajeng-ajeng wonten solusi jangka panjang supados antrian dawa mboten tansah malih kedadosan lan mboten ngganggu aktivitas pengiriman barang. Para sedherek, kagem jagi keandalan sistem kelistrikan saha nyegap

Ko dados salah satunggaling upaya PLN kagem jagi keandalan sistem listrikan saha nyegah potensi gangguan ingkang saged paring dampak dhateng pelayanan pelanggan. Upaya perabasan wit menika dipuntindakaken supados ruang bebas jaringan listrik tetap aman saengga pasokan listrik dhateng masyarakat utawi pelanggan saged kasaluraken kanthi langkung andal. PLN ULP Asembago sugi ngajak masyarakat supados nderek njagi keamanan jaringan listrik. Masyarakat dipun himbau mboten nandur wit-witan ingkang celak kalian jaringan listrik. Mboten nindakaken pemangkasan wit piyambak wonten ing saupenging kabel listrik saha enggal nglapor dhateng PLN menawi mangge utawi wit ranting ingkang gadah potensi ngganggu jaringan listrik. Cekap semanten pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sukses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa pelipur lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun. Sehat-sehat sedaya. Inggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Mugi-mugi saged nglempak sesarengan siang-siang mekaten menika midhangetaken lelakon-lelakon campur

0: Inggih, alhamdulillahirabbil alamin dipun wiwiti kalian lintang rembulan mekaten. Inggih, wonten ing siang menika mugi-mugi para sederek pinaringan sehat ngelempak sedaya gitu. Inggih, saged sesarengan kalian panjenengan dipun aturi pinara campur sari laras laris
1: lagi tur laris
0: lagi tur laris. Sugeng siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula mboten saged bersenandung kados njenengan Mbak Retno.
0: Adek kedah bersenandung bareng.
1: Ya nggih, Long. Njenengan paswate kagem bersenandung, kula mboten saged ngimbangi bersenandung ngapunten. Nyuwun pangapunten Mbak Retno.
0: Nggih, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kula nomor setunggal ketumben nggih.
0: Nggih.
1: Biasanya man burawi, teng pundi kok sepin mboten mireng swantene.
0: Man burawi. Sugeng siang.
1: Monggo man minggah man. Kula wau lagune kok saya sangat nggih saking sangga buana.
0: Nggih to.
1: Nggih. Karmane kula niku. Nggih langsung nyandak HP meg langsung tul-tul saged alhamdulillah ngaten iki refleks dinalah napa kedunungan rejeki ngaten
0: alhamdulillahirabbil alamin.
1: Mangke kula disukani lagune mermer
0: merapi merbabu.
1: Nah, njenengan pun paham to. Nggih. Berarti atur pambak yo nggih.
0: Monggo monggo. Turan.
1: Yang kagem man burawi sekalian kali keluar ke Semboro boeta putra wayaipun sugeng siang. Mugi wonten Pak Solikin kali bunda dan sugeng siang Pak Solikin kali bunda mugi pantas sehat. Wonten Pak Mulyono, wonten Pak Baskur sugeng siang, wonten Mbak Ana yang wonten Ampel Gadi Malang sugeng siang Mbak Ana. Oke, wonten maling kang wonten Lumajang. Mas Gandu, Pak Diana, Pak Sukati monggo mlebet. Oke, wonten maling Pak Mustofa, sugeng siang Pak Mustofa. Oke, wonten Mas Doni. Oke, wonten ingkang Rogo Jampi Puri Pejuang. Wonten Mbak Lili Suryani. Oke, wonten Ibu Jailani. Wonten Mas Doni, monggo Mas Doni. Lan Pak Murnomo pilih meeting ngatakan saya menikah sugeng siang Pak Pur. Wonten Mali, sinten di. Mas Abimanyu pun tanggung meten mireng santene, monggo gabung kali campur seri Mas Abimanyu. Lan sedaya mawon nggih para pandemen campur sari laris-laris yang semenika mugi tansah sehat sehat
0: insyaallah
1: sugeng midhangetaken lagu-lagu nipun kagem panjenengan Mbak No matur wendhale kula rantos lagune sugeng angayahi gati ngantos paripurna mangke mugi tansah pinirengan rahayu wilujeng wonten wonten alangan satunggal punapa sugeng siang campur sari laras-laris
0: lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih merapi merbabu ngaten tirasipun Pak Rusdianto menika ingkang dipun kersakaken. Inggih kurasiapaken rumiyin. Monggo pinara campur sari laras laris.
2: Loh. Terlari.
0: Lagi terlaris. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kabare saya nggih.
0: Iya, saya.
2: Alhamdulillah, barakallah. cuacane tembriku panas sih,
0: mendung.
2: Tembriki nggih bentar. Centir-centir.
0: Tembriki radi mendung.
2: Oh, ngoten. Tembriki mboten mendung. Iku panas sih. Centir-centir. Somok niki kula. Kula nate gendeng.
0: Napa Mbak Bunga?
2: Uga-uga.
0: Uga-uga.
2: Nggih.
0: Uga-uga.
2: Mboten nonton impen-impen.
0: Impen-impen?
2: Nggih.
0: Uga-uga impen-impen ingkang pundi, Jo?
2: Pundi sing sae.
0: Heeh.
2: Salami wonten Pak Rudianto nggih. Bapak Ciholili. Wonten Bapak Gandu. Wonten Mali Daratna. Mak Jo. Sudah mutia. Wonten Mali Bapak Melung. Wonten Mali Mbak Lili. Sedanten pun tanpa terkecuali sepeseni sing ageng saking bunga kangge Mbak Retno cantik. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat sekeluarga. Diparingi rezeki sing lancar.
0: Amin.
2: Diparingi selamat.
0: Insyaallah mekaten. Ini
2: akhir. Terakhir, matur sembah nuwun. Kulo anto si lagu nggih.
0: Nggih, insyaallah nggih.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Laras laris.
0: Legitur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun nek no. Mbak Bunga menika ingkang wonten ing daerah bandara ngriku lho tirasipun nggih to. Campur sari laras laris.
2: Legi tur lari.
0: Legi tur laris.
2: Mbak cantik.
0: Sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
2: Sipun para tasipun Mbak In.
0: Alhamdulillah hirabbil alamin.
2: Selamatipun Mbak Retna.
0: Dalam.
2: Jan lembut saestu. Mbak bileh nunggang nikah. Merdu Mbak.
0: Wes.
2: Nggih.
0: Tirasipun
2: saestu ya.
0: Mboten nak jane.
2: Mboten saestu Mbak. Mbak pilih Mbak Retna menikah Mbak Tentit Abdes. Mangga penjenengan dek nganu tanglet datang sejaya. Sami banget. Mungkin Mas Menikah lak pilo anu saya itu.
0: Nggih to.
2: Nggih. Mbak E.
0: Dalam.
2: Tendangin pun.
0: Nggih.
2: Asto Broto.
0: Hasto Broto.
2: Saking masih di
0: kempot Mbak Ritman. Nggih, insya Allah.
2: Ada tersalam Mbak E. Menurut Mbak Bunga. Kalian Bapak Rustianto syuting siang.
0: Siap.
2: Ika kem Bapak Maskur Mbak E. Tuin Bapak Sukardi. Aku Mbak Mariana Putri, Mbak Retna,
0: nggih.
2: Siang-siang Mbak Ana. Kita akan Bapak Imran Rosadi. Tuin Bapak Teguh, siang-siang. Aku Bapak Rahman, Mbak E. Siang-siang Bapak Rahman. Mungkin tansah pindah dengan sehat ke malam.
0: Insya Allah.
2: Mungkin wonten anu. Mbak Retna Purnio.
0: Dalam?
2: Mbak Retna Purnio.
0: Oh, geng-geng-geng-geng, siap-siap.
2: Kalian Mas Doni, geng siap. Oke, kakem anu. Bapak Nanan, Mbak E.
0: Cintan?
2: Bapak Manan.
0: Mm-mm.
2: Nika garwanipun Mbak Retno Purnia lho Mbak.
0: Oh alah ngene iki.
2: Nggih, pianten Bondowoso. Kagem sakemawon Mbak Retno nggih. Sugeng siang masih ini damat wakan.
0: Nggih.
2: Berikini pun kagem pianten kang tebih kemawon. Matur Mbah nuwun teleponipun.
0: Nggih.
2: Iki kagem Mbak Retno. Ikan selalu cantik. Sugeng siang, sugeng lewat sugeng awan. Dan kemudian Mbak E sak keluarga tanpa binaringan sehat, kayak lancar simpul. Sembangipun dalam rantos Mbak Retno nge.
0: Nge.
2: Asto broto.
0: Asto broto.
2: Nge. Campur sari waras lari.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih. Atas pundi? Ada. Kula aturi midhangetaken.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tahukah Anda? Konon, wedang uwuh memiliki sejarah panjang dan dipercaya berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta, khususnya kawasan Imogiri. Tercipta dari kebiasaan masyarakat dan abdi dalam yang memanfaatkan berbagai campuran jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, daun pala, dan rempah. Akhirnya diseduh menjadi minuman hangat untuk menjaga kebugaran tubuh. Saat masih kering, campuran rempah ini terlihat seperti tumpukan daun dan ranting yang berserakan. Karena tampilannya menyerupai sampah daun, masyarakat setempat kemudian menyebutnya wedang uwuh. Dalam bahasa Jawa, uwuh berarti sampah atau sesuatu yang berserakan. Namun kini, wedang uwuh tidak hanya dikenal di Yogyakarta, tetapi juga menjadi salah satu minuman herbal yang digemari masyarakat di berbagai daerah. Sebuah warisan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan dan nikmati bersama.

0: Ya wah menika napa ingkang kedah dipun duweni kalian para penguasa. Waduh. Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Kunti pawarta sejenengan sehat nggih.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Ganti pun suwun Mbak Bunga menika Banyuwangi.
0: Nggih, nggih, ampun kula padosi nggih mboten saged
1: nek. Nggih mboten saged. Heeh. Benjang setu Mbak Bunga dateng Kangarto.
0: Ya.
1: Uga-uga kalian impen-impenan menika Banyuwangi. Kata ngerikit panggenanipun.
0: Leres Mbak Bunga. Impen-impen itu Banyuwangen.
1: Banyuwanginan. Tase wonten wekdalipun ya?
0: Wekdalipun kase wonten.
1: Oh nggih. Badhe nyuwun bagus adine kenapa?
0: Bagus adine.
1: Nggih, bagus adine.
0: Oh nggih nggih kagem sinten.
1: Kagem Pak Rusianto wau. Sampun merawani Pak Rus. Nah, ngaten Bu Mbak Bunga, Mbak Dili Suryani, Ibu Mutia. Iku kula kang wonten Banyuwangi menika, Jeng. Butuh Sugiyarto.
0: Siap.
1: Kalian apa? Yuk Pak lo tak salami, Pak. Mereka di salami, saya jalur di salami mana?
0: Sinten.
1: Apa?
0: Apa Teguh?
1: Apa Teguh?
0: Oh, ya sugeng siang lho, Pak.
1: Ini meniko wonten Bapak-bapak ijo puripun kapan yang istenten kenawa lajeng wonten Mas Gandhi Lumaja Bapak Sukati Pak Purnomo Bapak Marianto dan Bapak Marianto ini Bapak ini meniko Mulyono ini Pak Mulyono, Bapak Mariono, Gigi Mansurawi, Mbak Ponera, Kak Luarto, wonten Mbak Mimin, Mbak Mia, Mbak Sintenam, niko kalian masih niko, jadi Kak Luarto nih, Mbak Ponera niko.
0: Siap.
1: Jai dan Gigi, yang empu,
0: yang, monggo monggo ya.
1: Cari niko.
0: Sinten?
1: Yang empu.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem sampeyan kan sering kesepak yen ngapunten kang kata. Dalem tenipun pun derek Mbak, sinten Mbak Lili Suryani pun lengkap niku wau. Oh, putra-putra menika sinten?
0: Putra-putra sinten?
1: Putra Madura, putra sinten kang wonten Bondowoso. Nggih. Bapak Blangkon kesupen, ngapunten Pak, kesupen Pak. Enggak wonten situ Bondo Ugi. Mas enten Mas Ramon ya.
0: Ramon.
1: Sanggo Mas Ramon mboten nanya mboten tinarak menika.
0: Lah inggih menika.
1: Nggih, mugi sehat wonten ya.
0: Nggih.
1: Bapak Mbak Tau Ugi, kagem sinten kemawon.
0: Nggih.
1: Sampeyan kesupen yen ngapunten kang kadang kan sampeyan lan mesti ya ya kalang kundir sithik ya ya.
0: Nggih. Sami-sami. Kulo.
1: Mas Willy.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, kasem Nak Willy. Hati-hati engko lele molele. Nggih sampun matur sembah menika kula rantos sekarang iku.
0: Sami-sami monggo katuran.
1: Senang kula laras-laris.
0: Lagi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Puskeswas Tamanan juara umum kontes Ternar Bondowoso 2026. Hari Lingkungan Hidup PT Python Operation and Maintenance Indonesia lakukan kegiatan mendaki, menanam dan memulihkan hutan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita KUJ Fest 2026 menggelar sarasehan kebangsaan dan serangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, sekitar 900 lebih jamaah asal Kabupaten Situbondo, maksud saya jemaah haji asal Kabupaten Situbondo, tiba di kampung halaman pada hari Rabu kemarin. Dengan fasilitas yang disediakan kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat pada pemerintah daerah, seluruh jemaah haji yang telah tiba langsung diantar di masing-masing titik penjemputan oleh keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana Dinar.
1: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Situbondo tiba hari Rabu 24 Juni 2026. Mereka tiba secara bertahap di titik penyambutan yakni di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Glugur. Kabakesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengatakan setelah sampai di titik penyambutan, jemaah haji sebanyak 997 orang ini akan diantar ke masing-masing titik penjemputan. Ada 6 titik penjemputan jemaah haji yakni di Polsek Besuki, KBIH Desa Demung Kecamatan Besuki, KBIH Panji Kidul, KBIH Desa Pelian Kecamatan Kapongan, KBIH Sukorjo di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, dan di kantor Pemkab Situbondo.
2: Keluarga jamaah itu bisa menjemput di titik-titik penjemputan yaitu di Polsek Besuki, di Demung, di Pemkab, dan di KBIH masing-masing yaitu di Sukorjo dan Panji Kidul.
1: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji di titik penyambutan Utama Raya, Kecamatan Banyu Glugur. Di sini, jemaah haji beristirahat sejenak sembari membersihkan diri dan menikmati jamuan. Pendengar, sebanyak 997 jemaah haji Situbondo ini tergabung ke dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Kloter 75 tiba lebih awal pada tanggal 21 Juni 2026 bergabung dengan jemaah haji asal Bangkalan, Madura. Sedangkan kloter 87, 88, 89, dan 90, juga kloter 91 dijadwalkan tiba hari ini. Kloter 87 tiba di awal, yakni pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, disusul kloter 88 yang tiba pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 89 dijadwalkan tiba pada pukul 21:30 dan disusul kloter 90 yang diperkirakan datang pada dini hari nanti sekitar pukul 1:25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 91 dijemput langsung ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya oleh pihak keluarga karena hanya ada 2 orang haji. Informasi dihimpun RRI mendengar, jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang. Jumlah ini berkurang 3 orang

0: dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Kontes Ternak yang terselenggara sejak hari Rabu kemarin. Expo yang merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Muharram itu menampilkan hasil ternak unggulan khas Bondowoso sekaligus sebagai motivasi bagi para peternak. M. Samsudi melaporkan.
2: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Konteks Ternak atau Exponak 2026 di Pasar Hewan Terpadu di Desa Locare, Kecamatan Curadami. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Muharram ini kembali digelar setelah vakum selama 5 tahun. Kepala Dinas Peternakan Bondowoso, Henry Widotono, mengatakan Exponak 2026 menjadi ajang untuk menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi peternak meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka. Ia menjelaskan peserta yang tampil pada babak final merupakan hasil seleksi dari sejumlah pusat kesehatan hewan di Kabupaten Bondowoso.
3: Peserta ini berjumlah 48 peserta atau ternak dari 127 yang sudah dinilai dari masing-masing puskesuan. Puskesuan Cermi, Puskesuan Papen, Puskesuan Bujer, Puskesuan Pamanan, dan Puskesuan Curadami. Sehingga yang hari ini mengikuti penilaian dari tim juri itu 49.
2: Menurut Hendri, proses penilaian dilakukan oleh 3 orang juri. Selain kontes ternak, kegiatan itu juga melibatkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Bondowoso, Nunung Setianingsih, menyampaikan bahwa Exponak 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan sektor peternakan daerah. Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Yang menambahkan kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga strategis untuk meningkatkan kualitas genetika ternak dan mendorong penerapan peternakan modern. Dalam kesempatan itu, Pemkab Bondowoso juga melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan dan manajemen praktik dokter hewan serta laboratorium. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Tapi Bondowoso, kita bergeser ke Jember bersama dengan reporter RRI Jember Gea Debora untuk mendapatkan informasi terkait KUJ Fest 2026 yang menggelar Sarasehan Kebangsaan. Silakan Gea, laporan Anda.
4: Pendengar Pro 1, keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menghadirkan inovasi baru dalam rangkaian KUJ Fest 2026 melalui penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan yang mempertemukan tokoh nasional, akademisi, dan kepala daerah dalam suatu forum strategis. Sarasehan yang mengusung tema akselerasi membangun Indonesia dari daerah, menakar sinergi pusat dan daerah untuk kemajuan bangsa nantinya akan digelar atau berlangsung pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 mendatang di Gedung R. Sujarwo Universitas Jember. Sejumlah narasumber yang akan dijadwalkan hadir diantaranya pakar politik dan demokrasi Indonesia, Profesor Dr. Siti Zuhro, serta Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Umum dari KUJ yaitu Sarmuji, di mana forum ini juga akan menghadirkan sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amprawati, kemudian Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Ngada Raimundus Bena, dan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas Jember, Profesor Yuli Witon, mengatakan bahwa panitia saat ini masih melakukan komunikasi intensif untuk memastikan kehadiran seluruh narasumber. Dan menurut Prof. Yuli, Sarasehan Kebangsaan ini menjadi nilai tambah dalam KUJ Fest 2026 yang selama ini identik dengan kegiatan olahraga dan hiburan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan konstruktif bagi pembangunan bangsa melalui penguatan peran daerah. Peserta Sarasehan berasal dari unsur pemerintah daerah di kawasan Sekar Kijang dan sekitarnya, akademisi, mahasiswa, serta alumni, dan jumlah peserta nantinya akan dibatasi sekitar 300 orang yang menyesuaikan

0: fasilitas lokasi kegiatan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan. Gia Deborah, RRI Jember, kembali ke studio.
1: Pendengar, petani pangan wilayah Kecamatan Yoso Wilangun Lumajang diresahkan dengan adanya serangan hama wereng secara sporadik, bahkan mengancam keberlangsungan masa panen. Menyikapi hal tersebut, petani setempat berencana mengganti jenis tanaman padi menjadi jagung untuk bisa memutus mata rantai penyebaran hama wereng. Informasi lengkapnya disampaikan Karyantoni.
2: Serangan hama wereng yang kian masif di wilayah pertanian Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendorong petani mengambil langkah taktis dengan beralih menanam jagung. Pola tanam ini diyakini mampu memutus mata rantai hama wereng, khususnya di Kecamatan Yoso Wilangun dan Rowo Kangkung. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur Ishak Subagio menyebut, penanaman jagung merupakan upaya sederhana namun efektif yang kini dilakukan oleh para petani setempat.
3: Jadi serangan hama wereng itu terdeteksi di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kelakar dan Yoso. Itu saja Mas, semuanya ada. Cuman untuk yang serangan sampai dengan busuk itu belum terlaporkan. Untuk potensi serangan hampir di semua kecamatan itu sudah tampak serangan. Untuk realnya berapa dan anu masih kami data lebih lanjut.
2: Berdasarkan hasil analisis tim P3NA Jawa Timur, serangan hama wereng telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia juga menambahkan hanya Kecamatan Kelaka dan Ranuyoso saja yang belum terdeteksi serangan. Meski begitu, belum ada laporan khusus kasus puso akibat hama tersebut. Pola pergiliran tanaman ke jagung ini gencar dilakukan oleh para petani di Yoso Wilangun dan Rowo Kangkung sebagai strategi memutus siklus hidup wereng yang sebelumnya dominan menyerang padi. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Pendengar, guna menjaga keandalan sistem kelistrikan serta menjaga potensi gangguan, PT PLN ULP atau Unit Layanan Pelanggan Asem Bagus Kabupaten Situbondo melakukan perabasan pohon. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto mengatakan bahwa perabasan pohon di Desa Sumber Anyer, Kecamatan Banyu Putih, yang merupakan wilayah ULP Asem Bagus, dilakukan untuk mengamankan jaringan listrik. Teguh menegaskan perabasan pohon yang dilakukan pada Selasa 23 Juni lalu menjadi bagian dari upaya PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta mencegah potensi gangguan yang dapat berdampak pada pelayanan kepada pelanggan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Warga Jember Selatan berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan petani. Setelah aksinya berhasil digagalkan warga, saat ini terduga pelaku diamankan di kantor kepolisian setempat untuk menjalani rangkaian proses hukum yang lebih lanjut. Karyantoni melaporkan.
2: Aksi pencurian sepeda motor di areal persawahan Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh warga pada hari Rabu 24 Juni 2026. Seorang terduga pelaku kini diamankan di Mapolsek Balung untuk menghindari amukan massa. Peristiwa bermula saat sepeda motor milik S, warga Desa Karangduren yang diparkir di persawahan di Dusun Kerajaan 2, raib dari lokasi sebelumnya. Saksi mata berinisial R mengatakan warga yang curiga segera melakukan pengejaran setelah mengetahui kendaraan S tidak ada di tempat. Saat diinterogasi warga, terduga pelaku berdalih hendak membeli bensin. Pemilik motor yang awalnya tidak sadar kendaraannya hilang terkejut setelah diberitahu warga bahwa motornya telah berpindah tempat. Terduga pelaku yang diduga berasal dari Desa Uringin Telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember langsung dibawa ke Mapolsek Balung. Langkah ini diambil untuk mencegah aksi main hakim sendiri mengingat warga sudah geram dengan maraknya curanmor. Kanit Reskrim Polsek Balung Jember Ardian membenarkan penangkapan tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Ia juga menambahkan pihaknya belum dapat membeberkan kronologi pasti karena masih dalam tahap pendalaman materi. Kasus ini menambah daftar percobaan curanmor di wilayah Jember yang berhasil digagalkan berkat kesigapan warga setempat. Polisi mengimbau masyarakat tetap waspada dan melengkapi kendaraan dengan pengaman tambahan. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polres Situbondo meringkus dua pelaku pencurian motor yang merupakan kakak beradik di Dusun Kembang Sambi, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan pelaku berhasil diamankan sekaligus barang bukti setelah 15 menit terjadinya aksi pencurian motor melalui operasi Kring Serse. Korban aksi pencurian bernama Rasuli, 42 tahun, di mana menurut keterangan korban, sepeda motor miliknya diparkir di teras rumah. Pelaku diduga merusak kunci kontak kendaraan hingga akhirnya berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Petugas Kring Serse saat beroperasi mendapatkan informasi dari korban dan langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah 15 menit kemudian, pelaku berhasil dibekuk dan juga diamankan. Pendengar, buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rrd.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Asosiasi Sopir Logistik Indonesia atau ASLI menyoroti antrian panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap distribusi logistik serta meningkatkan biaya operasional para pengemudi. Ketua ASLI Slamet Baroka mengatakan antrian kendaraan yang mengular menuju Pelabuhan Ketapang kini semakin sulit untuk diprediksi. Jika sebelumnya waktu penyeberangan diperkirakan hanya 1 hingga 2 jam, kini sopir kerap harus menunggu hingga sehari semalam. Menurutnya, kemacetan tidak lagi pada momen tertentu seperti musim liburan atau hari besar keagamaan. Dalam beberapa waktu terakhir, antrian kendaraan logistik menuju pelabuhan kerap terjadi dan berdampak pada kelancaran distribusi dari Pulau Jawa ke Bali. Pendengar, di balik hamparan sawah yang menghijau di Kabupaten Banyuwangi, para petani masih bergulat dengan persoalan klasik, yaitu keterbatasan air saat musim kemarau. Bantuan sarana pertanian melalui program CSR BRI menjadi salah satu upaya untuk membantu mereka dalam menjaga produktivitas. Berikut laporan reporter RRI Jember Anggi Widya yang dirangkum dalam sebuah paket feature berjudul CSR BRI Mengalirkan Harapan bagi Petani Banyuwangi.
4: Di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, air menjadi penentu keberhasilan panen. Bagi petani di wilayah ini, datangnya musim kemarau tak jarang menghadirkan kekhawatiran. Dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 110 hektar dan berada sekitar 25 km dari bendungan, pasokan air kerap menjadi persoalan yang harus dihadapi setiap tahunnya. Ketika debit air menurun, ancaman gagal panen pun membayangi.
5: Di sini ini yang jadi kendala tiap musim kemarau, menjelang kemarau, ya bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11 kadang lain kekurangan air. Satu itu, karena kami ini di sini ini dari dam bendungan itu ada jarak sekitar 25 kilo. Paling ujung sini.
4: Muhammad Zamrozi merupakan ketua kelompok tani Brenggi yang beranggotakan sekitar 210 petani. Kelompok tani yang mengelola lahan pertanian di Desa Sambirejo tersebut menanam beragam komoditas, mulai dari padi, jagung, hingga hortikultura seperti jeruk dan buah naga. Namun di tengah potensi pertanian yang dimiliki, keterbatasan air menjadi tantangan yang paling sering dihadapi. Bahkan kondisi tersebut pernah menyebabkan gagal panen.
5: Terkait dengan air, kendala itu kan ya air vital banget untuk kebutuhan petani, tanamannya bisa hidup dan nantinya kita harapkan hasilnya. Jadi ini untuk gagal panen itu terjadi dulu dikala kita nggak belum dapat bantuan. Iya padi kalau kita dalam per hektar itu kerugian sekitar ada 6 juta sampai 8 juta lah Bu. Kalau belum lagi kalau kita nanti horticultura entah melon, nah itu malah semakin besar lagi juga kerugiannya. Kalau melon kalau kita gagal 1 hektar itu bisa puluhan juta, ada sekitar 60 jutaan lah Bu.
4: Karena itu petani terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan air tetap terpenuhi saat musim kemarau tiba. Harapan itu datang melalui bantuan program CSR BRI berupa pompa air, traktor kecil, dan mesin potong rumput. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membantu petani mengatasi keterbatasan sarana produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani.
5: Ya, sebelum dan sesudahnya saya berterima kasih kepada BRI Peduli. Apa yang menjadi harapan kendala kita sebagai petani untuk memastikan produksi, alhamdulillah sudah terwujud. Dan harapan ke depan ya semoga BRI semakin bisa dipercaya sebagai masyarakat, dan kita sebagai petani pun dengan bantuan ini hasil yang nanti kita harapkan kita dapat bisa berlimpah, mendapatkan lebih dan menjadi kebutuhan kita ini bisa tercukupi dan kita petani bisa sejahtera.
4: Selain membantu mengatasi keterbatasan air, bantuan alat pertanian juga membantu petani menekan biaya produksi. Mesin potong rumput misalnya, membantu petani mengendalikan gulma tanpa harus bergantung sepenuhnya pada herbisida. Sementara penggunaan traktor membuat proses pengolahan lahan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual. Petugas Supervisi Operasional BRI Unit Genteng Banyuwangi, Purwiyanti menjelaskan, bantuan tersebut diberikan setelah melalui proses survei untuk memastikan kebutuhan petani di lapangan.
6: Lokasinya kita survei dulu apakah memang layak, memang sesuai bantuan yang diajukan sesuai dengan kebutuhannya, ya, baru kita ajukan ke kantor pusat, dan kantor pusat memberikan ACC untuk memberikan bantuan itu, seperti itu ya. Tujuannya ya bisa bermanfaat buat petani-petani di sana, karena kalau berdasarkan info dari kepala desa di sana, ya memang mayoritas di sana kan lahan pertanian, dan untuk pengairannya itu kan juga masih kurang ya. Jadi itu kan ada pompa air juga ya untuk bantuannya, selain mesin traktor juga, seperti itu.
4: Di tengah ancaman kekeringan yang terus datang setiap musim kemarau, air menjadi lebih dari sekedar kebutuhan bagi petani. Air adalah harapan yang menjaga tanaman tetap tumbuh, panen tetap berlangsung, dan kehidupan para petani terus berjalan.
1: Dan mendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dipastikan akan menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026 pada laga final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Infantino dalam wawancara di sebuah televisi. Ia mengatakan dirinya bersama Trump akan menyaksikan pertandingan final sekaligus menyerahkan trofi kepada tim pemenang. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion New York, New Jersey, di mana stadion ini dikenal sebagai MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Kehadiran Trump dalam seremoni penyerahan trofi tersebut menjadi hal yang tidak biasa, karena umumnya prosesi tersebut hanya dipimpin oleh Presiden FIFA.

Dan pendengar, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Selamat siang mendengar Pro 1 Radio Jember, di mana hari ini spesial akan kami hadirkan bagi Anda Pro Dangdut. Biasanya Mbak Lita sih sebenarnya yang host, cuma kali ini Mbak Lita lagi ada agenda, ya kan? Jadi hari ini sementara tabek up dulu bersama saya Willy yang akan menemani pendengar setia Pro Dangdut dari pukul 1:30 siang sampai pukul 3 sore nanti, ya kan? Kami hadirkan spesial di hari ini. Seperti biasanya hari Kamis dan hari Jumat adalah edisi spesial untuk Dangdut Jawa atau Dangdut Etnik, ya, etnik, ya kan? Dangdut Jawa dan Dangdut Etnik buat Anda semuanya yang ingin request, mungkin yang kangen sama lagu-lagu tembang Jawa tapi dangdut ya, bukan campur sari, karena kalau campur sari tadi sudah di jamnya Maretno sih. Jadi kami hadirkan spesial bagi Anda Dangdut Jawa hari ini di 336652. Kalau misalnya Anda mau request lagu, Anda juga bisa request juga by WhatsApp kami di 0811 3040911, ya kan? Nanti Willy akan bacakan semua salam-salam yang masuk. Juga kalau misalnya Anda mau request, ya kan, bisa segera menghubungi kami. Masih sampai pukul 3 sore bersama saya Willy di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta joss.

0: Oke, dua penelpon saya tunggu di 336652. Jadi bagi Anda yang mau langsung request, bisa langsung hubungi nomor tersebut ya. Kita sampai terlebih dahulu selama Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah ketat, dangdutnya ketat-ketat. Cumbur.
0: Asik.
1: Halo, gimana kabarnya, Willy?
0: Kabar baik, Mas Doni.
1: Oh, masih ingat dengan saya.
0: Kenapa? Iya, sudah lama nggak berjumpa, Mas Doni. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, tapi waktu itu nggak ada tuh sekarang.
0: Kenapa?
1: Waktu itu nggak ada, makanya saya jarang
0: masuk. Iya sih memang. Saya juga jarang di ruang dangdut. Apa ruang rindu sekarang? Sekarang lagi di Pro Dangdut nih.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih, Mas Doni?
1: Ya aku mau request Oleh Ganti ya.
0: Dangdut Jawa, pokoknya.
1: Iya, dangdut Jawa.
0: Gas. Mau apa nih?
1: Wes Oleh Ganti.
0: Apa?
1: Wes Oleh Ganti.
0: Oh, itu judul. Wes Oleh Ganti. Siap. Mau salam-salam buat siapa, Mas Doni?
1: Oh, salamnya buat semuanya. Salam ini. Salam kompak pecah.
0: Salam ini ya. Siap. Oke, kalau lagi
1: terus. Dengan sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Buat semua kru, salam sehat. Selamat beraktivitas yang masih aktivitas. Yang sudah mobil, selamat bermobil-mobil.
0: Siap.
1: Oke. Siap
0: Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni atas gabungannya di Pro Dangdut siang hari ini. Oke, ini namanya satu lagi ya. Oke, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita gentak.
0: Jos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah mana ini?
2: Pak Hendri.
0: Oh, Pak Hendri. Wah. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Hendri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Ini kayaknya saya baru pertama kali ya Pak ya?
2: Iya betul, van baru ini Mas.
0: Oh, van baru. Dari wilayah Pak mana Hendri. Ini Pak Hendri?
2: Dari Tempuran.
0: Tempuran.
2: Temporejo.
0: Oh, Temporejo.
2: Iya betul.
0: Siap Pak Hendri. Mau request lagu apa nih Pak Hendri?
2: Umpomo.
0: Umpomo?
2: Iya.
0: Oke, dicatat ya Umpomo. Ya. Mau salam?
2: Ada lah ya.
0: Kenapa?
2: Ada lah ya.
0: Sebentar, tak cek dulu ya Umpomo.
2: Ya.
0: Oke, mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Rahman.
0: Aku
2: yang selalu mendengarkan, sering masuk itu. Terus ada lagi yang punya Indonesia itu siapa?
0: Siapa ini? Anu, apa? Yumelong.
2: Ya betul.
0: Yumelong.
2: Terus ada lagi Putra Magenda.
0: Oh ya.
2: Ada lagi Putra Madura. Ada Ibu Yaya yang aku sering mendengarkan loh itu. Ya. Juga tidak lupa ada Pak Rudianto juga. Mbak Mutia ada di Kencong ya.
0: Ya betul.
2: Mbak Lili Suryani itu ada Trenggalek ya.
0: Ya ada di Trenggalek itu.
2: Ya aku hafal semua yang sering-sering masuk.
0: Wah ngeri.
2: Setia di Pro Dangdut ini.
0: Siap.
2: Ngomong sampean sopo Mas jenenge Mas?
0: Saya Willy Pak.
2: Oh Mas Willy ya?
0: Ya.
2: Dari mana Mas?
0: Dari sini Pak Sumbersari. Cuma asli saya situ Bondo. Tretan situ Bondo ini saya Pak.
2: Iya. Kalau ke Galaksi mampir di rumah saya Mas.
0: Oh dekat Galaksi ki Pak.
2: Iya betul.
0: Siap. Nanti tak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Pak.
2: Buat kesemuanya ya.
0: Salam sehat selalu.
2: Mas Jeli. Selamat bertugas.
0: Siap. Terima kasih.
2: Dangdut
0: adalah kita, genta jos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dua penelpon sudah bergabung. Kita akan hadirkan lagu pertama dulu yang sudah disiap apa yang sudah tadi di request oleh Mas Doni, Wes Oleh Ganti.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah unggahan di media sosial mengabarkan bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah resmi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Unggahan tersebut disertai narasi yang memuji Ahok sebagai sosok yang tegas, berani, dan dinilai mampu membawa semangat baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Klaim ini kemudian ramai dibagikan dan mendapat beragam respon dari warganet. Penelusuran terhadap sumber resmi dan pemberitaan kredibel tidak menemukan informasi bahwa Ahok pernah dilantik sebagai Ketua KPK pada Juni 2026. Hingga saat ini Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setio Budianto dan nama Ahok tidak tercantum dalam daftar pimpinan maupun Dewan Pengawas KPK. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama PT Pertamina, Ahok diketahui aktif sebagai Ketua Bidang Perekonomian di DPP PDI Perjuangan. Kesimpulannya, klaim yang menyebut Ahok resmi dilantik sebagai Ketua KPK pada Juni 2024 adalah hoax karena tidak didukung oleh informasi resmi maupun fakta yang dapat diverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yo, yang mau gabungan lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos. Willy tunggu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore di 336652 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos.
1: Assalamualaikum Mas Willy.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Mbak Lili Suirani ya?
1: Iya.
0: Akhirnya bisa menebak lagi ya. Gimana kabarnya Mbak Lili?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat selalu ya Mbak Lili ya.
1: Mas Willy juga sehat kan?
0: Sehat. Ini malah tambah gemuk nih Ciro.
1: Alhamdulillah. Gak apa-apa toh Mas Willy.
0: Ya cuma itu kadang ya celananya kayak yang perlu gimana-gimana gitu Mbak Lili.
1: Ya beli lagi.
0: Jangan dong, malah nanti tambah melar lagi nanti.
1: Ya, kita ya, bu. Tapi yang penting sehat.
0: Itu dia sehatnya ya. Tuh.
1: Apa tuh? Diperbanyak minum air putih. Tapi ya, kalau mau berangkat tidur, nggak boleh minum, Mas Willy.
0: Oh gitu.
1: Iya, biar nggak ganggu aktivitas tidur.
0: Gimana Mbak Lili mau request lagu apa, Mbak Lili?
1: Lagunya.
0: Lagu Jawa, dangdut Jawa. Tadi sudah ada.
1: Ngamen limo bisa nggak mas?
0: Nomor limo?
1: Ngamen limo.
0: Ngamen?
1: Iya.
0: Amen.
1: Dari Anissa kita.
0: Oke, saya coba cek dulu ya. Oke.
1: Ada kok Mas Willy. Oke,
0: siap. Oh aman-aman. Aman Mbak Lili. Mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ibu Yaya. Sama Bapak Abdullah, sama

0: hari.
1: Bukan
0: untuk anu Bapak Rahman.
1: Bapak Rahman, ge.
0: Selamat sore Bapak Rahman. Bukan untuk Bapak Banu Malulu. Sama Mas Denny selamat sore. Semuanya deh Mas Willy.
1: Siap.
0: Selamat sore dan salam kompak
1: Kanada. Sehat selalu Mbak Lili Sirani. Salam juga buat keluarga di sana.
0: Iya itu, Bule TV lagi nguping.
1: Selamat sore Bule TV.
0: Ada titipan Mas Lili.
1: Oh gimana, titip apa nih?
0: Apa tuh, titipan lagi jual kacang.
1: Oh alah, nge. Semoga laris manis ya jualannya.
0: Cangkruan kok Mas.
1: Oh cangkruan. Oke siap Mbak Lili Sirani, terima kasih sudah gabungan di Brodangdut.
0: Selamat sore dan selamat bertugas.
1: Selamat sore juga
0: Bang Ganteng Mas Willy ya.
1: Terima kasih.
0: Brodangdut
1: adalah kita, genta-genta jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili Sirani sudah gabungan di Prodangdut hari ini. Satu lagi ya, spesial buat Anda mendengar. Yuk, Prodangdut. Siap, kita jos. Ini dari wilayah mana?
2: Asli Jambi.
1: Sumber Jambi?
2: Asli Jambi, Mas.
1: Sumber Jambi, ini saya baru pertama
2: Asli
1: kali berarti.
2: Jambi. Pak Suri Jambi, Pak Sunadi, Mas.
1: Pak Sunadi?
2: Iya.
1: Oh, nge, ya. Salam kenal Pak Sunadi.
2: Pertemuan itu loh, Mas. Iya.
1: Mau request lagu apa, Pak Sunadi, hari ini?
2: Anu, itu yang di panggung-panggung itu loh, bagaimana, Mas?
1: Sebentar, tak cari dulu.
2: Namanya. Apa ya?
1: Panggung dangdut.
2: Iya dangdut.
1: Panggung dangdut dua, iya, dua anggrek ini.
2: Mungkin ya, mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Satu aja ya, lupa nak siapa namanya.
1: Oke, okay, ini dua anggrek panggung dangdut.
2: Iya panggung dangdut.
1: Siap, sudah ketemu. Nah,
2: dulu itu tadi Manpurawi ya.
1: Tadi itu anu ada Mas Doni sama Pak Hendrik. Yang barusan ada ini Bu Lili Suryani.
2: Oh iya ya, semua adalah sudah kena semua saya itu.
1: Oh nggih siap.
2: Iya.
1: Sudah enggak ada salam-salam lagi nggih?
2: Iya ya.
1: Nggih, terima kasih teman Pak Sunadi ya. Sudah gabungan.
2: Iya ya, terima kasih ya Mas ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunadi sudah gabungan di hari ini. Tadi request lagu dari Bu Lili Suryani Ngamen Limo spesial hadir buat Anda semuanya di hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Joss di 336652. Saya masih menunggu Anda semuanya yang mau gabungan. Sebenarnya rame sih dari tadi, cuma ya udah nih, saya buka lagi kesempatan dua orang untuk bisa gabungan di ya sore hari ini, siang menjelang sore lah ya. Kita sapa di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: genta-genta Joss. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari wilayah mana, Pak?
1: Lagi Mas ini, Pak, bukan
0: Pak. Oh iya, saya manggil Mas aja. Dari wilayah mana ini, Mas?
1: Ya, Mas Willy, saya Reno, Mas Willy.
0: Oh, Mas Reno. Wah, bagaimana kabarnya, Mas Reno? Lama tidak mendengar suaranya.
1: Ya, balik kau, balik ke Surabaya.
0: Oh, Surabaya lagi?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Setelah di situ kan ada naik haji kemarin, sempat balik, udah naik haji.
0: Selamat, Mas Reno. Sehat ya, Mas ya?
1: Oh, sehat dong.
0: Sehat ya. Siap.
1: Mau request lagu ah.
0: Boleh, silakan Mas Reno, mau request lagu apa?
1: Lagunya Tanpa Hubungan, Latasya.
0: Tanpa Hubungan, siap.
1: Latasya, Latasya.
0: Oke, Tanpa Hubungan.
1: Sering nyanyi Latasya.
0: Oke, siap.
1: Enak lagu ini. Willy pasti seneng ini.
0: Mau ini, mau salam-salam buat siapa?
1: Salam ke KKP, Mas Willy.
0: Ke KKP. Siap. Oke, siap Marino. Sudah tak input. Sama-sama.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, genta-genta Joss.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rino dari Surabaya. Wah, sehat selalu ya. Mudah-mudahan Anda pun juga sehat semuanya. Menyapa juga seluruh pendengar yang ada di wilayah, baik yang di luar Jember ya, di Jember sendiri, di Bondowoso, situ Bondo, Lumajang, di satunya lagi apa, Banyuwangi ya kan, di Kalimantan, Trenggalek, siapapun yang gabungan di 336652. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Yaya?
2: Alhamdulillah, lagi sakit ini.
0: Oh, lagi sakit apa nih Bunda?
2: Biasa, sudah tua gitu ya.
0: Oh, alah.
2: Penyakitnya.
0: Iya. Sehat selalu, semoga mudah-mudahan selalu sembuh ya Bunda ya.
2: Amin. Biar nanti kabarnya
0: sehat.
2: Sehat juga.
0: Keluarga sehat juga, Bunda.
2: Alhamdulillah. Okay. Mau minta orang desa aja.
0: Apa orang desa?
2: Iya, orang desa lagunya.
0: Nah. Orang desa.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Sudah terakhir aku ya, Sengga.
0: Siap, ya, salam-salamnya.
2: Kalau pulang ya, Sengga.
0: Terima kasih, Bunda. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk kesemua-muahnya dan bisa sebut satu persatu aku yang terakhir ini.
0: Siap Bunda.
2: Berdoa itu loh di masjid Avena. Ya, semoga terjodohnya saya lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Segala-galanya saya. Makasih waktunya, saya tunggu lagi.
0: Sama-sama.
2: Pulang, ya.
0: Siap, terima kasih Bunda.
2: Yuk. Bro
0: Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Joss.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan.
5: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Yesi Novita, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh masyarakat Jember tercinta. Semoga setiap langkah ibadah kita hari ini membawa keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan keselamatan untuk keluarga tercinta. Tengah aktivitas masyarakat Jember yang begitu dinamis, kami memahami bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu, BPJS Kesehatan terus menghadirkan layanan yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Kini masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165 selama 24 jam dan aplikasi mobile JKN untuk berbagai kebutuhan layanan JKN. Dapatkan kemudahan untuk mengecek status kepesertaan, pendaftaran atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, perubahan data dan paskes tingkat pertama, serta antrian online fasilitas kesehatan. Dan masih banyak lagi yang semua bisa dilakukan lebih praktis hanya dari handphone. Kami mengajak seluruh masyarakat Jember untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan agar lebih cepat dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari $1 Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektar.
3: Pendengar

Mendengar usai sudah perjumpaan kita dalam Bro Dangdut edisi hari ini, spesial Dangdut Jawa atau Dangdut Etnik di hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Elisa Willy pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi perjalanan Jember sore ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Hardio Kuku. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Ada beberapa RRI ya, diantaranya ada RRI Jakarta dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian ada RRI Melabo dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Ada RRI Serui dengan tema Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan, dan juga ada RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming, Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Dan sore hari ini akan dipandu bersama dengan host Binda Umar. Pendengar, dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Cita, Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisihan grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Rafa Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Berada Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan

0: olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan

0: tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Mm-hmm. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Mm-hmm. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Mm-hmm. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah,

direndam atau tercampur minyak itu nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, merebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: senang gitu. Bisa bikin tempe gitu. Tempe sendiri dari kacang merah yang
1: berbeda. Apa tim di ketika membuat itu? Apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asa Cita. Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Kondoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita yang tidak di. Kita tahu bahwa yang tidak di lokusi itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya? Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja perubahan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya, ya betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih kok. Sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Erudin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BDP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanah, yang alat olah tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada extender, tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program BKD Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya. Mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita,
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga acara ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Blobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cipta Penjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih daftar tanaman, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
3: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak.
2: Betul.
3: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
3: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Pak?
2: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan atau cintan alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaca lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
3: Tidak cocok ya, Pak.
2: Ya.
3: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
3: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kereka menap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
3: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
3: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
4: Beranda Asta Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
6: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
7: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
8: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk

dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah.

0: tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan JHL.

0: salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik, hingga saat ini bergerak ke pertanian organik itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya, kita

dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga, ambilnya dari kita Laila ya, waktu itu juga di kita support sayurannya, jadi supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga.

0: aku harus store ini, aku harus store ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita akan ajak metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025. Untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dari perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemelli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan
1: dengan pembangunan mitra, seperti bisa
2: memberikan inovasi alat untuk desa itu.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan alat saya ini pencacah plastik ya,
1: mungkin dalam konsumsi
2: inovasi saya ini dapat mengubah sampah yang ada di di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti itu.
4: Pembimbingannya Pak Yasa Palaguna.
2: Kenapa?
4: Pembimbingnya.
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengundang.

0: Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari
1: pelaku. Ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH, didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Debora bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Mersing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Mersing Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Mersing Carnival tahun ini

0: Persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026, sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militer yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
1: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Edi, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
2: Okay, so Mr. Edi, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
3: Okay. Hello. So, I hope everyone who come join in this competition, I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you choose to play the music.
1: Jember Marching Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
5: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam 1 Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jati Budoyo mengatakan, jamasan dilakukan dengan membersihkan bila keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bila keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
7: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
6: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencipta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.
5: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
8: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
9: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan bosem. Pemerintah kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
10: Sepasti kita akan memaksimalkan ini, apa namanya, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sandbag-sandbag, kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tolong lah, doanya Wong Surabaya. Ini tidak musim hujan nih. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti saya gak menang musim hujan, anggoni. Karena hujan musim kemarau, karena kita ini musim kemarau, banjir-banjirnya ngerjak no.
9: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
8: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Surabaya melalui channel Pro 4 96,8 FM menggelar talkshow budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi sebatas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi pengguna dan peredaran narkoba.
12: Peran pemuda ya dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
11: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
13: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
11: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
8: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senan Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
14: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Sunan Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Sunan Bonang adalah Takhilil Akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
15: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Sunan Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka. Oke. Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
14: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Sunan Bonang.
16: Hari ini lagi apa ini di sini?
17: Oh, lagi ziarah di Sunan Bonang karena ada haul ini.
16: Sama siapa aja, Mbak?
17: Sama keluarga.
16: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
17: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
16: Setiap haul ya?
17: Iya. Yeah.
14: Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner, hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
18: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan wasa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya, sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
19: Nah, ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di Tempo Dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
18: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Herwidi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda berupa kala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
20: Melestarikan budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita. Hari ini kebetulan kita akan tosan aji. Tosan aji itu, tosan itu adalah besi, aji itu adalah berharga. Jadi besi yang berharga atau nama lainnya adalah keris.
18: Melalui Festival Lamongan Tempo Dulu, diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
21: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
22: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Persatu, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja sore hingga malam ini, tetap utamakan keselamatan di jalan. Karena arus lalu lintas biasanya lebih padat pada jam-jam sibuk, sehingga diperlukan kesabaran dan kewaspadaan ekstra ketika berkendara. Selain itu memang akhir-akhir ini cuaca belakangan cukup tidak menentu dan perlu diantisipasi. Terpantau dari dalam studio, cuaca di luar sana juga sedang mendung. Kalau misalnya nanti hujan turun, Anda bisa kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Semoga perjalanan Anda lancar, aman, dan tiba di rumah untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore ini sampai malam hari nanti dalam perjalanan Jember sore ini.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di TikTok mengklaim bahwa Singapura akan menguras dolar Amerika dari Indonesia dengan memanfaatkan aliran dana yang disebut mencapai 3.595 triliun rupiah. Unggahan tersebut juga menyebut Singapura melakukan penjajahan ekonomi terhadap Indonesia dan menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah untuk melawan kondisi tersebut. Namun faktanya menunjukkan tidak ada informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Angka 3.595 triliun rupiah memang berasal dari laporan PPATK mengenai aliran dana keluar atau outgoing dari Indonesia ke Singapura. Tetapi tidak ada bukti bahwa dana tersebut berarti Singapura menguras dolar Amerika dari Indonesia. Para ekonom menjelaskan bahwa capital outflow dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, sentimen investor, dan faktor fundamental ekonomi sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan Singapura untuk melemahkan rupiah. Kesimpulannya klaim bahwa Singapura akan menguras dolar Amerika dari Indonesia merupakan konten menyesatkan yang tidak didukung oleh fakta maupun penjelasan para ahli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Hatta atahul yaqin wa salawatu rabbi wa salamu alaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk mendengarkan tausiah pada hari ini yang kita berharap Allah berikan keberkahan pada waktu kita. Salawat riring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Saudaraku, coba kita bayangin, kita renungkan sejenak. Setiap hari dari pagi sampai malam, kita itu sibuk luar biasa. Kita sibuk kerja, kita sibuk kuliah, kita sibuk ngejar deadline, ngejar target, sibuk mikirin cicilan, sibuk ngurus anak, sampai kepala rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Kita lari kesana kemari, ngejar sesuatu yang kadang kita sendiri gak tahu ini ujungnya kemana gitu. Nah, dari semua kesibukan itu, pernah gak kita itu ngerasa capek, kita ngerasa lelah, dan kita pengen pulang. Seringkali kita anggap sholat itu cuma kewajiban, cuma gerakan rutin yang harus diselesaikan, cuma penggugur kewajiban doang. Kayak tadi kita habis sholat zuhur, terus habis itu kita mikir, ya nanti sholat asar. Terus habis sholat asar nanti kita bilang, ya nanti sholat maghrib. Dan begitu seterusnya sampai sholat isya, sampai sholat subuh. Jadinya apa hasilnya? Sholat kita terburu-buru, ruku dan sujud enggak khusyuk. Doa cuma dibaca cepat, seakan-akan kita pengen cepet-cepet nih kembali ke kesibukan kita. Pengen kembali ke celelah-lelahnya kita, pengen kembali ke capeknya kita itu. Padahal coba kita ubah sudut pandangnya. Hidup ini kayak perjalanan. Sebuah perjalanan jauh di jalan tol. Kita bawa mobil kenceng, ngejar waktu, capek. Kadang kita butuh istirahat. Dan di jalan tol itu ada yang namanya rest area. Tempat di mana kita bisa berhenti sejenak. Tempat di mana kita bisa minum kopi, kita makan, kita isi bensin buat mobil kita. Setelah itu baru kita lanjut perjalanan dengan tenaga yang baru. Saudaraku, salat itu ibarat rest area di kehidupan dunia ini. Allah sudah menyiapkan rest area 5 kali dalam sehari semalam. Saat azan berkumandang, itulah tempat kita istirahat. Itulah waktu kita untuk beristirahat. Ini bukan panggilan tugas, tapi itu panggilan untuk istirahat. Panggilan untuk berhenti sejenak dari kehidupan dunia dan kembali ke rumah kita, ke hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita anggap sholat itu cuma gerakan, ya wajar kalau kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita anggap sholat adalah sebagai momen kita pulang,

dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Allah emang udah ngasih tahu bahwa sabar dan juga sholat adalah perkara yang berat. Tapi ada pengecualian. Bagi siapa? Kata Allah, illa 'alal khashiin, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Buat orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia gak akan merasa berat. Justru dia malah merasa ringan. Karena itu adalah dianggap sebagai momen dia pulang. Momen dia curhat kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Kenapa sih sholat itu berat? Karena sholat itu butuh perjuangan. Ngelawan bisikan-bisikan setan. Bisikan hati kita sendiri. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang sadar bahwa dia itu lagi pulang ke rumahnya Allahu Jalla Jalaluh, sholat itu akan menjadi ringan. Dan sholat itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingatku, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Jadi kalau kita pengen tenang, bukan kita keluar jalan-jalan, bukan kita nyari ketenangan di tempat yang lain. Enggak, Allah udah ngasih tahu. Kalau mau tenang kemana? Ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita ingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dan ada satu momen yang paling intim dalam sebuah sholat, yaitu pada saat kita sujud. Coba renungkan, saat kita sujud, kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu kepala kita, di tempat yang paling rendah. Dan posisi itu menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan sujud itu sesuatu yang begitu indah. Kita berbisik ke bumi, tapi terdengar sampai ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Momen yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, kata Nabi, adalah ketika dia sedang sujud dalam salatnya. Fa aktsiru du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud, karena itu momen paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan ketahuilah, ini adalah momen emas. Jangan sampai dilewatin. Tuangkan semuanya. Jangan disia-siakan momen emas ini. Kegalauan, ketakutan, kegelisahan, cita-cita, harapan, dan permintaan ampunan kita, permohonan ampun kita, kita panjatkan kepada Allah di momen tersebut. Di titik terendah itulah, itu kita paling dekat dengan Allah, dengan pencipta kita, dengan Rabb seluruh alam semesta ini, dengan raja seluruh raja. Jadi mulai sekarang, coba ubah niat kita. Ubah sudut pandang kita ketika kita lagi sholat. Jadi saat takbir, niatkan. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita sadar bahwa, ya Allah, aku datang. Ya Allah, aku pulang. Saat ruku, kita rasakan bahwa semua beban itu terbuang ketika ruku itu. Dan saat sujud, bisikkan semua masalah dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalalu. Ini momen emas. Manfaatkanlah, manfaatkanlah momen emas tersebut. Jangan sholat karena kita butuh, tapi sholat karena kita rindu. Rindu untuk bersujud, rindu untuk curhat, rindu untuk merasakan kedekatan dengan Allah sang pencipta kita semuanya. Karena kalau kita sholat dengan cara ini, yakinlah hati kita nih bakal lebih tenang, pikiran kita bakal lebih jernih, dan hidup kita itu bakal lebih berkah. Karena kita udah menyerahkan semua urusan kita kepada Sang yang Maha Mengatur, yaitu Allahu Rabbuna Azza wa Jalla. Pada akhirnya, saudaraku sekalian, dunia ini cuma panggung. Kita cuma mampir sebentar. Dalam sehari, 5 kali kita diberikan kesempatan untuk pulang dan beristirahat. Jadi, saat azan berkumandang, jangan lihat itu sebagai panggilan tugas, tapi lihat itu sebagai panggilan untuk kita pulang. Pulang dari lelahnya dunia. Pulang ke tempat di

Karena kita bisa benar-benar tenang, yaitu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka mari kita sama-sama niatkan dari detik ini dan seterusnya. Salat kita bukan sekedar gerak, tapi sebagai momen kita pulang, sebagai momen kita kembali yang paling kita nantikan, yang paling kita rindukan. Bukan cuma sebagai kewajiban, tapi sebagai pelabuhan hati. Demikian saudaraku sekalian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengingat akan pentingnya sholat dan urgensinya sebagai penenang seorang hamba. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Yesi Novita, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh masyarakat Jember tercinta. Semoga setiap langkah ibadah kita hari ini membawa keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan keselamatan untuk keluarga tercinta. Di tengah aktivitas masyarakat Jember yang begitu dinamis, kami memahami bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu, BPJS Kesehatan terus menghadirkan layanan yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Kini masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165 selama 24 jam dan aplikasi mobile JKN untuk berbagai kebutuhan layanan JKN. Dapatkan kemudahan untuk mengecek status kepesertaan, pendaftaran atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, perubahan data dan paskes tingkat pertama, serta antrian online fasilitas kesehatan. Dan masih banyak lagi yang semua bisa dilakukan lebih praktis hanya dari handphone. Kami mengajak seluruh masyarakat Jember untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan agar lebih cepat dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Dari Anas katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
3: Ibu!
4: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
3: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
4: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
5: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas di kawasan kota dan sekitarnya, saat ini hujan mengguyur di sejumlah wilayah dan kami himbau agar tetap berhati-hati, terutama bagi pengendara yang sedang dalam perjalanan. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang baik. Selain itu, cuaca yang berubah-ubah antara panas dan hujan juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Jadi jangan lupa menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, serta membawa perlengkapan seperti jas hujan atau payung ketika beraktivitas di luar ruangan. Tetap waspada pendengar, dan semoga aktivitas Anda berjalan lancar. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore sampai malam hari nanti. Tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan, masih dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
2: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki masa libur sekolah, PT KAI kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih disiplin saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Hingga 22 Juni 2026, tercatat 134 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 48 korban meninggal dunia yang sebagian besar dipicu oleh pengendara yang nekat menerobos rel saat kereta akan melintas. KAI menegaskan bahwasannya kereta api memiliki prioritas utama di perlintasan dan tidak dapat berhenti secara mendadak, sehingga pengguna jalan wajib berhenti, melihat kondisi sekitar, serta mendahulukan perjalanan kereta demi keselamatan bersama. Momentum libur sekolah diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan aturan di perlintasan kereta api guna mencegah terjadinya korban jiwa.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Apakah kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.

Kabar baik bagi warga Jember yang sedang mengurus KTP elektronik atau KTPL, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember kini telah memperjelas alur layanan penerbitan KTPL baru, baik karena pindah domisili, perubahan data, kartu rusak, hilang, maupun kebutuhan lainnya. Selain persyaratan dan mekanisme yang diumumkan secara terbuka, proses pengurusan juga dipastikan gratis tanpa biaya, serta memiliki target penyelesaian maksimal 4 hari kerja. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian layanan, memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, dan meningkatkan transparansi pelayanan publik di Jember.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Yesi Novita, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh masyarakat Jember tercinta. Semoga setiap langkah ibadah kita hari ini membawa keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan keselamatan untuk keluarga tercinta. Di tengah aktivitas masyarakat Jember yang begitu dinamis, kami memahami bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu, BPJS Kesehatan terus menghadirkan layanan yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Kini masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165 selama 24 jam dan aplikasi mobile JKN untuk berbagai kebutuhan layanan JKN. Dapatkan kemudahan untuk mengecek status kepesertaan, pendaftaran atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, perubahan data dan paskes tingkat pertama, serta antrian online fasilitas kesehatan. Dan masih banyak lagi yang semua bisa dilakukan lebih praktis hanya dari handphone. Kami mengajak seluruh masyarakat Jember untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan agar lebih cepat dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: pelaksanaan. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi tahuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya.

0: Sen, penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60% hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian.

0: dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga.
1: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
5: Ya, benar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Keluarga
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRI Rito 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
7: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
8: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
2: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain 'ala man la nabiyya ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta umur yang panjang sehingga kita dapat memasuki pintu gerbang tahun baru Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember. Beberapa hari yang lalu kita baru saja menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hakikat pergantian tahun adalah momentum muhasabah, evaluasi diri. Pergantian tahun dalam Islam bukan sekadar perubahan angka pada kalender, melainkan pengingat bahwa jatah usia kita di dunia ini semakin berkurang dan perjalanan menuju akhirat semakin dekat. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menjambut tahun baru adalah muhasabah, evaluasi diri. Yaitu hendaknya kita mawas diri, meneliti dan mengoreksi atau memperhitungkan diri kita masing-masing. Kita buat rencana secara jujur, kita ingat dan kita renungkan kembali, apakah usia kita habiskan untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat atau untuk berbuat kejahatan yang merugikan? Berapakah besarnya amal baik kita kepada Allah, agama, masyarakat, bangsa dan negara? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, nilailah dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita pergunakan barometer kehidupan untuk mengukur keadaan dan prestasi kita masing-masing, baik sebagai manusia pribadi, manusia sosial atau kesatuan umat dan bangsa, lebih-lebih di era digital seperti sekarang ini. Barometer atau alat pengukur kehidupan diri kita ini. Mangkana yaumuhu khairu min amsihi fawa rabih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fawa magbun, wa mangkana yaumuhu syarru min amsihi fawa mal'un. Siapa yang keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang tertipu. Dan siapa yang hari sekarang ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terkutuk. Hadis riwayat Al-Hakim. Sikap bermuhasabah atau introspeksi terhadap diri kita masing-masing
dengan memperhatikan amal-amal perbuatan yang telah, sedang, dan akan kita berbuat pada tahun baru ini. Ini pun dikuatkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin, sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember. Ayat ini adalah fondasi dari muhasabah. Kita ajak untuk menengok ke belakang, melihat lembaran-lembaran amal di tahun lalu. Berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang kita perbuat? Lalu, persediaan apa yang kita siapkan untuk masa depan kita di akhirat kelak? Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember. Yang kedua, makna hijrah di zaman sekarang, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah dapat dianalisa dan dipahamkan mengapa peristiwa hijrah itu dijadikan permulaan tahun baru Islam. Sebab peristiwa tersebut mengandung nilai-nilai edukatif, nilai-nilai pendidikan yang amat mengesankan dalam memberikan arah dan pedoman terhadap kesinambungan perjuangan umat Muhammad dari abad ke abad. Pertama, hijrah itu dan pelaksanaannya mengandung semangat perjuangan, daya tahan, nafas panjang, kesabaran, keuletan, dan sifat-sifat heroik kepahlawanan. Sedang epilognya, kesudahannya dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam tempo 10 tahun, sudah berani mengibarkan panji-panji kemenangan Islam. Kedua, peristiwa hijrah itu merupakan tonggak dalam pengembangan Islam yang harus diabadikan, sebagaimana ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arihu biha. Hijrah itu memisahkan antara hak dengan batil. Oleh karena itu, abadikanlah dalam rangkaian sejarah buat menjadi penanggalan. Ini adalah sejarah mengapa tahun baru hijrah dimulai pada 1 Muharram. Ketiga, dalam peristiwa hijrah itu terpendam mutiara yang berkilauan, yang memantulkan cahaya pengharapan menghadapi hari depan. Masyurul muslimin, pecinta RRI Jember, kalender hijriah dinamakan demikian karena permulaannya dihitung dari peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Secara fisik, hijrah tersebut telah usai. Namun secara maknawi, spirit atau semangat hijrah tidak boleh pernah padam dalam diri seorang muslim. Di zaman sekarang, hijrah berarti berkomitmen untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu." Yang artinya, seorang muslim sejati adalah orang-orang yang muslim
lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tahun lalu kita masih sering menunda-nunda sholat, mari berhijrah untuk sholat di awal waktu. Jika tahun lalu kita masih gemar bergosip atau bermalas-malasan, mari jadikan tahun baru ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan bermanfaat. Yang ketiga, optimisme dan doa menghadapi masa depan. Mulai tahun baru ini kita lakukan dengan rasa optimis, bukan pesimis. Kita harus percaya bahwa dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang sangat indah. Saat melihat hilal, melihat bulan sabit, penanda awal bulan baru. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tambahkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat religi, pecinta RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, besok ini atau hari ini kita akan dipertemukan dengan hari Asyura, tepatnya 10 Muharram. Bulan Muharram bukan sekadar penanda pergantian tahun Hijriah, melainkan salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala bentuk kezoliman dan melipat gandakan pahala amal soleh. Keutamaan puasa di bulan Muharram. Ibadah yang paling utama dan sangat dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Muharram adalah ibadah puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan ini sebagai Syahrullah, bulan Allah, yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan bulan ini. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Hari-hari di bulan Muharram terdapat satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Sebelum 10 Muharram disunnahkan puasa namanya puasa Tasu'ah, yakni 9 Muharram, dan disambung dengan puasa tanggal 10 Muharram. Puasa pada hari tersebut memiliki fadilah yang luar biasa, yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Maka dari itu, marilah kaum muslimin dimanapun jenengan berada, hari ini dan besok, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram yang fadilahnya sangat luar biasa. Masyurul muslimin rahimakumullah, pecinta RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah. Memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat pada bulan Muharram, khususnya pada 10 Muharram. Karena Muharram termasuk bulan yang disucikan para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
menegaskan bahwa perbuatan dosa di bulan ini dosanya menjadi lebih besar. Demikian pula amal sholih, pahalanya menjadi lebih berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita isi bulan ini dengan beberapa amal sholih, beberapa perbuatan baik. Pertama, yaitu menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Kepedulian terhadap anak yatim adalah cerminan dari kesalehan sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Mari kita buka mata dan hati untuk melihat di sekeliling kita. Jika ada anak yatim, ringankanlah beban mereka, baik dengan harta, pendidikan maupun kasih sayang yang tulus terhadap anak yatim tersebut. Selanjutnya, anak yatim adalah titipan suci di tengah-tengah umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan kita untuk berbuat baik dan melarang keras untuk melantarkan atau kekerasan terhadap mereka, bahkan mengabaikan hak-hak anak yatim tersebut sebagai salah satu ciri mendustakan agama. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3, Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Masyiral muslimin, pecinta RRI Kabupaten Jember. Kedekatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah kedekatan Rasulullah dengan anak yatim. Bagi siapa saja yang bersedia mengasuh, mendidik atau menyisihkan sebagian rezekinya untuk menjamin kehidupan anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang sangat indah, yaitu kedekatan bersama beliau di dalam surga kelak seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Masyurul muslimin, pecinta RRI Kabupaten Jember. Selanjutnya, amalan apa yang akan kita berbuat pada bulan Muharram ini, khususnya pada 10 Muharram, yaitu menjaga kerukunan, menjaga silaturahim dan kedamaian antar sesama, baik sesama Islam maupun dengan agama-agama lain. Untuk apa? Untuk perdamaian antar sesama warga negara yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, amalan apa lagi yang baik untuk dikerjakan di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram ini, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir dan sedekah, baik kepada tetangga kita, kepada fakir miskin atau yang lain, termasuk meluaskan rezekinya untuk kerabat dan keluarganya. Jadi pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram ini, kita luangkan waktu kita, kita bersedekah dan meluaskan rezeki untuk kerabat dan keluarga, agar kita ke depan diberi keleluasaan rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, di dalam bulan Muharram ini, kita berubah yang awalnya kita menjadi orang yang kurang baik. Perbaikilah diri kita sendiri, khususnya kepada keluarga kita dan umumnya kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyurul muslimin, pecinta RRI Kabupaten Jember, mari kita jadikan momentum awal tahun baru Islam dan bulan Muharram ini sebagai sarana untuk berhijrah
dari pribadi yang penuh kekurangan menuju pribadi yang lebih bertakwa, gemar beribadah, dan menebar kemanfaatan bagi keluarga serta bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Selepas rekan Haryo Kukuh bersama tim sore hadir temani Anda sejak sore hari tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember hadirkan serangkaian acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita dalam Jember malam ini. Sesaat lagi kami ajak Anda, kita akan menikmati persembahan mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman RRI Bandung. Sebuah mini drama berjudul Tuduhan Tidak Mendasar.
1: Uneh sedang duduk di ruang tamu sambil memegang sebuah buku. Terdengar ketukan pintu keras. Uneh membuka pintu dan melihat Pak Kosim dan Ibu Yuyun berdiri di depan pintu dengan wajah marah.
2: Siapa ya? Kok ketukannya keras sekali?
3: Uneh, kamu datang ke rumah saya tadi malam kan?
2: Hah? Saya? Tidak, Pak Kosim. Saya tidak ke rumah Bapak tadi malam. Emang ada apa, Pak Kosim?
4: Jangan bohong kamu, Uneh. Kami sudah cek. Ada beberapa barang yang hilang dari rumah kami. Di antaranya pot bunga yang baru kami beli. Dan kamu satu-satunya orang yang terlihat di sekitar rumah kami malam itu.
2: Barang yang hilang? Saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu, Pak Kosim. Saya di rumah saja tadi malam, tidak keluar.
3: Jangan pura-pura kamu, Neh. Kami tidak bodoh. Waktu itu, kamu kelihatan di depan rumah kami. Kami melihatnya dari jendela.
2: Tapi, saya tidak mengambil barang apapun. Bapak salah paham.
4: Kami akan melapor ke polisi kalau kamu tetap tidak mau mengaku.
3: Kita ke Pak RW aja dulu, Bu. Kalau masih tidak selesai, baru kita lapor polisi.
1: Pak Kosim mengangguk setuju. Dan mereka berdua pergi dengan wajah marah. Uneh duduk terdiam di ruang tamu, terlihat bingung dan cemas. Ketika itu, Cicih dan Somad datang mengunjungi.

0: Kenapa wajahnya begitu? Ada apa?
1: Tadi Cici lihat Pak Kosim dan Bu Yuyun keluar dari rumah Cece dengan muka masam.
2: Ci, mereka menuduh Cece mencuri barang dari rumah mereka. Padahal Cece gak pernah ambil apa-apa. Cece gak tahu harus bagaimana ya, Ci ya?
3: Uneh dituduh mencuri katanya.
0: Apa? Serius, Ce? Mereka benar-benar menuduh Cece begitu? Apa yang hilang?
3: Barang apa yang hilang katanya Uneh?
2: Cece juga tidak tahu, Ci. Mereka bilang ada beberapa barang yang hilang. Tapi Cece gak pernah masuk ke rumah mereka. Beneran.
0: Jangan panik, Ce. Kita cari dulu bukti-buktinya. Untuk membuktikan kalau Cu Uneh teh tidak bersalah.
3: Katanya harus nyari bukti-buktinya katanya.
0: Kita harus ke rumah Pak Kosim biar jelas permasalahannya.
3: Iya, kita harus ke rumah Pak Kosim katanya.
4: Uneh, Cicih dan Somad datang ke rumah Pak Kosim untuk berbicara langsung. Mereka berhadapan dengan Pak Kosim dan Bu Yuyun yang sudah menunggu.
5: Jadi, kamu datang untuk membela diri, Uneh?
2: Pak Kosim, saya tidak mencuri barang Bapak. Saya minta Bapak percaya pada saya.
6: Tapi kami sudah melihat kamu, Uneh. Kami yakin kamu yang mencuri.
0: Pak Kosim, Bu Yuyun, saya sangat tahu siapa Ce Uneh.
3: Iya, tahu. Siapa Uneh katanya?
0: Diam, Mang Somad.
3: Iya, diam katanya.
0: Pak Kosim, Ce Uneh tidak mungkin melakukan hal itu. Barang yang hilang itu mungkin karena hal lain.
5: Kenapa kamu begitu membela dia?
0: Karena saya tahu Ce Uneh, Pak Kosim. Saya tahu Ce Uneh bagaimana.
3: Dia tahu katanya, Pak Kosim.
0: Saya yakin di sini ada kesalahpahaman. Saya akan bantu Ce Uneh. Mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang Ce Uneh bersalah, saya akan bertanggung jawab.
5: Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Saya sudah panggil Pak RW.
3: Bakal ada Pak RW katanya.
4: Pak Kosim, Bu Yuyun, Uneh, Cicih, dan Somad. Mereka menunggu kedatangan Ketua RW.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak RW. Mari, silakan duduk Pak RW.
0: Terima kasih Pak Kosim, tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama.
2: Silakan duduk, katanya Pak RW.
3: Kebetulan Pak RW datang, biar jelas dan cepat selesai.
0: Sesuai laporan yang saya terima, jadi ada barang yang hilang di rumah Pak Kosim. Dan Uneh yang dituduh mencurinya.
4: Saya tidak mencuri apa-apa, Pak RW. Saya sudah jelaskan bahwa saya tidak pernah pergi ke rumah Pak Kosim pada malam itu.
0: Baik, kita akan lakukan pemeriksaan. Sabar dulu ya.
2: Diperiksa dulu, katanya.
5: Pak RW memeriksa bukti dan hasil dari pembicaraan menemukan jawaban yang menunjukkan bahwa barang yang hilang itu ternyata terselip di tempat yang salah.
0: Ternyata masalahnya ada pada kelalaian Pak Kosim dan Bu Yuyun. Barang yang dianggap hilang itu ada di tempat yang tidak mereka duga.
1: Jadi berarti saya telah menuduh Uneh?
0: Iya Pak Kosim, Bu Uneh tidak bersalah. Semua ini hanya kesalahpahaman.
6: Bu Uneh, kami minta maaf. Kami terlalu terburu-buru dalam menilai.
4: Ya, tidak apa-apa, Bu Yuyun. Saya mengerti kok.
3: Ini pelajaran buat kita semua. Jangan cepat menilai tanpa bukti yang jelas.
2: Harus punya bukti yang jelas dulu, katanya.
5: Uneh duduk di ruang tamu sambil sedikit terkejut dengan kejadian yang dialaminya. Cicih datang mengunjunginya.
3: Cik Uneh, akhirnya bisa bernapas lega kan?
4: Iya Cih, semua berakhir dengan baik, alhamdulillah. Meskipun sedikit membuat trauma sih buat Cece, tapi Cece merasa lega sekarang.
3: Itulah pentingnya punya teman yang selalu percaya, Cek. Sekarang kita harus pastikan hal seperti itu tidak terjadi lagi.
4: Terima kasih, Cici, udah ada di sini buat Cece ya. Tanpa kamu, Cece nggak tahu apa yang akan terjadi.
3: Kita akan selalu bersama, Cek. Apa yang terjadi pada Cek Uneh, itu juga bisa jadi terjadi pada saya.
5: Uneh dan Cicih tertawa bersama. Mereka merayakan kemenangan atas ketegangan yang telah berlalu. Demikian drama radio Tuduhan Tidak Mendasar, didukung para pemain. Uneh dimainkan

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu malam ini dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama kerabat kerja yang bertugas, Bung Rifki dan kawan-kawan. Malam ini menghadirkan tamu-tamu istimewa. Alhamdulillah, berkenan hadir semuanya di studio. Pendengar, ada yang istimewa di bulan ini. Begitu banyak perayaan, salah satunya Indonesia bersiap merayakan Hari Kebaya Nasional 2026. Ini sebuah peringatan yang bukan sekedar soal kain dan jarit ya, tapi soal jati diri, kemudian keanggunan dan kebanggaan perempuan Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Dan malam ini kita punya tamu-tamu yang luar biasa, istimewa. Para perempuan hebat dari komunitas perempuan Kebayaan Jember yang tidak hanya merawat tradisi, tapi menghidupkannya kembali dengan cara yang segar dan bermakna. Jadi tetap bersama kami dalam obrolan komunitas malam ini, karena kita bukan hanya bicara tentang kebaya, tapi juga tentang perempuan, tentang kebanggaan, dan tentang Jember yang berkelas. Langsung saya sapa tamu-tamu istimewanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital bisa membayangkan, wah di studio ini rame. Kalau pengin tahu seperti apa kehebohannya, macam apa, bisa tonton YouTube kami, YouTube RRI Jember. Baik, satu persatu saya perkenalkan pada Anda. Malam ini ada Bunda Deborah Krisnawati S.
4: Ya, terima kasih, selamat malam, malam para pendengar, penonton, penikmat Pro 1 RRI Jember. Salam sejahtera, salam bahagia, salam berkebaya. Enak.
1: Cantiknya kebaya Bunda. Bunda juga matur nuwun, nggih, matur nuwun meluangkan sama waktu untuk RRI. Kemudian di samping beliau ini ada Mbak Anissa Nugroho.
5: Iya, selamat malam. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Cantik salam juga. Budaya, salam berkebaya.
1: Asik. Salam budaya, salam berkebaya. Okay. Serasa melihat Kartini ya.
5: Waduh, terima kasih Kartini berhijab.
1: Enggak apa-apa. Kalau Bunda Deborah sebagai pembina di komunitas perempuan Kebayaan Jember, Mbak Anissa hari ini, tahun ini ketiban jadi sekretaris panitia nanti ya.
4: Sekretaris panitia HKN
1: Hari Kebaya Nasional. Baik. Betul. Kemudian ke samping kanan. Nah, ini samping kiri tadi, tim kiri. Tim kanan. Ada Jeng Nani Indah. Lah, ini beliau ini ketua dari komunitas
4: Kebayaan
1: Kebayaan Jember.
3: Jangan lupa ada Annya ya.
1: Kebayaan. Oh iya, ada Annya. Sehat, Mbak?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Terima kasih juga meluangkan waktu untuk RRI.
3: Selamat malam juga buat pemirsa, penonton yang di rumah juga. Ada sedikit jargon dari kami.
1: Apa itu?
3: Ini kita sudah berkebaya.
1: Kamu kapan? Saya kena ini. Bagaimana? Kita sudah berkebaya.
3: Kamu kapan?
1: Izinkan saya berpikir dulu. Baik, matur nuwun Mbak Nani. Kemudian satu lagi ini Mbak Nika Karisma. Sebagai ketua panitia HKN tahun ini.
6: Ya, betul.
1: Sehat, Mbak?
6: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berkebaya.
4: Salam berkebaya.
6: Ya, sama. Kita sudah berkebaya, kamu kapan?
3: Kok dua
1: belum
3: kali
1: apa-apa
3: ya?
1: Sudah kena ya. Baik, ini jadi catatan buat saya. Ngomong-ngomong, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam obrolan, panjenengan ini berkebaya kalau ada acara begini atau memang sering keseharian. Nah,
4: oke. Okay. Yang paling tua dulu jawab itu. Oh,
1: okay. Pembinanya nih. Okay.
4: Saya ini ke pembina atau penasehat ya sudah ya.
1: Oh iya. Iya.
4: Coba
1: penasehat.
4: Iya Mbak. Jadi orang tua lalian ya. Masalah saya.
1: Iya.
4: Berkebaya itu sudah menjadi apa habit ya kalau gitu. Oh, bisa dikatakan kalau ada acara nggak kebayaan itu rasanya nggak enak dewe gitu sudah Mbak. Jadi rasanya sudah apa ya sudah
3: melekat
4: gitu sudah merasuk, menjadi kebiasaan ya, ya, ya. Seperti pantun saya ini Mbak. Kalau jalan-jalan ke Surabaya, alah mampir sebentar, kok cuma beli labu. Cantik-cantiknya perempuan berkebaya, anggun mempesona memikat kalbu.
1: Iya, yeah.
3: Cakep.
4: Cakep. Itu berarti. Karena sudah menjadi kebiasaan sehingga apa ya kalau dilihat koleksi pakaian ya kebaya lah. Fleksibel untuk apa saja, kita mau pakai rok pendek, mau pakai rok panjang, mau pakai celana panjang, mau pakai jeans, mau jalan-jalan, mau dolan, mau belanja itu rasanya enjoy aja gitu.
1: Enak gitu ya.
4: Iya enak gitu. Okay. Kalau nggak kebayaan malah bingung gitu. Kan gitu ya mbak-mbak ya, mbak-mbak iya, cantik ya itu. Ini mbak semua kita panggil
1: mbak. Iya iya.
3: Baik. Karena memang panggilan kita mbak. Kita tidak mengenal tua, muda, senior, junior, semua mbak.
1: Gitu. Jadi, mbak gitu ya.
3: Mbak.
4: Bukan mbah ya.
1: Iya mbak.
3: Walaupun mbak, tapi tetap mbak.
1: Mbak. Gitu. Oke, saya ke Mbak Nani kalau gitu. Boleh cerita mbak, dulu sudah pernah sih pertanyaan ini, tapi saya ulang ya. Kapan panjenengan benar-benar jatuh cinta pada kebaya?
3: Kalau jatuh cinta itu saya dari kecil, karena ibu saya sudah sering memakainya. Kebetulan ibu saya di bidang tata rias pengantin, jadi sudah terbiasa. Akhirnya sudah melekat juga. Dengan seiring berjalannya waktu, kebaya ini menurut saya bukan lagi sekedar busana sudah. Di situ kan ada nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air. Jadi semakin melekat kemana-mana, ada acara yang tidak hanya yang penting, walaupun kita hanya main atau nongkrong-nongkrong, memakai kebaya lebih keren.
1: Ngasih. Rasanya lebih gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi bukan hanya sekedar memakai, tapi sudah merasakan kan.
3: Betul.
1: Baik. Pertanyaan yang sama untuk mbak-mbak.
4: Boleh
1: mbak Nika dulu, kemudian mbak Anissa.
6: Iya. Kalau saya ditanya mulai kapan jatuh cinta dengan kebaya ya, di sini saya ini masih newcomers gitu ya mbak ya. Ya jadi
3: newbie ya.
6: Ya, generasinya ini kan di komunitas kebayakan ini kan lintas generasi begitu ya. Jadi kalau saya dari nenek dulu memang menggunakan kebaya, tapi saya nggak tertarik waktu itu.
1: Jujur,
6: karena
1: jujur
6: ya, ya. Karena ini sedikit curcol gitu ya mbak ya, curhatan colongan ya. Jadi masih memakai apa itu yang ini
4: bengkung gitu
6: ya,
3: sagen.
6: Kok ribet ya gitu kan saya, dan ini menurut saya ini kurang cocok dengan kehidupan anak muda yang saya waktu itu gitu. Nah ternyata tetapi dengan seiring perubahan zaman, ternyata kebaya itu mampu untuk beradaptasi gitu. Sekarang naik motor bisa pakai kebaya,
4: ya.
6: Dan apa ya, modifikasinya itu macam-macam. Kita nggak cocok, ini yang saya kenakan tadi pakai kain panjang aja, kita lilit udah jadi cocok begitu kan. Jadi sekarang kalau lihat di zaman sekarang ya, kebaya itu nggak kalah gitu ya sama fashion-fashion dunia yang lain. Bahkan menurut saya itu sangat otentik gitu loh mbak. Ada nilai heritage di sana ya. Jadi disitulah saya akhirnya jatuh cinta sama kebaya gitu. Ditambah dengan masuk ke komunitas kebayakan Jember. Disitulah saya banyak belajar macam-macam kebaya dan bangga mengenakan kebaya itu. Ternyata dengan mengenakan kebaya itu ada nilai ya, ada nilai dan wujud dari cinta tanah air itu ada di situ. Jadi saya menggunakan hati sekali gitu memakai kebaya.
3: Indonesia
6: banget. Betul.
4: Itulah kita sudah kebayaan. Kapan-kapan.
1: Kena lagi. Baik, apakah ada cerita yang berbeda Mbak Anissa?
5: Kalau saya ditanya mulai kapan cinta kebaya itu dari kecil. Karena saya dulu tinggal sama nenek saya.
4: Mbak Anissa ini desainer, Mbak.
1: Oh.
4: Iya, desainer. Dan ini juga terlibat aktif di CFC ya.
5: Iya, betul.
1: Wow. Oke. Terus-terus?
5: Jadi dari kecil saya tinggal sama nenek dan kakek yang memang kebetulan mereka berkebaya. Maksudnya nenek saya berkebaya. Di situ saya sudah suka dengan kebaya, terus suka gambar-gambar gitu. Dan sampai sekarang saya menyalurkannya menjadi baju-baju kebaya, desain-desain untuk customer-customer saya.
1: Wow.
5: Ditambah saya masuk di komunitas ini yang mengajarkan banyak hal. Dan saya jadi tahu banyak tentang apa itu kebaya, bentuk-bentuk kebaya, model-model kebaya, jenisnya.
6: Dan ternyata kebaya itu di setiap daerah itu beda-beda gitu.
4: Kaya ragam.
6: Betul.
1: Mungkin ke Mbak Nani lagi. Bagaimana dengan kebaya Jember? Apakah kita punya khas tertentu atau bagaimana Jember ini?
3: Nah, ini terus terang kalau kebaya yang khas Jember memang belum ada. Belum ada, tapi teman-teman bisa menggunakan kebaya-kebaya yang lagi in sekarang
4: ya.
3: Atau ada dua kebaya yang sebetulnya sudah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Itu ada dua kebaya.
4: Ini
3: satu kebaya kerancang, namanya kebaya encim. Ini yang
1: ini
3: digunakan
1: Bunda Deborah,
3: sama Mbak Nika. Kebetulan memakai kebaya kerancang atau kebaya encim. Dan yang satunya adalah kebaya labu dari Riau.
1: Oke.
3: Kalau untuk Jember memang
1: belum ya.
3: Mungkin tugas kita ya.
1: Dari perempuan kebayaan Jember nanti muncul.
3: Coba nanti
1: kebaya khas
3: Mbak Anissa yang desainer mencoba untuk membuat desain-desain yang khas Jember.
4: Termasuk siapa pakaian tahu? Yang dipakai nih Jember ini belum dipatenkan itu.
1: Belum ada yang khas
4: seperti apa gitu.
1: Wah, bisa masuk nih.
3: Wah, tapi ngomong-ngomong, jadi ada PR ini.
5: Ada
1: PR. Iya, Mbak Eti. Kebaya itu, Bunda, apakah memang ada semacam pakemnya? Oh, kalau kebaya itu harus begini.
4: Aturannya sih
1: enggak ada ya.
4: Ya jenis-jenis aja ada ya.
5: Sebetulnya ada.
4: Tradisional itu yang seperti apa ada. Kebaya kebaya yang harus pakai kebaya encim ini atasnya seperti apa? Tapi kita untuk luasnya saja yang penting bagi kami perempuan kebayaan Jember ini, kami hadir.
1: Oke.
4: Di setiap momen kami hadir kepada generasi muda sehingga generasi muda itu ikut mencintai kebaya.
3: Itu dia.
4: Itu yang penting. Jadi mau pakai yang kalau pakem kalau dulu kan memang harus pakai sewek, harus pakai apa. Sekarang enggak. Penting atasnya kebayaan, mau pakai apa saja
1: bebas.
5: Pakai celana pun sudah
4: kita asik ya, gitu.
3: Kita sesuaikan dengan acara yang kita hadiri aja. Mungkin kalau acara resmi ya mungkin lebih bagusnya memakai kain panjang
4: bersanggul.
3: Tapi kalau acara-acara santai kita sesuaikan aja dengan kenyamanan dan mungkin istilahnya itu fashionable lah gitu ya.
1: Yang penting nyaman.
4: Fleksibel.
3: Jadi bisa masuk ke generasi-generasi muda dan apalagi generasi-generasi sekarang nggih, Gen Z itu bisa masuk. Ini dipadupadankan dengan sepatu
5: kets.
4: Yang penting hadir. Yang penting hadir.
1: Oke. Ngapunten tadi saya potong. Bunda mau ngomong apa?
4: Ya itulah Mbak Eti. Satu lagi ya Mbak Eti. Pohon beringin di tengah desa.
1: Cakep.
4: Tumbuh rimbun, daunnya lebat.
3: Cakep.
4: Mengenakan kebaya, ini khas budaya bangsa. Pesona perempuan ayunya semakin memikat.
5: Cakep.
1: Iya, iya. Gitu. Jadi memang sekarang kebaya sudah bisa dipergunakan oleh siapapun begitu ya.
4: Iya, betul. Perempuan.
1: Oh, oleh perempuan.
5: Perempuan.
1: Oh iya, nomor satu itu ya.
4: Perempuan. Iya, harus perempuan kalau berkebaya.
1: Harus perempuan.
4: Iya.
1: Saya nggak kepikir ke sana loh.
4: Harus
5: tapi jangan salah, kenapa laki-laki mas? Juga boleh loh cinta kebaya.
4: Oh, cinta kebaya boleh.
3: Karena boleh.
5: Karena bisa mensupport mungkin istrinya memakai kebaya.
4: Cinta kebaya boleh, kalau mau pakai tidak boleh.
6: Betul.
3: Iya, betul sekali.
5: Kalau tanpa support dari suami dan lain-lain.
4: Teman-teman laki, anak-anak yang laki-laki ya.
3: Iya.
1: Oke. bagi sebagian orang kebaya tadi diceritakan sempat kepikir ya, Mbak Dika kalau nggak salah, sempat kepikir bahwa dulu itu dalam benak itu ribet gitu ya, terus terasa kuno. Nah, untuk perempuan muda yang mendengarkan kita malam hari ini, obrolan kita, bagaimana mereka bisa menangkap apa ya, semangat dari komunitas perempuan kebayaan Jember ini, bahwa kebaya itu tidak kuno, tidak ribet, terus nyaman gitu. Gimana?
6: Kalau dari saya sih sebenarnya dengan kita di komunitas kebaya ini, sebenarnya kita sudah mencoba untuk mensosialisasikan mengenai kebaya ini yang sebenarnya gak ribet gitu kan. Nah, sebenarnya untuk melestarikan kebaya itu sendiri itu gak harus kita melakukan hal besar
3: ya,
6: jadi dengan kita, diri kita sendiri aja mengenakannya, kemudian pasti generasi-generasi muda mulai melihat kan, oh ada komunitas kebayakan. Nah, di situ mulailah melihat, oh ternyata bisa ya dipakai seperti itu gitu. Kemudian kita mulai mengenalkan juga kepada anak-anak misalkan ya. Seperti ada anggota kita itu guru TK ya. Nah, iya, itu mal. Ya itu juga mengenalkan kepada anak didiknya mengenakan kebaya. Ini loh kebaya bagus, ini cantik. Ini kita harus bangga memakai ini, dengan kebaya ini mewakili representasi kita bahwa ini adalah warisan leluhur, dan di sini itu ada nilai, nilai kesopanan di kebaya ini, nilai apa ya, elegan itu ya, ada di
1: anggun
6: kebaya
1: gitu,
6: anggun
1: ya.
6: Ya, kemudian ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap leluhur yang dulu mereka mengenakan ini loh gitu, dari zaman dulu sesopan ini gitu, pakaiannya seperti ini gitu. Ayo kita menggunakan ini bagus sekali dan bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang penting lagi untuk kita dalam apa ya, pelestarian ini, pelestarian berkebaya ini adalah bentuk kita mendukung apa ini ya, seperti pengrajin atau UMKM yang bergerak di bidang kebaya atau kain tradisional gitu. Nah, jadi kita mendukung di situ. Nah, begitu Mbak. Jadi selain sosialisasi, pengenalan, kemudian kita juga dukungannya seperti itu
4: ya.
6: Betul, begitu ya. Mbak,
1: kalau kita berandai-andai, dulu kan sekolah pakai batik itu jarang, kemudian sekarang jadi terbiasa. Nah, jika 5 atau 7 tahun lagi sekolah-sekolah juga pakai kebaya, yang perempuannya asik pasti ya.
4: Tetangga kita sudah Mbak Eti, Banyuwangi dan Lumajang sudah. Jember kapan?
3: Nah, itu lagi pertanyaannya.
5: Banyuwangi sudah, Jember kapan?
4: Iya, Banyuwangi dan Lumajang sudah. Bukan hanya anak sekolah, justru juga ASN-ASN yang di Pemda itu sudah, mereka sudah ada
3: wajib,
4: memang
3: ya?
4: Wajib. Nah, Jember kapan?
5: Iya. Nah, mungkin itu tugas kita juga, Bu.
3: Banyak PR-nya ya.
5: Banyak sekali tugas
4: kita. Sampaikan aja, ya wajib gusin.
3: Kita sebetulnya ada gerakan ya, namanya Selasa Berkebaya.
4: Selasa Berkebaya.
3: Jadi kalau dari komunitas kita, walaupun kita ke pasar,
4: masak, nyapu,
6: antar jemput anak ya Mbak ya, sesederhana itu ya, berusaha mengenakan hari Selasa.
3: Nanti kan ada yang tanya, kok pakai baju ini? Ini kan hari Selasa, kita wajib berkebaya.
5: Jadi mendoktrin secara tidak sadar,
3: secara pelan-pelan tapi jalan masif pelan. Nanti hasilnya bagus juga.
1: Amin. Gitu. Iya. Ke Mbak Anissa.
6: Baik.
1: Kalau selama ini kan di dunia fashion itu dari awal apakah memang lebih fokus ke kebaya-kebaya ataukah sebenarnya tadinya umum tuh?
5: Awalnya memang saya lebih ke kebaya.
1: Oh, oke.
5: Okay. Karena memang dari kecil itu suka gambar-gambar kebaya.
1: Terus apa yang menjadi selain karena kumpul dengan nenek, kakek, kemudian menularkan itu, apalagi yang membuat kebaya itu menjadi sesuatu yang keren dan unik di mata Mbak Anissa?
5: Menurut saya karena kebaya itu lebih memperlihatkan sisi keanggunan perempuan.
1: Asik, ya.
5: Dan elegan, menurut saya itu sih.
1: Perempuan Indonesia.
5: Perempuan Indonesia. Ya. Dan itu sebagai jati diri kita.
1: Okay.
5: Gak boleh dihilangkan.
1: Iya. Asik ini. Baik, memasuki tahun 2026 kita juga ada Hari Kebaya Nasional.
6: Betul.
1: Boleh dibongkar nanti, tapi kita jeda sejenak. Tetap okay. bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam obrolan komunitas yang berkualitas malam ini bersama komunitas perempuan Kebayaan Jember.

0: kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO telah

0: kuda dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit Anda?
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat malam hari ini di dalam studio yang lumayan dingin. Iya enggak sih? Iya, sebentar. Saya buka dulu catatan. Kalau Hari Kebaya Nasional itu diperingati setiap tanggal 24 Juli. Ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Oke. Kami ingin tahu, ingin gali lebih dalam apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di komunitas perempuan kebayaan Jember untuk menyambut ini, merayakan ini. Monggo. Siapa tuh?
2: Hari Kebaya Nasional ini adalah Hari Kebaya Nasional yang ketiga. Dan bukan kebetulan memang kami setiap tahun memperingati hari tersebut dengan berbagai macam kegiatan. Untuk tahun yang lalu kita mengadakan acara yang namanya Fun Walk Berkebaya. Jadi jalan santai pakai kebaya. Kita mengajak generasi-generasi muda juga Gen Z juga waktu itu ya, yang tahun kemarin dengan apa itu komunitasnya namanya Book Party. Jadi perkumpulan anak-anak yang gemar membaca. Iya, betul, gemar membaca.
1: Heboh banget lah tahun kemarin tuh.
2: Iya, heboh banget. Makanya karena heboh banget gitu, kami untuk tahun ini tetap mengadakan Fun Walk Berkebaya tapi yang kedua. Rencananya mungkin agenda tahun depan seperti itu juga, biar tambah
3: jadi
2: lebih
3: agenda
2: banyak
3: tahunan.
2: Lagi agenda tahunan dan tambah lebih banyak lagi yang ikut.
1: Iya, biar dititeni sama masyarakatnya
2: itu. Iya, betul sekali. Okay. Nah, kali ini yang bertugas menjadi ketua panitia Mbak Nika ini. Sama Mbak Anissa sekretarisnya. Iya. Mereka kan juga mewakili generasi apa ya? Milenial.
4: Milenial.
2: Mengajak adik-adiknya nanti ini.
1: Ya, monggo dibuka. Kita ini. Konsep acaranya seperti apa? Kita buka malam ini.
4: Rencananya tahun ini kami akan memperingati Hari Kebaya Nasional itu di tanggal 19 Juli.
1: 19 Juli 2026.
4: Kita mengawali dari hari H, Hari Kebaya Nasional, yaitu tanggal 24. Nah, di tanggal 19 itu nantinya kita akan membuat tema. Jadi temanya itu adalah dengan rajutan kasih dalam rangkaian budaya Nusantara.
1: Dalam bingkai budaya Nusantara.
4: Nah, itu temanya. Kemudian Fun Walk, tema besarnya Fun Walk seperti tahun kemarin. Nah, di sini kita ingin mengajak komunitas kebayaan Jember ini untuk jalan santai dengan mengenakan kebaya. Nah, kebayanya ini kebaya sporty, ya, casual gitu. Nah, jadi di situ nanti udah bisa terlihat tuh kebaya ini bisa casual. Dipadu-padankan dengan sepatu kets, gitu kan, Mbak. Nah, kemudian ini akan diadakan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Jadi kami bersama-sama menggandeng Fakultas Ilmu Budaya. Nah, yang jelas di situ kami menemukan korelasi gitu ya, dari apa yang kami lakukan untuk melestarikan budaya. Dan alhamdulillah di sana kami sangat disupport dan didukung, karena memang mereka punya ini agenda dalam upaya pelestarian budaya di situ. Nah, nanti Fun Walk, kemudian ada diisi acara dengan mbak-mbak komunitas kebaya. Banyak yang tampil, Mbak. Jadi ada tari, nanti tarilah bako. Ini tarinya sekitar 20-an lebih ya, Mbak ya.
2: 22.
4: Ya, sekitar 22. Kemudian juga
1: semi-semi kolosal ini berarti ya.
3: Land dance.
4: Land dance ada ya. Okay. Jadi karena multi talent ya Mbak-mbak kebayakan. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian juga ada ibu-ibu dari Dharma Wanita Fakultas Ilmu Budaya tampil bermain angklung. Itu 22 kemungkinan 22 orang. Kemudian nanti juga ada edukasi budaya. Nanti akan diwakili oleh beliau perwakilan dari Fakultas Ilmu Budaya yang pasti punya legalitas dan keilmuan yang sesuai begitu. Kemudian kita juga membuka kesempatan untuk UMKM.
1: Oh, asik.
4: Begitu. Iya. Kemudian ada juga pemeriksaan gratis.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Kemudian ada juga garage sale.
2: Iya, garage sale kebaya.
4: Kebaya. Jadi Mbak-mbak dari kebayakan Jember itu semua mengumpulkan kebaya layak pakai, boleh baru, boleh yang sudah pernah dipakai.
2: Tapi masih layak pakai gitu.
4: Nanti kita jual di acara itu, begitu. Rencananya seperti itu.
2: Tapi harganya murah sekali. hanya
4: 20.000. Iya. Maksimal 50.000.
3: Maksimal ya.
4: Iya, maksimal 50.000.
1: Okay. Mbak Anissa mau menambahkan?
2: Sepertinya sama aja.
1: Oh iya. Kesiapannya tapi untuk panitia sudah oke kan?
3: Sudah diundang siapa aja gitu. Mungkin Mbak Anissa boleh dijelaskan.
2: Banyak mengundang
4: komunitas perempuan yang ada di Jember.
1: Yang datang wajib pakai kebaya.
3: Betul, dress code-nya kebaya.
2: Dan kenapa kita memakai tema Fun Walk berkebaya dengan rajutan kasih dalam bingkai budaya Nusantara? Tema ini kita ambil karena menggambarkan bahwa kebaya itu mampu merajut kebersamaan lintas usia, profesi, dan komunitas, sesama komunitas perempuan di Jember.
1: Baik, ini saya dapat WA dari pemerhati RRI. Tolong dong menceritakan masing-masing kebaya yang dipakai.
4: Boleh.
1: Dari Bunda Deborah dulu.
3: Oke, yang saya pakai ini adalah kebaya kerancang atau bisa dikatakan kebaya encim.
1: Ini yang sudah diakui ya.
3: Iya, yang sudah diakui oleh UNESCO. Kebetulan kebaya kerancang atau kebaya encim ini kalau dilihat dari sejarah ya memang dulu orang-orang Chinese maupun Belanda itu datang menyesuaikan adaptasi dengan kita. Justru yang biasanya mereka pakai apa dress panjang ya di negaranya, setelah sampai di Indonesia mereka menggunakan ya menirulah orang-orang yang sudah ada di Indonesia ini dengan menciptakan kebaya encim dan kebaya kerancang ini sehingga adaptasi banget gitu.
1: Yeah.
3: Ini ceritanya. Warna yang saya pakai kebetulan warna cinta.
1: Asik. Warna cinta.
2: Warna cinta begini.
3: Oh, yeah. Kenapa saya pakai ini? Karena anget.
4: Anget.
3: Karena anget dan ada ini juga apa kalau kita lihat bordiran-bordirannya ini juga bordiran Abang Noni Jakarta gitu. Ini biasanya saya pakai biasanya bawah dengan sarung Betawi. Selendangnya juga begitu.
1: Baik. Mbak Nani,
2: kalau saya ini namanya kebaya kutu baru. Jadi ciri khasnya tuh ada di tengah gini, ada kutu barunya di tengah. Hanya bahannya ini kebetulan brokat. Nah, ini saya pingin menjelaskan juga, masih banyak teman-teman di luar sana bahwa yang namanya brokat itu kebaya, bukan. Brokat itu hanyalah sebuah kain jenis. Tapi yang benar-benar kebaya adalah yang modelnya itu seperti model kutu baru, ada model Kartini, ada model kebaya
3: janggan.
2: Bisa juga berbahan brokat. Jadi jangan sampai ada model yang model kelelawar terus ini baju pesta bahannya brokat itu dinilai kebaya, bukan.
1: Jangan salah menilai.
2: Iya.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Ya, gitu.
1: Mbak Nika?
4: Ya, kalau kebaya yang saya pakai ini sama seperti ya, dengan Ibu Bunda Deborah ya, sama kebaya encim. Cuman ini Bu, kita ada bedanya. Bahannya ini dari sifon ya, bahannya dari sifon. Kemudian warna yang saya pakai ini merah, melambangkan semangat kita ya, berani.
1: Jadi bahan juga sekarang bisa dipilih gitu. Mana yang lebih nyaman gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, Mbak Anissa.
5: Nah, kebetulan saya pakai kebaya janggan.
3: Janggan hitam.
5: Yang hits dipakai Dian Sastro.
1: Dian Sastro ya.
4: Gadis kretek.
1: Aku mau bilang gitu.
4: Gadis kretek.
2: Untung kita pakai kebaya yang berbeda. Jadi kita bisa dibuat edukasi juga.
1: Dan mungkin uniknya di komunitas perempuan kebayaan Jember ini, kalau tampil tidak harus senada gitu ya?
4: Iya.
5: Sesuai kebutuhan, kenyamanan.
4: Iya. Karakter juga kali ya,
5: iya,
4: Mbak.
5: Betul.
3: Tapi ada seragam juga kita.
4: Ada.
1: Ya wajib lah ya komunitas. Iya baik. Kemudian karena waktu kita tinggal beberapa menit, gak terasa ya.
3: Cepet banget tuh,
2: Mbak. Rasanya ingin lebih lama lagi ya.
1: Lanjut untuk acara itu, bagaimana kalau masih ada komunitas yang belum bergabung? Jadi mungkin mereka baru dengar malam ini. Apakah masih terbuka peluang
2: terbuka
1: untuk hadir?
2: Terbuka, boleh ya.
5: Untuk karena umum juga ya.
2: Kita untuk umum dan tidak dipungut biaya.
1: Nah, itu.
2: Makanya boleh beramai-ramai bawa teman, saudara, adik, kakak, yang ngutinya boleh diajak juga.
3: Yang jelas dapat cantik,
1: asik,
3: dapat sehat, dapat teman.
2: Ada lagi. Jadi, nanti dapat door prize.
3: Oh, dapat door prize.
1: Ini tanpa harus daftar dulu ya?
2: Iya.
1: Boleh hadir.
2: Boleh langsung hadir. Nanti dapat door prize yang beruntung.
3: Oke, mungkin perlu dijelaskan jamnya, Mbak.
4: Kalau untuk fun walk kita dimulai dari jam 06:00 begitu.
1: Pagi hari.
3: Dingin-dingin bu.
2: Gak apa-apa, Pak. Untuk jalannya nanti mungkin jam tujuan ya, jam tujuan atau jam
4: persiapannya,
2: jam
4: persiapan pembukaan.
2: Tapi di situ nanti kan ada penampilan-penampilan mbak-mbak kebayaan, ada yang menyanyi, ada yang menari yang sudah dijelaskan tadi.
1: Kemudian jangan khawatir untuk yang belum sarapan, ada UMKM.
2: Ada banyak segala macam makanan ya.
4: Macam-macam ini UMKM ya.
5: Dan ada pesan kalau bisa kita pakai tumbler sendiri untuk
4: Betul.
5: Kan Go Green
4: mendukung upaya untuk Go Green Universitas Jember.
5: Betul. Asik. Kita saling mendukung.
1: Iya. Kemudian kalau kebaya bisa berbicara kepada satu perempuan di luar sana yang sedang menyimak kita, kira-kira apa yang ia bisikkan ya? Berimajinasi.
3: Andai aku jadi perempuan yang belum berkebaya, atau ada saudaraku yang belum berkebaya dan ingin berkebaya, dalam hati pasti dia berbisik begini. Terjawab Pak Eti. Bunga mawar harum mewangi,
1: cakep,
3: tumbuh subur di taman kota.
1: Cakep.
3: Siapa itu? Nona, Nyonya, dan gadis-gadis manis yang berkebaya pelangi.
1: Cakep.
3: Cerminan luhur wanita Indonesia.
1: Cakep.
3: Aku mau juga berkebaya, anai. Jawabnya gitu.
1: Kena lagi saya. Tahu gitu, tak tanyakan ini. Oke, mungkin dari yang lain, Mbak Nani mungkin.
2: Tetap sama jargon itu harus sering digaungkan.
1: Oh iya iya.
2: Kami sudah berkebaya.
4: Kamu kapan?
2: Walaupun secara bisik-bisik, kamu kapan?
1: Baik, insya Allah. Baik, karena waktunya sudah habis, ada kesempatan satu menitan pesan yang belum tersampaikan selama kita ngobrol, dari Mbak Anissa dulu.
5: Pesan dari saya untuk generasi muda, mari kita bersama-sama untuk mendukung dan melestarikan warisan leluhur kita. Dengan berkebaya kita tidak hanya tampil cantik, tapi kita menghargai apa yang sudah diupayakan leluhur kita sampai saat ini.
1: Baik, siap. Terima kasih Mbak Anissa Nugroho,
5: sama-sama.
1: Sekretaris Panitia HKN 2026.
5: Betul.
1: Oke, desainer kita nih. Terus Mbak Nika Karisma, ketua panitianya, monggo.
4: Iya. Sederhana aja ya. Kalau saya dengan kita melakukan hal kecil, cobalah kita kenakan dulu kebaya. Mm-mm. Pasti kamu akan jatuh cinta.
1: Wih, masuk banget. Masya
4: Allah. Langsung dimulai dari diri sendiri kan. Ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Nika, Mbak Nani Indah, sang ketua komunitas perempuan kebayaan Jember.
2: Mencintai kebaya tidak hanya mencintai diri kita sendiri, tetapi mencintai leluhur-leluhur kita dan mencintai tanah air kita. Maka marilah kita berkebaya.
1: Bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Iya, ya, betul sekali.
1: Penutupnya Bunda Deborah.
3: Oke. Nah, kalau perempuan kebayaan Jember ini adalah pejuang kebaya, karena perjuangan kemerdekaan itu dengan senjata dan harta dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita pejuang, perempuan-perempuan ini adalah pejuang kebaya. Supaya apa? Identitas Indonesia ini tidak lenyap. Kebaya,
4: betul,
3: yuk.
4: Betul.
3: Ayo perempuan-perempuan, biar kalian nampak anggun, cantik, dan punya
4: anggun,
3: identitas diri,
4: mempesona.
3: Kebayaan yuk, kebayaan yuk, kebayaan yuk.
4: Ayo, ayo, ayo. Kami sudah berkebaya.
1: Kamu kapan? Matur nuwun sangat. Ini komunitas perempuan kebayaan Jember. Matur nuwun sangat menginspirasi malam ini. Semoga rancangan acara yang sudah digodok ini bisa berjalan lancar sesuai harapan.
4: Amin.
1: Dan semangat untuk memakai kebaya bisa dirasakan oleh semua perempuan di Jember khususnya ya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, sehat, jangan lupa bahagia.
4: Jangan lupa bahagia.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam berkebaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 36 hari pasca bersalin. Bersama saya Eti Darmiati dan tim ada Bung Rifki dan kawan-kawan yang bertugas malam ini, dan telah hadir narasumber keren kita, Pini Sepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, Bopo R. Budi Siswanto Wongso Jono, salam rahayu.
1: Salam rahayu.
0: Dan Ki Bagus Wijaya, beliau Pini Sepuh Sanggar Wahyu Purbo Sejati, salam rahayu.
1: Rahayu.
0: Oke, bapak-bapak, matur nuwun. Berkenan hadir langsung di RRI setiap Kamis. Siap. Malam Jumat. Malam ini kita bicara tentang masa kritis namun suci bagi seorang ibu, yaitu masa selapanan.
1: Selapanan.
0: Nah, apa maknanya secara spiritual, Katuran?
1: Nggih, kalau di catatan kuno, itu disebut masa meguru sukmo, seperti itu. Jadi masa transisi dan sakral banget. Ibu muda yang baru saja melewati marmati, karena ambang batas dalam melahirkan itu antara hidup dan mati, makanya disebut marmati. Ada beberapa aliran kepercayaan itu menjadikan marmati itu sebagai saudara. Jadi kayak Arya Mutmainan, Nuriya Rupiah yang kita bahas tempoh hari itu. Tapi marmati itu ada anunya sendiri, ada rekapannya sendiri, seperti itu. Nah, dalam tradisi Jawa ini disebut masa-masa di mana seorang ibu muda atau ibu yang baru melahirkan ini meguru sukmo, di mana jiwa ibu sedang berada dalam kondisi yang sangat halus, rentan. Jadi kayak non sewu ibu saya dulu kalau ndawuhi kan gini, iku le bojomu balik koyo bayi meneh. Jadi di masa itu jujur aja istri saya itu non sewu kakinya itu Nah, karena baru melahirkan sama ibu itu digedong. Dan sekarang nurnya bagus, jadi sudah nggak U lagi. Kalau U kan kayak pemain sepak bola rata-rata kan rata-rata U. Nah, kalau E nggak bisa main bola, pasti kita tatap-tatap antara dengkul itu. Nah, oleh karena itu di lingkungan sekitar kita nggak boleh kasar. Ibu bilang begitu. Oh, coba kasar bojomu. Bojomu kok bakal jadi api. Nek, kamu perlakukan baik. Karena memang ada pesan dari mertua. Le, karomu iki besok nepek oma-oma ngidak telake gak penyet katanya. Istri saya itu memang anu orangnya
0: kalem.
1: Iya, kalem.
0: Lembut gitu.
1: Lembut,
0: gitu
1: kayak tepung gitu. Nah, sehingga di rumah itu rawan sekali, enggak bisa dibentak. Enggak bisa disuruh. Kalau disuruh malah seperti dicegah, kalau dicegah seperti disuruh, istri saya itu. Tetapi karena perlakuan setelah babaran itu,
0: nun sewu Mbak Yu ngapunten.
1: Monitor soalnya di kedai.
0: Ya.
1: Jadi setelah babaran itu, karena perlakuan saya, terus membuat dia berubah, Mbak. Justru setelah melahirkan anak pertama, apa ya, kayak kalau bahasa sekarang itu inner beauty-nya gitu ya. Jadi kemampuan masaknya muncul. Dulu enggak jangan kunci, dicemplungi kunci lawang, Mbak. Dulu itu. Yeah. Jadi anu enggak paham banget dengan dunia dapur, tapi setelah melahirkan kayak ada kemampuan. Terus terutama dalam lalati ya. Jadi saya bangun tidur justru pas saat dia sudah babaran itu. Kopi sudah tersedia. Sampai kadang-kadang aku jadi kayak kopi di sini turun tangi ya gitu. Ku adem, aku kepengin sing anget gitu. Nah, perubahan-perubahan ini menjadikan konsep laku batin, sehingga pada masa 36 hari ini ada perlu satu kajian-kajian gitu, dimana seorang ibu yang baru menderita jangan sampai dia terkoyak oleh kekasaran suaminya, kekasaran mertuanya. Walaupun ada pepatah mengatakan kalau istrimu kepingin cepat mati, kumpulkan dengan mertuanya gitu. Itu ada. Atau kalau ada apa kata itu. Kalau kalau orang tuamu pincut mati, kumpulkan dengan istrimu gitu. Biasanya. Jadi memang antara menantu sama mertua ini kayak ada semacam kecemburuan. Karena ada laki-laki satu yang gagah perkasa.
0: Diperebutkan ya.
1: Gitu. Batas guyonan tapi sekali-kali kayak iya ya gitu. Nah, pembatasan diri ini yang membuat kami mengkaji perilaku keseharian kami pribadi ya. Dengan primbon-primbon, dengan kitab centini, oh kok nak benderi seperti itu.

0: terus menata hati, Mbak. Istri saya dulu mungkin kalau dibilang alim secara konteks agama biasa-biasa aja. Tapi justru setelah melahirkan dia menunjukkan ada satu perilaku kok religi banget sih saiki gitu. Pagi-pagi dia sudah, kalau bahasa Jawanya itu gitu kan, tapi bahasa-bahasa rahani kayak gitu.
1: Semakin matang.
0: Iya, betul. Apa mungkin dari rumah aku sekutu mulai iso didik karena aku jadi ibu kan, pendidik kan gitu. Sehingga energi yang mengalir pada bayi itu akan tampak. Dan sampai anak saya dua-duanya itu, tetangga bilang gini, "Mas, sampean ini duwe bayi kok ya gak duwe bayi." Karena enggak pernah nangis malam. Ya mungkin karena sayangnya ibunya nggih sampai anu. Terus saya tidak pakai susu formula. Gitu. Karena memang tercukupi. Mungkin karena nilai stres istri saya kecil. Sehingga sejak hari pertama melahirkan itu kan ada susu kuning ya, kan kolostrum itu. Nah, kesehatan bayi ada di situ, di susu pertama dan susu keduanya itu. Dia sampai bayi ini umur 3 tahun enggak pernah berurusan dengan dokter apa. Non saya udah hari dehidrasi enggak ada itu. Terus istri saya kan nggih kabut dasar wong kekrik nggih. Jadi enggak paham sembarangan.
1: Mbak Yu sana sekolah nggih.
0: Kekrik banget. Enggak cari makanan-makanan itu susah. Nah, setelah itu dia betul-betul mencegah untuk makanan tidak terlalu pedas.
1: Disiplin. Tidak,
0: disiplin. Nah, anehnya setelah anak ini selesai selapan tadi nggih. Non saya konteks selapan itu bapak Indusel ibu Imapan katanya gitu guyonannya itu gitu. Sehingga ketika anak istri saya sudah melewati masa nifas, sudah mulai datang bulan lagi, dia sudah mulai dahar sembarang, tapi gitu yang dulu-dulu udah tidak mau itu mulai mau. Alasannya ya demi gizi anak, karena netei kan itu. Seperti itu Mbak yang dari saya.
1: Ki bagus monggo.
2: Kebetulan masih belum mempunyai keturunan ya, jadi omongan masih belum dikaruniai. Jadi melihatnya itu melihat beberapa contoh orang-orang terdekat yang ada di sekitar saya, keluarga Mbak, terus mungkin keponakan yang sudah mempunyai putra. Jadi tubuh seorang ibu pasca bersalin itu kan seperti apa ya, seperti bumi kena gempa jadi merekah gitu. Jadi perlu pemulihan setelah terjadinya persalinan itu sendiri. Jadi apalagi 9 bulan mengandung, berat posisinya, banyak berat melar dan mengalami perjuangan hidup dan mati di masa-masa bersalin, maka butuh waktu untuk menstabilkan diri. Makanya dalam tradisi Jawa pasti para pendengar juga badai sendiri, kalau dulu rajin minum jamu, pakai bengkung, terus jamunya dari akar-akaran, daun-daunan, dan
0: parem-parem
2: bukan gitu. Jadi ini adalah posisi di mana sang ibu sedang menyelaraskan diri dengan alam setelah sekian lama mengalami perubahan dalam hidupnya, baik dari masa kehamilan sampai masa persalinan. Dan ketika ibu ini sedang menyelaraskan diri, pandai-pandai menyelaraskan diri dengan ritme alam selama 36 hari, insya Allah akan mendapatkan tubuh yang bugar, jiwa yang tangguh, dan bayi yang juga tumbuh dengan kesehatan batin yang baik dan prima, bukan hanya secara fisik namun secara batin juga. Jadi enggak, kalau zaman sekarang sudah mungkin ditinggalkan ya, kayak bengkungan sudah ditinggalkan, terus jamu-jamuan wis gak usah, wis ngombe vitamin lah cukup itu. Tapi bagaimana para leluhur kita menjaga itu, terus mengajarkan bagaimana menyelaraskan diri dengan minum jamu-jamuan dari bahan-bahan yang dari alam seperti itu.
1: Okay. Saya berani testimoni.
0: Siap.
1: Karena dua putra putri ini, yang putra itu kebetulan masih bareng sama Eyang Uti, terus dikendalikan, dijaga betul. Jadi meskipun sudah melahirkan, selesai itu masih seperti ini, masih langsing, masih serasa belum punya putra. Nah. Kemudian putri yang kedua ini agak los karena rumah sendiri, bukan meninggalkan, sebenarnya masih. Terus Eyang Uti masih mengirimkan jamu-jamu segala macam. Tapi kan, karena rumah sendiri, ndablek, termasuk yang bengkungan itu sudah tidak dilakukan. Hasilnya melar.
0: Seger.
1: Nah, ini bisa menjawab persoalan perempuan-perempuan muda sekarang. Kan begitu selesai melahirkan, biasanya masih bingung. Nah, dengan menggunakan tradisi Jawa ini sebenarnya sudah
0: cukup.
1: Nggih,
0: enggak perlu terapi lain.
1: Betul. Nuwun sewu, kenapa 36 hari, nggih? Selapan itu 36, sanes 40, nggih.
0: Nggih, ada sih sebagian, ngapunten kan tidak semua wanita itu masa siklus headnya kan. Nggih itu.
1: Enggak sama.
0: Nggih, enggak sama. Jadi relatif. Nah, kalau Jawa memberikan batasan. Biasanya kalau anak laki itu dibatasi sampai 42 hari. Tapi kalau anaknya perempuan 36 hari. Nah, itu harus diakhiri dengan ucapan syukur, Mbak. Nah, ucapan syukurnya itu ya ada selamatan selapan dino itu. Gitu. Nanti kita bahas lain waktu. Saat ini masih masa perawatannya dulu.
1: Yang di jalur telepon mohon bersabar nggih. Ini masih pembukaan nih.
0: Buka pertama katanya.
1: Terakhir kan. Bukaan satu. Terus selapan ini adalah masa napa istilahnya re-energi nggih.
0: Nggih, re-energi bisa.
1: Bagi seorang ibu
0: atau me time. Jadi ibu itu kan memanjakan dirinya lewat masa-masa ini. Cuman kadang-kadang kan kita enggak sadar bahwa masa itu diberikan oleh kantor aja loh, Mbak, ngasih masa cuti bersalin toh.
1: Betul.
0: Nah, itu artinya kantor menghargai seorang ibu untuk beristirahat total. Karena pasca melahirkan katanya Ki Bagus tadi seperti gunung yang baru meletus. Jadi ada pergeseran tektonik. Ya mungkin tadi yang ngapunten, mungkin BRA ukurannya awalnya 20 atau 24 gitu. Terus jadi 32 gitu. Seperti itu, Mbak Eti.
1: Baik. Filosofi ini yang memang apa namanya perlu kita ungkap malam ini, ngaten.
0: Nggih, betul, Mbak.
1: Kemudian tadi panjenengan menyebut menyinggung napa niki?
0: Wuwungan.
1: Oh, ya. Apakah ini akan kita bongkar juga malam ini?
0: Jelas kita bongkar.
1: Baik. Untuk pendengar pemirsa nanti boleh Insya Allah 5 menit lagi lah nge. Katuran di 0331 336652, atau di jalur live chat YouTube kita boleh, silakan. Kemudian jalur WA Pro 1 lah ini yang mungkin masih belum banyak yang hafal, 0811 304 0911. Jadi biar terdata di studio kami, 0811 304 0911. Monggo, Bapak.
0: Oke. Baik. Jadi, bagus saja dulu.
2: Iya.
0: Wuwungan. Saya ahli.
1: Wuwung
0: ini. Tukang jamasi.
1: Ahli wuwung nih.
0: Karena kaitannya dengan jamasan ini. Jamasan pribadi.
2: Ini. Wuwung itu seperti halnya ruatan. Jadi, ruatan itu kalau kita jamasi, pasti yang disentuh pertama kali adalah kepala. Jadi, diguyur kepalanya. Dengan cara prakteknya ini kita ambil gayung, si penjamas nih, penjamas itu ambil gayung dengan tangannya diguyur dan tetesan dari tangan ini menyentuh ke kepala. Itu wujud dari berkah atau penyelarasan energi. Nah, mandi wuwung atau mandi keramas ini sebagai wujud dari pembersihan diri. Orang kalau sedang suntuk dari banyak pikiran, panas ya.
0: Ribet.
2: Panasnya terik matahari, juga panasnya hati gitu. Itu biasanya langsung ke kamar mandi,
0: kebioran,
2: kebioran kepalanya langsung dingin itu,
1: adem, yes.
2: Ya itu ya kita tahu sendiri bahwa perjuangan ibu di saat hamil sampai melahirkan itu kan perjuangannya sangat luar biasa, antara nih
0: hidup
2: dan mati,
0: mar mati
2: itu tadi. Jadi wuwung ini untuk mendinginkan pikiran akibat beban proses persalinan, dan ini adalah cara untuk membuang lelah yang dan memulai lembaran baru dalam peran sebagai ibu. Jadi kalau secara medis, wuwung dengan air yang suhunya terjaga membantu proses termoregulasi tubuh. Ibu pasca melahirkan sering mengalami fluktuasi hormon yang memicu keringat berlebih dan rasa tidak nyaman. Jadi kalau dalam sisi kesehatannya memang sering berkeringat, jadi sering gerah, obatnya yaitu mandi wuwung tadi.
1: Sebaiknya pagi, sore, atau
0: pagi?
2: Pagi.
0: Seger ya.
2: Karena kalau siang hari itu kan sudah mulai berubah, tapi kalau pagi kan biar badannya sehat, seger, nanti habis itu menyiapkan kalau bayinya sudah bisa makan kan sudah bisa
0: dulang
2: atau kalau atau sedang menyusui kan badannya sudah bersih ketika menyusui bayinya seperti itu berarti.
1: Ini mungkin juga jawaban untuk para ibu muda yang kalau era sekarang itu tantrum
0: betul, okay.
1: Itu banyak sekarang, sudah semakin banyak
0: okay.
1: Sampai ada ibu yang tidak mau sama bayinya padahal ASI-nya sudah mencukupi tapi untuk memberikannya karena mungkin masih secara
0: psikologi
1: belum siap atau wuwung ini jadi ini
0: solusi.
1: Okay. Selain wuwung
0: itu loh Mbak. Mbak itu mungkin kan sama-sama pernah tinggal di desa gitu. Ayam kampung biasanya kalau suro itu kan kayak bulan-bulan gini ini kan jarang terus netes. Tapi kan si mboknya, babonya yang terus angkrem terus gitu. Itu kalau nggak diwowong Mbak, jadi diangkat, jegur gitu banyu, dia nggak akan berhenti tuh alanya angkrem Mbak. Ayam kampung itu. Itu kan saya alami karena saya penggemar ternak ayam-ayam kampung gitu. Sekarang karena di kota nggak ada ruangan. Jadi kalau sudah ngangkrem sampai petang puluh dino, padahal selikur dino kan ayam itu. Kalau kelupaan dia akan tetap angkrem. Jadi makanya kalau suruh itu jarang orang ngerem ke endok. Endoknya bebek, endoknya ayam itu enggak, karena pasti enggak jadi ada apa namanya bodok ya namanya ya itu dimandikan Mbak. Nah proses ini akan menstimulan hormon, kalau pengalaman saya gitu, saya mencoba mencari literasinya ternyata memang benar. Jadi ketika seorang ibu yang males wowong itu bisa mengalami skizofrenia. Jadi ngelantur kemana-mana halu gitu,
1: betul.
0: Halu, ketakutan dan sebagainya.
1: Bayi jadi musuhnya nanti.
0: Mungkin, benar. Bayi marotoh sak bojone jadi musuhnya.
1: Banyak, komplit ini.
0: Benar, banyak kejadian setelah melahirkan malah bercerai.
1: Betul.
0: Banyak sekali itu. Gitu. Kadang-kadang tidak tahu konfliknya. Dia konsultasi ke rumah, saya tanya, loh, ada orang ketiga kah? Betul nonton Pak. Mertua ikut campur, betul kalau nyatu mbak marotoh aja. Terus kenapa kamu minta cerai? Betul kan tuh, lo bau benci banget lah bocah gue. Itu kayak kawan bayi waktu mau kondisi gini, tapi lagi kan ada tau. Nah, karena bau kerengkengnya suaminya itu nggak mau Mbak, gitu ada yang gitu. Tapi gini, alhamdulillah terus berkat bimbingan, terus saya bilang, coba penisuk jamas disik, ya lo begitu. Dapat 3 minggu telepon, kayaknya saya nggak perlu datang ke pengadilan ya itu lama berubah sudah ya kayak gitu Pak.
1: Baik ya, terus mandi wuwung nih ya?
0: Mandi wuwung itu kan jarang sudah dilupakan sama orang tapi mungkin kalau mulai muncul tulisan-tulisan di apa namanya media sosial ya mungkin di thread di IG atau di Facebook mungkin akan menjadi solusi itu seperti itu.
1: Kemudian selain mandi wuwung, pilis.
2: Pilis itu bukan sekedar olesan rempah di dahi. Orang tua kita menyebutnya sebagai penahan agar darah tidak naik ke kepala. Dalam tradisi ini, pilis menjaga dahi agar tetap dingin. sehingga penglihatan ibu tidak kabur dan berkunang-kunang. Ini adalah ikhtiar spiritual agar ibu tetap fokus dan waspada dalam menjaga bayinya. Jadi pilis ini membuat ibu semakin peka dengan apa yang dibutuhkan bayinya. Jadi tangisan bayi itu kan punya ini
0: kode
2: punya kode ya. Ini wayang
0: lapar
2: ini
0: pipis, atau pipis,
2: lapar nah, ini untuk mengingatkan sang ibu terhadap bayinya. Jadi pasti pilih sini. Jadi di dahi itu, di titik-titik di antara kedua mata itu kan ayana itu
0: penglihatan gaib,
2: penglihatan gaib ya. Nah, titik di mana kepekaan seseorang itu ada di sini. Jadi dengan pilis ini mulai ditumbuhkan rasa kepekaan dari sang ibu kepada
0: anaknya,
2: bayinya dan anak-anaknya. Ini akan berlangsung, bukan hanya masih bayi, sampai anaknya besar pun kepekaan ada ibu itu
0: ikatan batin
2: luar biasa. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar
0: perlakuan apa, aja.
2: Iya.
1: Terus bahan pilis, apakah boleh atau ada khusus gitu pilis yang pas itu menurut tradisi Jawa menika?
2: Ada ini Bobo nanti di akhir ini ada jamunya apa?
1: Oh ngata,
2: pilisnya apa? Ya bagian akhir biar mungkin ada pendengar yang penasaran.
1: Iya.
2: Bobo, apa aja ya?
1: Gitu. Katuran sekarang panjenengan sampun kami buka jalur teleponnya. Ngapunten yang tadi 0331 336652. Kita buka kembali malam hari ini. Silakan Anda yang punya unek-unek pingin ngobrol dengan narasumber kami kaitannya dengan selapanan ini ya. Napa istilahnya?
0: Apa Guru ya? Sukmo.
1: Guru Sukmo. Nggih. Katuran silakan ke 0331 336652 atau 0811 3040 911 atau juga Anda bisa gabung di live YouTube kami. Kami tunggu malam ini sambil menanti apa yang belum tersampaikan sebelum masuk ke bahannya pilis.
0: Tabel.
1: Oh,
0: tabel gitu.
1: Beda nggih.
0: Beda.
1: Beda.
0: Kalau pilis kan yang di sini lah, ya, seperti parem itu ya. Kalau tapel itu kan bentuknya tumbuhan daun-daunan ya. Taruh di perut, kemudian distageni. Tujuannya supaya kulit kencang. Kalau sekarang ada semacam anu, Mbak, semacam ini apa namanya? Kayak body lotion gitu ya. Cukup mahal itu yang produksi Cina itu. Biasanya untuk menghilangkan ini baret-baret di perut itu. Nah, dulu zaman istri saya itu satu botol kalau nggak salah 225.000. Itu betul-betul hilang baretnya, Mbak. Jadi kayak gadis,
1: bersih,
0: ya kayak gadis gitu. Nah, tapi ini kan bukan ke sana arahnya yang salah satunya sih untuk kecantikan nggih. Tapi yang paling penting dalam proses pemberian tapel ini baik pada ibunya maupun pada anaknya. Anak juga ditapeli, tujuannya supaya nanti pusar itu waktu lepas bisa terjaga lah higienisnya. Kalau orang Jawa dulu kan enggak menggunakan obat-obatan seperti Sipro kayak gitu ya, amoksilin. Tapi dulu pakai daun-daunan antiseptik. Jadi ada sirih, kemudian daun bawang kayak gitu. Terus kalau si ibu-ibu ini kadang-kadang kan, Mbak, apa namanya? Kebiasaan dia ini waktu ngandut dulu kan terus perut ini kayak glonjor-glonjor gitu ya. Nah, dengan adanya tapel terus distageni ini untuk memberikan ruang penyesuaian sehingga ketika ibu-ibu ini kembali ke kehidupan normal setelah pasca masa nifasnya ini, dia akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak drastis. Nun sewu kulit perut glamber kayak gitu. Itu yang dianukan oleh orang-orang sepuh dulu. Terus ada orang yang kadang-kadang tidak mau pakai centing ya, nggak mau pakai stagen. Itu biasanya diganti dengan crosshead.
1: Iya, tapi beda.
0: Beda lah, betul.
1: Beda jauh.
0: Karena crosshead itu kelihatannya memang mantep kayak karet kan, pas. Tapi enggak, ternyata kalau centing, wuih. Kadang saya kalau sudah tiap pagi itu ada habis, istri saya habis jamas, bulat ke stagen yang panjangnya 3 meter kan. Saya keliling kayak terpolet.
1: Oke. Kita jeda sejenak nggih.
0: Semoga.
1: Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami dalam Ruang Budaya malam hari ini.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
6: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan Ruang Budaya malam hari ini. Dan Katuran, silakan kembali 0331336652. Kosong sepertinya ya. Baik, kita buka kembali 0331336652. Ruang Budaya, selamat malam. Mana suaranya?
7: Selamat malam.
6: Jadi selamat malam, dari siapa, di mana Bapak?
7: Dari Mas Rendra di Semboro.
6: Mas?
7: Mas Rendra.
6: Mas Rendra di Semboro. Oh, nje, monggo. Aduh, volume radio dikecilkan dulu, Mas. Nje.
7: Nje.
6: Sampun. Wonten Bapak Budi, wonten Ki Bagus.
7: Selapanan. Biasanya tuh ya.
6: Iya.
7: Kalau orang selapan tuh, yes, intinya tuh ada tradisi jajan. Apa ya? Iwal-iwal lah karo kasare. Lah, itu kenapa kalau di setiap selapan itu ada istilah kayak gitu?
6: Oh iya. Niku lah, niku. Wonten bayine.
7: Dan kedua.
6: Nggih.
7: Biasanya itu kok sering ya ada istilah kata ngomong gini. Anu, jajanan kayak gitu harus penting gitu. Terus habis itu ada juga yang ngomong gini, anu, dulu kan ada istilah tradisi jagongan, tapi sekarang ini istilah kayak gitu kok nggak ada gitu. Kalau dulu ada loh Mbak Iti, tapi sekarang ini di era zaman sekarang perubahan ini kok nggak ada istilah jagongan gitu.
6: Jagongan selapanan nih.
7: Kan, zaman tradisi Jawa kan ada istilah jagongan, tapi yeah, sekarang ini kok yes, itunya nggak ada sekarang. Ini kenapa tradisi kayak gitu kok sudah hilang sekarang kayak gitu? Padahal kalau menurut aku penting loh tradisi kayak gitu.
6: Panjenengan nah, asli Jember, Mas Rendra.
7: Kenapa?
6: Asli Jember.
7: Oke, sampun Mbak Eti.
6: Oke, sampun. Monggo, matur nuwun nggih, Mas.
7: Nggih. Nggih, monggo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun, Mas Rendra di Semboro.
8: Semboro. Jadi, iwal-iwal itu sebetulnya simbol tolak sawan. Iwal-iwal itu tolak sawan. Kemudian disajikan pada saat bayi selamatannya. Jadi itu kan selamatan. Selamatan itu setelah 36 hari kalau perempuan, atau 40 hari kalau bayinya laki-laki. Biasanya diparno dengan keka dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu kan masalah spiritualnya. Sedangkan kami atau kita kan sedang bahas budayanya ini,
6: nah,
8: bukan masalah spiritualnya. Sehingga kalau iwal-iwal zaman sekarang itu ditiadakan, mungkin orang-orang sudah tidak mengenal sawan. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang memberikan gelang di tangan bayinya ketika bayi kalau malam nangis.
6: Yeah.
8: Itu sawan kengkeng namanya. Sehingga, oh ini gelangnya kena dibuatnya kayak tasbih gitu, gitu. Yeah. Diketoknya cili-cili kayak orang bikin wortelnya, ini apa namanya, sop ya. Nah, diketoknya cili-cili kotak-kotak gitu, kunyit putih, kemudian delinggu, kemudian dicarian benang, terus bikin gelangnya cabang bayinya itu. Itu untuk gak nangis malam. Tapi kalau misalkan tetangga yang meninggal, itu ambil jet sama kunir, digerus di batu gitu aja, atau genteng kereweng gitu, kemudian ditaruh di telinga, daun telinga itu, biar gak sawanan. Sebenarnya kalau dalam ilmu kajian gitu, itu kan antiseptik, Mbak. Antiseptik, kemudian antibiotik. Tujuannya adalah untuk menghindarkan cabang bayi dari virus-virus yang membuat dia orang mati kan mesti kan ada penyebabnya, pokoknya mergo loro atau apa kan kayak gitu. Pulang nyelawat atau tatoran ayo nuwangi kepiyer kan gitu. Tapi aneh setelah dikasih itu terus diem, Mbak, gitu. Terus digelangi itu pun juga sama. Nah, iwali-wali itu sendiri tradisi ketika pada waktu selamatan harus ada iwali-walinya gitu. Kalau enggak, karena setelah 36 hari atau 40 hari tadi setelah pasca selapan ini, cabang bayi sudah gak dijaga ketat lagi. Sudah agak sedikit dilonggari karena bun-bunan juga sudah mulai atos gitu. Nah, kemudian ada melean gitu. Lelean itu juga merupakan
6: jagongan,
8: jagong bayi. Itu kan ngancani bapak-bapak baru gitu, atau ibu-ibu muda ini yang baru melahirkan, terus nek bengi gede-gede dewe kasihan. Makanya perlu jagongi. Sekarang ini jagongi kan HP sama TV. Itu yang membuat terus kurang. Karena jagongan itu pun juga perlu konsumsi. Walaupun hanya wedang ya. Wedang kan kanggo ngawe kadang to, Pak. Gitu. Dadi ngundangi dulur-dulur iki melekan kene ana wedang gitu. Terus ada pisang goreng atau apa. Tetapi tradisi ini terus ada dua konotasi gitu. Ono sing kesempatan lumayan ngopi gratis melekan gone anu jagung bayi gitu, main gaple dan sebagainya. Terus menjadi sarana nonsewu ya itu tadi kayak hal-hal yang negatif. Terus balik dikai botoan kayak gitu. Itu yang mungkin terus persepsi itu dihilangkan kayak bagus ya. Dikurangi ya gitu.
6: Tapi memang banyak sudah yang meninggalkan nggih.
8: Nggih, karena kan nggih era modernisasi ini telah membuat manusia semakin dekat dengan dunia elektronik. Apalagi kalau saya ini kan seneng ngebrik, Mbak Iti. Semua di pesawat terus ngobrol sama Mbak Iti di udara.
6: Niku jawaban kagem
8: Mas Hendra.
6: Cekap nggih, Mas. Menawi masih ada yang ingin dikejar lho, niki.
8: Kejar-kejaran.
6: Monggo katuran Ruang Budaya, selamat malam.
9: Ruang Budaya, selamat malam. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Nggih. Ibagus. Sehat.
8: Pangestu niku.
10: Pangestu.
6: Balung niki sana.
8: Nggih, gimana? Nggih,
6: balung.
9: Alhamdulillah, Mbak Eti pun mulai paham. Suwanten kula. Lah kok malah dadi campur sarian.
8: Nah, dia. Campur budaya.
9: Semua hari Jumat kemarin itu saya enggak sempat masuk, Gus. Anu Ki Bagus masalahnya. Napa niku? Masalahnya kan kemarin baru-baru apa ya? Baru-baru
8: Terakatan
9: Muharram tanggal berapa itu, jadi saya mengendal tamu sampai malam. Akhirnya cuman sempat mendengarkan saja itu tadi. Masalah iwal-iwal tadi singgung sama Mas Rendra tadi, nggih. Terus ini saya ingat dengan pertanyaan ini, Gus. Anoki Bagus.
6: Nggih. Kali Bapak Budi menika.
9: Nggih, kali
6: dua.
9: Bapak Budi ngapunten niki mau matut jagungan saking Pak Ustaz tadi keliru nyeluke. Terus. Ngeten ki Budi. Dulu tuh nenek saya tuh selalu mengingatkan tetangga-tetangga. Saya nggak lalu like nyusoni anak ini. So nanti
8: nengi
9: barangnya
8: yeah.
9: Anaknya seneng raben
8: lah. Betul lah.
9: Diku nopo leres diku ki.
8: Okay, saya punya catatan seperti itu.
9: Oh, jangan-jangan ini nanti di seri yang berikutnya akan dibahas ini ya. Jadi saya itu tak ingat sampai sekarang tuh jadi begini ki Budi sama ki Bagus ya. Kalau ada cewek nikah sampai
8: 6 kali
9: ya. Wah ini jangan-jangan bener kata
8: orang sepuh dulu.
9: Dulu ya.
8: Nggak boleh kalau sepertinya kalau itu gimana itu agak beda itu.
9: Kenapa? Gitu.
8: Agak beda kalau yang itu. Oh. Yang menikah sampai berkali-kali nggih.
9: Oh gitu.
8: Nggih, tapi kalau ngerentengi gitu biasanya. Jadi oh. punya pil banyak atau punya will banyak, itu yang kejatuhan air susu biasanya.
9: Oh.
8: Oke, tapi kalau nun sewu menikah berkali-kali nggih, tentunya faktor weton.
9: Oh.
8: Nggih. Jadi enggak bisa kita sangkal ketika ada seorang wanita menjanda sampai 2-3 kali nggih. Terus pada akhirnya diambil keputusan untuk tidak menikah. Ini karena weton itu. Biasanya itu kitabnya Primbon Pal Sri Sadhana itu yang pakai yang ngupas gitu. Itu.
9: Masalahnya saudara saya sendiri itu laki-laki.
8: Nggih.
9: Menikah sampai 8 kali. Mantap habis. Aku kok enggak bisa ngono kuwi.
6: Pantesan bisik-bisik nih gitu.
10: Ada azab lah.
9: Enggak apa-apa.
8: Senteng ya, enggak pernah pakai batu.
9: Nggih. Ngaten kemawon di kali ki Bagus.
8: Catatan panjangnya sangat krusial mesti. Selalu.
9: Ini sekedar menyapa karena minggu kemarin enggak bisa menyapa jenengan. Alhamdulillah. Sampai sekarang Pak Edi ki Bagus kali ki Budi di penarikan kesehatan nggih.
8: Matur nuwun pantungane.
9: Nggih. Matur nuwun.
8: Nggih.
9: Asalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas Madun, balung je.
8: Balung. Karang Duren.
6: Iya siap. Batal nopo dados oh batal. Katuran 0331336652 atau di jalur WhatsApp 0811304091. Niki wonten WA tapi Kamis yang lalu sepertinya.
8: Okay,
6: derek tanya menika pengisi napa narasumber di Ruang Budaya kalau kami ingin menghubungi media sosialnya.
8: Nggih, kalau Ki Bagus pakai nama Wahyu Purbo Sejati.
10: Di
8: kalau
10: TikTok
8: nggih, TikTok nggih. Kalau di Facebook apa Ki?
10: Facebook sudah jarang buka di tidak aktif
8: anu
10: banyak makan. Anu apa banyak
8: reklame
10: iya
6: nggih dicari mawon
8: enggak apa-apa kalau misalkan mau anu nomor WA bisa ya Ki ya
6: nah sekecongatan nggih
8: langsung nomor WA
6: seperti Bang Orik
8: nggih langsung sudah langsung. Sekarang banyak konsultasi lewat situ Bang Orik nggih
6: monggo Ki Bagus
10: 0857 0168 5828
6: 0857 0168 5828 5828 siap nanti okay. Ketemu Ki Bagus
8: Wijaya.
6: Okay.
8: Kalau saya di Facebook aktif karena kan banyak grup yang saya ngomong untuk Jawa, kemudian untuk kebudayaan dan sebagainya. Terus diorari dan dirapi dulu sempat jadi pengurus. Yeah. Jadi aktif juga nasional Jawa Timur maupun Jember. Namanya Budi Siswanto Polowiwi. Itu adalah fam atau marga saya. Jadi kalau Budi Siswanto Wongsojono itu karena derajat dari Keraton Jogja sebagai bini sepuh. Wongsojononya itu karena guru batin yang ngomong saya. Tapi kalau Polowiwi itu marga Budi Siswanto Polowiwi. Kemudian kalau di TikTok iki sama semua pakai Budi Wongso. Seperti itu. Nanti kalau ketemu Endah Wongso itu pasangan saya.
6: Iya sami-sami okay. Masuk Wongsonya.
8: Kalau pakai WA 0852042214242.
6: 0852204
8: 221 242. 221 242 aja 085 204 221 242.
6: Iku nggih cukup menjawab. Matur nuwun, ngapunten baru terjawab kami sini. Nggih. Lanjut monggo mboten sampun jam pinten menika?
8: Sudah di ada yang nembus ke saya ini sudah.
6: Mboten alhamdulillah nggih. Nggih. Katuran, kita lanjut napa penjelasan tentang selapanan.
8: Nggih. Monggo nggih.
6: Okay,
8: tapas, tentang tapel
10: sekarang tapel. Ini kita tentang bagaimana merawat diri sang ibu. Jadi mulai kalau kemarin-kemarin capek nih semasa mengandung terus melahirkan, sekarang waktunya kalau kata anak sekarang me time ya.
8: Me time-nya.
10: Jadi yang pertama adalah parem. Nah, parem itu setelah tubuh dibebat jangan lupa digunakan parem. Jadi paremnya dipakai dulu. Parem itu balsam ala Jawa yang seperti tadi saya dulu pernah dikasih tahu kalau ibu hamil itu setelah melahirkan itu ada goresan-goresan hitam-hitam itu. Nah itu katanya dulu pas
8: bobotnya
10: digarui
6: gatel.
10: Nah, aku mungkin tak tahan aku masuk gatel, gak tak garuk cuma tak kusuk-kusuk tau ya gitu. Tapi ternyata di sini ada
8: metodenya
10: untuk menghilangkan itu menggunakan parem. Nah, parem ini juga berfungsi untuk menghilangkan pegal-pegal atau jarem atau nyeri seluruh tubuh yang sering dikeluhkan oleh ibu yang
8: baru babaran.
10: Nah, yang kedua adalah tapel. Tapel ini nutrisi kulit perut. Nah, yang disampaikan Bapak tadi, sebelum memakai stagen wajib diolesi tapel. Tapel ini bukan cuma soal menjaga agar bentuk perut tetap cantik, tapi soal kesehatan kulit. Bahan-bahannya seperti kapur sirih dan jeruk nipis yang fungsinya untuk mengencangkan pori-pori kulit perut yang melar agar tidak menggelambir. Jadi habis keizenan terus di sini hilang
8: beras.
6: Istilahnya habis melembung.
10: Melembung,
8: kempes.
10: Kempes. Jadi tadi itu kalau tapel itu kapur sirih dan jeruk nipis. Nah, sekarang pelipih dan ratus. Nah, ini
8: urusan kewanitaan.
10: Lalu untuk pelipih dan ratus cebok ini adalah bagian paling krusial untuk menjaga kesehatan reproduksi. Praktik ini dilakukan untuk merawat area luar kewanitaan pasca bersalin serta mengurangi bau darah nifas dan memberikan efek nyaman pada ibu muda. Bahan yang digunakan empon-empon seperti kunyit, daun sirih dan rempah tradisional lainnya yang dihaluskan. Jadi yang sifatnya antibiotik. Nah, antibiotik itu kunyit terus daun sirih itu
8: gambir.
10: Nah, itu yang cara menggunakannya, racikan rempah tersebut dikukus terlebih dahulu selagi masih hangat atau suan-suan kuku, ramuan dibungkus dengan kain bersih dan dikompreskan ke area luar kewanitaan. Jadi
6: dikukus dulu nggih, dikukus.
8: Iya, dikukus. Jadi hangat-hangat gitu loh.
10: Hangat, jadi baru dioleskan di area kewanitaannya. Pesannya adalah jadi seorang ibu di rumah atau ibu-ibu yang masih muda ya. Ibu muda atau pasangan-pasangan muda ini jangan malu untuk atau malas melakukan tradisi ini. Ini adalah wujud kasih sayang ibu kepada tubuhnya sendiri. Jadi sebelum bagaimana kita akan menyayangi orang lain ketika kita tidak menyayangi dirinya sendiri. Itu pesannya. Perawatan-perawatan yang baik dari tapel, pelipis, terus tadi itu di kasih parem, terus
8: wowong.
10: Itu ini adalah cara bagaimana seorang ibu merawat dirinya untuk biar kembali cantik, biar nggak gelambir lagi tubuhnya, terawat lah, seperti okay. Itu okay. Itu yang bisa kami sampaikan.
6: Okay. Bapak Budi
8: siap. Jadi kadang-kadang masyarakat ini menganggap bahwa itu kuno, bahwa itu wis ketinggalan zaman itu kan, gitu-gitu.
6: Ruwet.
8: Padahal kalau diteliti benar, jadi padahal waktu itu kan saya anak pertama di Sulawesi, Mbak. Jadi jauh dari toko jamu dulu, jamu-jamu kayak jago, air mancur dan sebagainya itu, jamu ibu itu enggak ada di sana. Kemudian saya minta paketan dari Jawa. Nah, waktu pakai Interpos. Terus singkat cerita, ibu bilang dari Jawa, wis gak ono dhewe wae gitu. Akhirnya saya deplok jamu, Mbak, setiap hari itu. Karena jamu harus disajikan fresh. Jamu uyup-uyup namanya. Enggak ya jamu uyup-uyup. Kalau zaman sekarang bisa cek under searching ya. Jamu uyup-uyup apa? Itu nopo, Bu, jamu uyup-uyup? Oh, galak nang bapakane iki. Terus saya deplok, saya peres. Ya awalnya mercing-mercing kayak marmut gitu. Iki opo to iki? Nah, karena lama-lama ketagihan. Jadi selang 4 atau 5 hari ini jamuku gitu. Loh, carinya anu gak enak. Enggak, malah gak enak nih gak ngombe katanya. Sudah, akhirnya terbiasa. Sampai pasca selapan itu masih minta dibuatin jamu. Karena memang terus ke badan seger gitu. Terus nun sewu, kebanyakan kan keluhan-keluhan saya sering banyak pasien atau tamu yang datang ke rumah itu keluhannya air susu tidak keluar. Nah, itu
6: sekarang banyak itu.
8: Nggih, karena stres itu sebetulnya. Stresnya jamunya itu menenangkan. Daun luntas itu kan menenangkan. Daun luntas kemudian ini apa namanya? Katu. Nggih, terus apa lidah buaya itu, Mbak, diambil tengahnya. Nah, itu membuat hormon ibu ini akan stabil. Sehingga terus ada juga sih kalau di apa namanya dirajal, kalau bahasanya orang-orang kuno tuh, ayo nanggone bapak Budi diraja, iki ngeraja susu ini uangnya dari gawe gitu lah gitu. Akhirnya saya pikir
6: perang dunia
8: ketiga nih. Saya pikir dari koyo. Jadi saya cari koyo yang tidak terlalu panas, kemudian diraja situ yang ditempel, no. Karena kurang semi tapi tidak keluar gitu. Ya alhamdulillah setelah itu terus lancar sampai kuta-kuta ada waktu kalau bayinya masih tidur itu terus ini sampai berebes-berebes apa merembes-merembes gitu loh, Mbak. Nah, itu yang perlu kita gali kembali. Karena kalau zaman sekarang praktis, setelah anak kedua kan lahirnya di Jember nih, Deva itu. Sudah saya tinggal ke toko di Jember ini ada beberapa toko jamu langganan kami. Kami beli tepakan itu, Mbak. Memang khusus untuk diminum 36 hari saya seduh sendiri diminumkan. Walaupun agak sedikit beda memang. Bedanya kalau yang fresh itu kan ya ono ketir-ketire, ya ono mambune keringat ya sing depo kok keringat sing gitu.
6: Tetes-tetes.
8: Iya itu. Nah, makanya kalau kadang-kadang oh, berarti jamu iki tresno sing mili gitu. Jadi cinta yang dicairkan. Karena setelah ibunya minum itu, ternyata bayinya seger, Mbak. Meripati itu bening gitu. Terus kalau kan kadang-kadang kalau nangis terus gumoh ya. Anak saya jarang gumoh. Anak saya jarang gumoh. Jadi bener tadi kematur-matur, ojo nganti banjir susu ceblok ke non sewu, pelanangan atau ke wawo. Itu nanti bukan sekedar kawin-kawinan, kawin sepisan terus gandengannya akeh. Itu yang bahaya. Kalau kawin-kawinan ya relatif gitu karena faktor ekonomi atau rumah tangga dan sebagainya saya nggak paham. Tetapi supaya nggak ngerentengi.
6: Nah, rentengan nih sih
8: bahaya. Bahaya itu rentengan itu. Terus kalau jatuh di pipi, terus jadi rata nih.
6: Betul.
8: Terus putih-putih kayak panu tapi bukan panu, rata. Nah itu kalau menghilangkan juga agak sulit. Biasanya sih kalau saya kasih ini apa lidah buaya rata itu. Nah di Primbon Jambi Usodo itu cukup lengkap untuk mengolah itu dan saya nggak. Untuk anak yang kedua sudah nggak bingung-bingung cari referensi karena ada di rumah ada, sehingga saya siapkan dadap srep, widosari, kemudian daun blimbing, pucuknya asem itu nggih, sinom itu, daun jambu klutuk, terus daun luntas. Daun luntas itu nggih kekeringat katanya ki bagus tadi. biasanya ibu-ibu yang pasca melahirkan itu keringatnya agak menyengat.
6: Betul.
8: Seperti itu. Nah, tapi setelah dengan jamu daun nuntas berkurang. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan.
6: Iya, siap. Sayang sekali, sekalipun
8: mepet
6: nih. Matur nuwun. Jadi malam ini kita belajar bahwa ternyata di balik tradisi ada ilmu kesehatan.
8: Betul.
6: Yang sangat sistematis.
8: Benar.
6: Matur nuwun sangat Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono dan Ki Bagus Wijaya. Semoga perbincangan malam Kamis Pon ini menjadi cahaya bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam Ruang Budaya. Salam Rahayu.
8: Salam Rahayu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saat kita terlelap, tubuh memang terlihat diam, namun sebenarnya otak tetap bekerja. Dalam satu siklus tidur, terdapat fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase inilah, mimpi paling sering terjadi. Mata bergerak cepat, detak jantung meningkat, dan aktivitas otak hampir menyerupai saat kita terjaga. Tidur memiliki peran penting bagi kesehatan. Ia membantu memperkuat daya ingat, memperbaiki sel-sel tubuh, serta menjaga keseimbangan emosi. Kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi dan daya tahan tubuh. Jadi, tidur bukan sekedar istirahat, melainkan proses penting bagi kinerja otak dan tubuh kita. Karena itu, mari kita mulai menghargai waktu istirahat dengan menjaga pola tidur yang teratur agar tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan optimal.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia menyimak program acara kami. Ketika sebagian besar orang memilih layar layar handphone, layar laptop, atau layar yang lain, atau sebagian besar orang juga ada yang pada jam-jam seperti saat ini memilih bantal, Anda memilih menyimak RRI Digital. Wah, bagus nih. Saya rasa itu bukan kebetulan mendengar. Malam ini kita masih dalam perjalanan Ruang Budaya. Sebuah ruang yang sedikit berbeda, lebih sunyi. Harapannya lebih dalam lagi, mengajak Anda masuk ke dalam suasana Jawa. Kenapa begitu? Karena lagu-lagu Jawa yang kami hadirkan malam ini. Jadi malam ini memang bukan ruang budaya, itu bukan ruang yang ramai dengan notifikasi. Justru lebih santai, lebih tenang. Paling tidak di malam ini pendengar, karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di tempat kami. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Kalau waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur beda. Oke, mendengar, malam ini kami masih terus temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menerima persembahan kami dari kawasan Pulau Jawa sebelah timur. Ini sebuah kawasan yang bentuknya kalau Anda lihat di peta itu menyerupai tapal kuda. Jadi melengkung gitu, kuat, menapak dengan kokoh. Itulah sebabnya tempat tinggal kami ini disebut kawasan tapal kuda. Sebenarnya dimulai dari Probolinggo ya, Pasuruan, sebagian Pasuruan, kemudian Probolinggo, terus ke Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang. Ini beberapa wilayah yang masing-masing punya wajah sendiri. Tapi kalau Anda punya waktu, punya kesempatan untuk duduk cukup lama di masing-masing tempat ini, misalnya Anda pilih menikmati kopi di warung pinggir jalan misalnya, sekarang kan banyak tuh kafe-kafe sederhana di pinggir jalan, Anda bisa menikmatinya, ikut duduk di sana sekedar diam, mendengarkan orang-orang ngobrol, atau kalau pagi hari Anda melintas di pasar pagi, kemudian bisa ngopi. Mungkin Anda akan merasakan satu hal yang sama mengalir di antara mereka semua. Apa itu? Sebuah nafas budaya yang tidak pernah benar-benar berhenti. Jadi, di kawasan yang disebut Tapal Kuda ini, kami melihat ada beberapa dunia bertemu setiap hari. Oke. Ada beberapa budaya bertemu. Sebut saja ada budaya Jawa dengan kesabarannya, dengan gamelan dan kidungnya yang mengalir seperti air sungai di musim hujan. Kemudian ada budaya Madura dengan keberaniannya, dengan apa ya, trompetnya Madura tuh sebutannya apa? Saronen kalau nggak salah, yang melengking, dengan tradisi yang lumayan, bukan soal kekerasan ya, tapi soal apa istilahnya, harga diri yang dijaga begitu dalam. Ini bisa kita temukan di budaya Madura. Belum lagi budaya Osing yang tumbuh di tanah Banyuwangi, punya bahasa sendiri, punya gandrung yang berputar seperti angin pantai selatan. Beberapa budaya ini tidak bertabrakan, mereka ibaratnya bercakap-cakap gitu, harmonis sekali, dan ini sudah berabad-abad lamanya. Dari percakapan panjang itu kemudian lahir sesuatu yang hingga hari ini orang-orang menyebutnya sebagai budaya pendalungan. Sebuah identitas yang tidak bisa Anda temukan di tempat lain di muka bumi ini. Hanya ada di sini, di kawasan Tapal Kuda. Sebuah catatan semoga menambah inspirasi Anda malam ini. Masih bersama kami RRI Jember Programa 1. Kita dalam ruang budaya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oh ya, untuk pecinta bola jangan lupa, dini hari nanti ada pertandingan yang sayang untuk Anda lewatkan jika Anda betul-betul pecinta bola.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda? Pernah terjadi kericuhan besar saat sebuah drama radio disiarkan kepada khalayak?
2: The War of the World by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
1: Pada tahun 1938, sutradara radio Orson Welles menyiarkan drama karya Herbert Wells berjudul The War of the World. Drama tersebut berisi tentang serangan makhluk asing ke bumi.
3: Are they lifting their metal hands? This is the end now.
1: Sejak awal, Orson telah mengumumkan kalau drama itu hanya cerita fiktif belaka. Namun beberapa pendengar terlanjur percaya bahwa akan ada serangan makhluk asing ke bumi. Kericuhan pun sempat terjadi hingga Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, harus ikut turun tangan menenangkan warganya.

Cegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Cegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu cegukan antara lain, makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, cegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, cegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini hiburan gending-gending Jawa pada kesempatan malam hari ini, edisi Kamis malam Jumat, lembar ke-25, bulan Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah semakin larut saat ini mendengar? Malam selalu punya ruang untuk menghadirkan refleksi, kemudian cerita hari ini. Dan di saat sebagian orang mulai beristirahat, saya yakin ada banyak denyut kehidupan yang masih bergerak. Para pekerja malam, jadi sahabat-sahabat yang ketiban jatah shift kerja malam, penjaga berbagai fasilitas layanan masyarakat, kemudian pelaku usaha, bahkan juga banyak anak-anak muda yang hingga hari ini masih suka memilih jam malam untuk mereka bisa menata mimpi.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka, tapi momen yang bikin waktu terasa berhenti. Seperti saat Andres Iniesta

0: Kadang satu sentuhan kaki bisa mengubah nasib satu negara.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya gak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.

0: Udara malam sudah semakin dingin, tapi besar harapan kami suasana di tempat tinggal Anda saat ini jadi hangat lewat persembahan lagu yang kami suguhkan. Moga-moga cocok gitu ya. Kita hampir tengah malam nih pendengar. Yang jelas ini bukan alasan untuk kita kehilangan semangat menjaga diri dan sekitar. Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda saat ini. Yang sedang dalam perjalanan, tingkatkan kewaspadaan. Kemudian yang masih scroll-scroll di media sosial, bijaklah bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Di era serba cepat saat ini, ketenangan berpikir ini menjadi salah satu kemewahan yang penting untuk kita jaga. Malam ini Jember punya wajah yang unik. Ada jalanan yang mulai lengang. Oh, tapi ada seorang teman yang protes, enggak, di sini masih ramai ya, Ti. Woi, beda berarti ya. Ada tempat tongkrongan-tongkrongan kopi yang masih penuh dengan obrolan. Justru di tengah malam, jelang tengah malam, jelang dini hari, ini semakin hangat obrolannya karena Piala Dunia. Ada rumah-rumah yang tetap menyala lampunya. Semoga menyala juga semangat, karena harapan belum selesai untuk kita perjuangkan selama hayat masih dikandung badan, begitu. Kadang justru di tengah malam kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu berlari loh. Sesekali boleh kita berhenti sejenak untuk mendengar diri sendiri. Ini juga penting agar esok hari kita punya semangat yang berbeda. Agar esok itu datang dengan energi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Yang bersiap-siap untuk dengar bareng. Nah, istilahnya kalau dengerin RRI berarti dengar bareng, bukan nonton bareng ya. Yang dengar bareng jadwal dini hari nanti apa saja, Eti? Kita akan siarkan insya Allah di jam 3. Kemudian ini antara Ekuador lawan Jerman. Sementara kalau jam 6 itu Jepang lawan Swedia. Gak percaya? Simak yang berikut.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia RRI Jember Program 1, tidak terasa ya kebersamaan kita di penghujung hari ini sudah sampai di ujung waktu. Terima kasih untuk setiap sapaan, kebersamaan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik dan kehadiran kami malam ini bisa menghadirkan ketenangan sebelum Anda beristirahat. Malam selalu mengajarkan satu hal sederhana, bahwa setelah hiruk-pikuk aktivitas, selalu ada ruang untuk kita beristirahat, mengevaluasi, dan mensyukuri apa yang sudah kita lalui. Tidak semua target harus selesai hari ini ya, tapi setiap langkah kecil yang sudah kita lakukan tetap layak untuk dihargai. Saya Eti Darmiati bersama Bung Rifki dan teman-teman, juga tim teknik pemancar Jember, juga pemancar Rambi dan Gunung Gending. Oke, kami harus pamit untuk malam ini. Terima kasih sudah menjadikan RRI Jember Program 1 sebagai frekuensi terpercaya menjadi sahabat Anda sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk Anda dan orang-orang terkasih. Selanjutnya beberapa menit lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti kemeriahan atmosfer Piala Dunia 2026. Anda bisa simak, dengar bareng bagaimana mimpi, perjuangan, dan semangat jutaan pecinta sepak bola dunia bertemu di lapangan hijau. Baik pendengar, akhirnya kami mesti undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang beristirahat. Selamat menikmati sajian Piala Dunia untuk yang mempersiapkan diri menikmatinya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam hangat dari Grazia Legend Panjaitan 61 Jember.

0: bulan mulia atau di bulan Muharram dan selamat mengikuti.
1: RRI seluruh Jawa Timur. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36.

Qayyim al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Inti surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang ketetapan Allah dalam setahun terdapat 12 bulan sesuai dengan kalender Hijriah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, pendengar, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini, pendengar, kita berada di bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah karena merupakan bulan kemenangan para nabi. Misalnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga bulan Muharram. Bahkan pendengar, Rasulullah pun beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Adapun keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan yang dihormati. Secara historis dinamakan bulan haram karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh, pendengar, karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114 pada pertengahan
ayat Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana

0: perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran pendengar surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah pendengar salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Baik. Terima kasih. Bapak siapa, mohon maaf?
2: Saya nama saya Ahmad Abu Wahab.

0: dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak, baik. Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Jawa silahkan Timur. Ya. Pertanyaannya ya, begitu?
0: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini ya? Bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu?
1: Baik.
0: Mohon penjelasannya.
1: Baik. Terima kasih.
0: Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
0: Hormat takdir, salam sehat dan salam sejahtera Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Wildan di Purwodadi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Wildan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya, tidak jadi masalah begitu Ustazah ya? Silahkan Ustazah.
2: Telepon berikutnya ada.
1: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
0: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan.
1: Baik.
0: Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
1: Betul,
2: ya, Mbak.
1: Betul,
2: Ustazah. Iya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versi dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Nah, tapi terutama baca subhanallah itu biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
1: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari acara Nabi Muhammad.
2: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu begitu.
1: Baik.
2: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya, dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik, ya itu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil, misalnya maaf punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, nah itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil, termasuk syirik kecil itu riya gitu Mbak. Ya banyak Mbak Fresti dan Pak Wildan, seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridha Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji Mbak Presti ya. Ya kalau di catur bahasanya, jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus Bapak Wildan ya. Yang ketiga tadi Bapak
1: Pak Tua
2: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya adapun yang membaca wal asri itu, kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi, bisa memanfaatkan waktu kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar. Karena di situ ada watawa sobil hak, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Isti, silakan Ibu.
3: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo. Itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
2: Betul Mbak.
1: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
2: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
1: Iya Bu Isti Haro.
2: Bolehkah kita dimintai Mbak?
1: Iya.
2: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
2: Untuk orang lain yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Ya, berarti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu masing-masing punya amal soleh. Yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah, dibatalkan. Ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Yeah. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah, begitu begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah, doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, Mbak, maksud saya, yeah, begitu. Nggih, itu Bu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah. Maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit, maksud dalam boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu nyun sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresting, itu biasanya kan cuman bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul,
2: selesai. Mohon ditambah wa ira maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insya Allah, ayatnya 80 WST. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah, tapi ditambah wa idza maritu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu Bapak Roni ya, dari Pacet ya,
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti. Pertanyaannya sama Ustaz.
2: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawe. Bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hasrat khitanan, Mbak Frestin.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik.
4: Halo.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana, ya, Pak?
4: Sama Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto, baik. Silahkan Bapak. Dari mana, Pak?
4: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo, silahkan Bapak.
4: Dari Krian, Pak Suko Irianto.
1: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan.
4: Ini kalau sinten ya, ini feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hani'ah ya.
4: Oh Mbak, dari terus satu hari ini
1: Surabaya. Surabaya ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
4: Iya, ini yang saya mau tanyakan.
1: Baik.
4: Salam kenal. Salam penjenengan Mbak Besti.
1: Nggih, Bapak.
4: Salam.
1: Iya, silahkan. Monggo.
4: Salam.
1: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
4: Iya, mohon izin tanya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ustazah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, saya baca di kitab suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surah ini, di ayat 18, tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Ya, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di lain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud, saya tanyakan jumateng penjenengan. Mohon pencerahannya, Ustazah. Matur sembah nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya Ustazah ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi. Monggo silakan. Ya,
5: assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau bertanya Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9, 10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini itu aja. Semoga Ustazah dan Mbak Besti diberi sehat.
1: Semoga
5: pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
2: Amin.
5: Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini begitu Ustazah ya.
2: Bu Hartini dicatat dulu.
1: Iya, saya sudah mencatat ya, begitu ya. Ada Ibu Hartini, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim, dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
2: Nggih. Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf iya. Ayat 18 apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik Mbak Kristin. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu maaf kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumum bukmun. Oh. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumum bukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah, itu. Maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Pak Suko.
2: Pak Suko, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, amin.
2: Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
2: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
2: Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Yang sewu menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
2: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif. Kalau itu dilakukan 1-10, hanya saja Ibu Mimi, yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
2: Maka bagi yang berpuasa, mboten napa-napa tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, oh kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa. Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau satu bulan penuh tadi yang ditanya sama.
2: Oh, enggak boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
2: Yang sama Bu, kalau satu bulan penuh tidak boleh karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
2: Jadi bulan yang rajanya bulan tuh hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa satu bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fe.
1: Bu Utri, apa kabar Ibu?
6: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Stacy sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
2: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya, silakan Ibu. Dari Merauke.
6: Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silakan.
6: Di bulan mulia. Iya, begini Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustaz saya. Nanti terlewat.
2: Iya betul. Menanyakan kenapa bulan Muharram disebut
1: bulan lebaran anak yatim.
2: Lebaran ya? Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram. Kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
2: Ini jangan hanya bulan Muharram karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomanipun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia, monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh. Salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas. Ara'aita allazi yukadzibu bidzikr, tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini jadi kenapa kok lebaran anak yatim? Memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, "Ana waqafilul yatim fil jannati hakadha." Aku kata Rasulullah dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
2: Boleh
1: ya?
2: Monggo.
1: Baik. Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
7: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
7: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
7: Oh ya, iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,
7: pertanyaannya Pak. Iya, mikirkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda, jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
1: Baik.
2: Terima kasih.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
2: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya? Kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad gitu.
2: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
2: Jadi mohon maaf, Bu Tri. Nggih. Karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Nggih. Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah. Dan sejarah itu tidak boleh dikarang. Betul kan, Mbak?
1: Baik.
2: Mbak Anu, maka setahu kami, Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa? Panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin dari di bulan Rabiul Awal. Nggih, nggih. Begitu Ibu sinten Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman.
2: Pak Rahman nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres, tidak gampang stres Mbak orangnya sedekah. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa, Mbak Presti. Itu untuk Bapakmu siapa
1: Pak Rahman.
2: Pak Rahman ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit. Maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri.
1: Baik.
2: Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
2: Iya. Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek na'udzubillah dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita, soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin,
2: Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lantabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al juhdu wa 'alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Fresti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sayang kita bergabung kembali dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti acara siaran langsung Piala Dunia Jepang versus Swedia fase grup F yang disiarkan langsung dari Stadion Dallas, dan selamat mengikuti.
2: Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap, sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Wiedel Zilterstrom, langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia, sudah melewati garis tengah lapangan. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson, 4 yaitu Alexander Hin dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen. Namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Ko Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Seiko sepertinya. Namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru memasuki menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia, Zetterstorm, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof, Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada pemain nomor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih pemain nomor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki, Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang, jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana. Kembali kepada Keito Iko di belakang, umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada band nomor punggung 20, Seiko. Kembali dia kepada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15, Daichi Kamada. Langsung umpan jauh Daichi Kamada yang dituju adalah pemain nomor 2, yaitu Sugawara, di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20, Seiko. Seiko kepada Doan. Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18, Ayase Ueda, kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah pemain nomor 18, Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja. Itu Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti, yang dituju adalah Ayase Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan. Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4, yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Lagerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zetterstorm sambil gawang, masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak, terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola, kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia, nomor punggung 7, Ao Tanaka. Menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15, Daichi Kamada. Kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan, main nomor punggung 20, Ayumu Seiko. Langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Whittle Zetterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu, hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
3: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gio Keres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu kelihatan sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
2: Oke, baik Bung Esa, terima kasih. Dan pendengar, kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada, ke belakang dia. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zitterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak, mencoba melewati Ao Tanaka tadi tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang akan dilakukan oleh minor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh minor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisuke Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penalti dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson kali ini belakang dia. Nomor punggung 4 Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga main berambut gimbal ini untuk mengejar rasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi Daisen Maeda. Lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan, kali ini bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia, ke belakang dia yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi, kali ini ada Itakura main nomor punggung 4, geser sedikit dia, masih Nakamura, 21 yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan pemain Jepang yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga.

0: tengah dia. Kau Itapura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayu Museko dibayangi oleh dua pemain Swedia. Ke belakang lagi, ada sang penjaga gawang. Suzuki langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Daisen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ditsudoan. Ditsudoan melebar ke sektor kanan. Ada pemain nomor 13, Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri. Ke belakang dia, kali ini. Ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Ao Tanaka, ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah memasuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding, dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21, Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dialo oleh pemain Swedia. Namun sundulan tadi, bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola. Belakang kali ini pemain nomor punggung 20, Ayumu Seiko. Geser dia, pemain nomor punggung 15, Kamada. Di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayu Museko, pemain nomor 20, sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 15, Daisuke Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia, karena sempat untuk pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia, di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres. Terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi, namun bukan pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi, sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, hal ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia. Namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Zetterstorm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah kali dia, tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh pemain nomor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi kali ini Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang, berhadapan dengan pemain nomor 4 Itakura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi, Anthony Elanga. Kembali ke belakang Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, pemain nomor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, pemain nomor 18 kali ini Ayar Yasin, langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak. Namun ternyata tidak berhasil Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai.

0: menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
1: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
0: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Straut dan Gabriel Gudmundsen. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
1: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang, ke belakang lagi dia ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana, lebar ke tengah ada Alex Isak Hien, kemudian ada Gabriel Gudmundsen, hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hien, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen ke tengah, Isak Hien, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar, belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki, lebar dia kiri yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador Ivan Barton menunjukkan fluid tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
0: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi, karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda, mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball position ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres dan Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal, bola tidak mendapati sasaran, Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang dua striker mereka, yaitu Anthony Elanga yang sebelumnya dua pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di dua striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol lebih cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yesu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain nomor Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pemain Jepang yaitu Itakura, nomor 24, coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko, langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, lebar ke tengah ada Isak Hid, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20 Seiko, ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki, di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola, ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Main nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 24 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen, dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm, ketujuh adalah Anthony Langga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor punggung 3, melebar dia. Ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana. Lagerbilke, Anthony Langga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan, serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Main nomor punggung 18, Ueda, dijatuhkan Ayase Ueda, terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito, ya, belakang dia Takura, tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7, melebar dia. 15 ada Kamada, balik kepada Ito. Masih main-main Jepang, coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura main nomor punggung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Sudoan di sana, kembali ke belakang. Ada Sugawara, ada Seiko, ke tengah dia, Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi, Itakura, kedua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, kembali kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura melebar ke kanan, ada di sana Sugawara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, melebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia, Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi, lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Jepang, Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia, sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini, Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih Temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
0: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after di transition break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya akan ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin pencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan
1: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
0: Iya.
1: Tertarik ke
0: iya benar.
1: Ya.
0: Iya,
1: otot pahanya kayaknya.
0: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Starrout akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
1: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menor pemain 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
0: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
1: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan. Kali ini Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada menor punggung 20 di sana, Seiko. Langsung Seko umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen. Namun terjatuh dan wasit menunjukkan fluid pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lagerbilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya main Swedia yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langer yang berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Ben Hartsen, ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah, ke kanan dia, kembali kepada Ben Hartsen di sana. Menor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada pemain nomor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola sang kapten di sebelasan dari Swedia. Pendek dia kepada pemain nomor 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan. Megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan, namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana. Belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zylström. Sambil menjatuhkan diri, dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Fritz Sudoan akan mengambil tendangan pojok. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang. Jatuh dua pemain, yaitu Fritz Sudoan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
0: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel satu lawan satu, mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka. Meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan, bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya, dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
1: Baik, Bung Estu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana, masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Fritz Sudoan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp, jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke, ya. Langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24, Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana nih, Bu?
1: Iya, 5 menit awal pengebrak ya Swedia, ya, langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak bola. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik beberapa kali.

mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah disetri, mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Kinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar, mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan prestasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efek

0: kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal, tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu peninggalan, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Om Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang ada jagokan ini Pak untuk menang di pertandingan pagi ini Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
1: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bang Rudi, Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bang Estel juga, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang. Selamat pagi Bang Rudi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
4: Pagi, olahraga.
1: Salam olahraga Pak. Silakan Pak.
4: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di negara yang bertanding ini. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang, oke. Tiga pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
4: Jepang 2-1.
1: 2-1, baik. Terima kasih Pak Upi. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain, salam olahraga dan Bung Estul ya.
1: Iya.
5: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudi ya, karena berbeda gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda, kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Itu aja Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Arianti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Iya, Pak Syukron. Silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak? Babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
6: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Alvin. Silakan Pak Alvin.
7: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti Jepang harus menang, minimal draw lah.
1: Minimal draw.
7: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Nah, terima kasih. Salam olahraga.
1: Terima kasih salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itu karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
0: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
1: Yeah, yeah.
0: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya, iya.
0: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus, terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti. Mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini, walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang. Meskipun di final ternya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri, kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan, karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena sampai saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
1: Oke, nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
0: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada, walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada, karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka, Kamada, meskipun